gelas dan bukan dari kotak susunya, atau menulis dengan tulisan yang mudah dibaca. Sesungguhnya, kita semua mengenal hal yang berbeda-beda pada waktu yang berbeda-beda. Kita belajar apa yang penting bagi kita. Seorang anak remaja perlu mengetahui tentang kabel dan pengeras suara dan komputer untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Ia akan belajar memadamkan lampu ketika ia yang membayar tagihan listriknya. Demikian Lin menulis. Ia akan belajar mengisi bensin mobil ketika ia bepergian dengan anak-anak remajanya sendiri. Banyak di antara kita yang harus belajar tentang komputer dan kamera digital dan telepon seluler dan mesin penjawab telepon karena semuanya itu telah menjadi peralatan yang kita perlukan dalam hidup kita. Pokoknya, kita tidak mungkin tidak mengetahui cara memakainya. Memang benar bahwa kita belajar apa yang paling penting dan perlu dalam hidup kita. Namun, ada sesuatu, sesungguhnya seseorang, yang jangan sampai tidak kita kenal, yaitu Allah. Saudara tidak perlu lulusan perguruan tinggi atau mahir memakai komputer untuk mengenal Dia. Ia telah mengambil inisiatif dan mengundang kita untuk membangun hubungan dengannya. Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya, mengenal Dia akan membuat perbedaan dalam hidup, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the jingle, Yaski Radio!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Mitra Allah. Saudara pendengar, dalam hidup ini siapapun perlu menjadi mitra dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita membutuhkan orang lain, maka kita perlu bermitra. Bila mitra kita adalah manusia, maka itu disebut mitra manusia. Tetapi bila kita bermitra dengan mitra Allah, maka sebutannya berubah menjadi mitra Allah. Apakah benar kita bisa bermitra dengan Allah? Dan apakah Allah yang Maha Kudus mau menjadi mitra manusia? Berita baiknya adalah kita dapat, dan Allah mau menjadi mitra manusia. Dalam bermitra dengan Allah, kita bebas dari segala kerugian, sebab mitra Allah tidak mengenal KKN. Inilah untungnya kita bermitra dengan Allah. Allah merupakan pribadi yang pertama mempunyai inisiatif untuk membangun mitra kerja ini. Dengan memakai manusia sebagai mitra kerjanya, maka kehendak dan rencana Allah bisa terwujud di muka bumi ini. Tuhan Yesus pernah berkata, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga." Matius 6 ayat 10. Jadi supaya kehendak Allah yang ada di sorga terwujud di bumi ini, maka orang-orang percaya harus mewujudkan hal ini dengan mengetahui prinsip mitra kerja ini dan terlibat dalam keseluruhan rencana Allah dengan menjadi mitranya. Saudara pendengar, masih ada banyak kehendak Allah di sorga yang belum terwujud di bumi karena orang-orang percaya enggan menjadi sahabat yang bermitra. Jangan terkejut, saudara, dengan hal ini, sebab memang banyak hal yang di sorga tidak bisa terwujud di bumi ini, karena orang percaya tidak dengan sungguh-sungguh melakukan firman Allah dalam hidup.

0: Elia mengundang kehendak Allah yang di surga terjadi di atas bumi ini.
1: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda, Faith.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Otoritas merupakan isu masa kini. Dalam ilmu pengetahuan, dalam bisnis, dalam pemerintahan, dan bahkan dalam agama. Dengan otoritas apa Anda melakukan hal ini? Dan kuasa apa yang mendukung otoritas ini? Pertanyaan ini semakin jelas didengungkan ketika menyangkut Alkitab. Apakah Alkitab semata-mata suatu kumpulan penulisan religius yang perlu sesekali dibersihkan di perpustakaan, yang dikelompokkan berdasarkan sistem desimal Dewi, atau apakah Alkitab berbeda dikarenakan tuntutan bukti yang tak terbantahkan menyatakan bahwa otoritasnya diakui? Untuk menyatakan bahwa Alkitab memiliki otoritas semata-mata karena Alkitab berkata bahwa ia adalah otoritas, merupakan pemikiran atau kesimpulan yang berputar-putar. Saya dapat berkata bahwa saya seekor gajah, namun hal itu tidak memberikan saya belalai yang cukup panjang dan taring gading. Karena itu harus ada demonstrasi kredibilitas yang memberikan otoritas kepada Alkitab di luar Alkitab itu sendiri. Saya berpendapat ada 5 disiplin yang memberikannya lingkar otoritas. 1. Pembandingan teliti nubuatan yang terdapat di dalam Alkitab dengan sejarah sekuler. 2. Verifikasi pernyataan ilmiah dengan fakta-fakta ilmiah. 3. Ilmu arkeologi modern menegaskan nama dan tempat-tempat geografis yang disebutkan di dalam Alkitab. 4.

0: dalam Heartland FM, your family station, morning espresso.
1: Let's wake up your mind. Good morning, Ragilzi.
0: Morning, Dika Arwah.
1: Apa kabar Anda hari ini?
0: Baik-baik saja.
1: Aku baik-baik saja.
0: Wah, gak berasa ya, hari ini udah hari Selasa, tanggal 22 September.
1: Lo kalau udah menjelang 22, gue pasti inget nih, lo bakalan ngomong apa?
0: Ngomong apa?
1: 25-nya.
0: Gue lagi ngerem ini di Karwa, lagi ngerem ini.
1: Lagi ngirit-ngirit lo?
0: Iya, lagi bener-bener ngirit nih.
1: Tapi bukan ngerem untuk hal ngomong kan?
0: Bukan.
1: Gak mungkin lah, Ragilus itu ngirit-ngirit ngomong. Gak mungkin!
0: Kalau di sini sih, tapi aku kalau di rumah tuh diam seribu bahasa loh.
1: Kalem gitu.
0: Apalagi kalau lagi tidur. Ya. Iya kan bener.
1: Ya kali ngobrol cuy, enggak namanya.
0: Oke, kita mau sapa dulu. Ayo. Pagi hari ini buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung ya. Kita sapa nih buat teman-teman yang ada di Heartland Samarinda di 94,4 FM.
1: Harmony FM Takalar Makassar 97 FM.
0: Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM.
1: Radio Astara FM 107,8 Minahasa.
0: Dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
1: Yuh. Selamat pagi semuanya. Ah, itu
0: pagi.
1: Dia.
0: Yuh.
1: Beberapa hari ini gue gak denger yuhunya Ragilzi.
0: Masa sih?
1: Coba tanya ntar nih, gabung di akun live TikTok. Coba kangen sama yuhunya Ragilzi.
0: Kita sapa juga ya, udah rame banget nih yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Ada Gilang.
1: Halo Mas Gilang.
0: Terus ada Bapak Sihotang Marsoid. Ada Oriwan. Terus ada siapa lagi? Ada Ricky.
1: Halo Ricky
0: Horoskop. Ada Jerry. Thank you sudah kasih semangat buat kita pagi hari ini. Ada Wang, ada Nanda, dan masih banyak lagi lainnya. Dan topik kita pagi hari ini adalah tentang belajar komunikasi. Kenapa sih kita pagi hari ini pagi-pagi membahas tentang komunikasi di Kak Arwan?
1: Iya.
0: Ada apakah gerangan?
1: Banyak sih, banyak. Karena kan bicara bukan selalu berarti berkomunikasi dengan baik.
0: Belum tentu orang yang bisa ngomong itu komunikasinya udah baik.
1: Kan komunikasi
0: gitu ya.
1: Ini udah jadi pasangan sih, udah jadi bagian hidup kita ya.
0: Bener.
1: Kita komunikasi ketika bicara dengan pasangan, anak, orang tua, teman, rekan kerja.
0: Yes.
1: Bahkan ketika mengirim pesan wawa sekalipun, ini adalah sebuah bentuk komunikasi.
0: Benar, cuman seringkali juga komunikasi ini sering kayak disalahpahami gitu. Nah,
1: gak didengerin nih.
0: Iya, gak didengerin. Atau kadang kita ini salah ngomongnya gitu, salah berucap. Atau kita terlalu banyak ngomong tapi gak ada maknanya sama sekali. Nih, ada loh yang ternyata yang kayak gitu ya. Nanti kita akan bahas,
1: yes, Heartliner ya.
0: Jadi kita punya satu pertanyaan buat kalian. Menurut kamu ya, lebih sulit mana sih, bicara dengan jelas atau mendengarkan orang lain sampai kamu benar-benar memahami?
1: Yes.
0: Mana yang lebih sulit menurut kamu? Kamu bisa bergabung di mana pagi hari ini di Kak Arwan?
1: Di Wawa kita atau di akun live TikTok. Yang mau by phone bisa ya di pagi hari ini.
0: Kita tunggu.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Espresso, let's wake up your mind. Ada Rahil Z dan juga Dika Arwan yang pagi hari ini menemani aktivitas kamu. Kita sapa buat teman-teman yang mungkin pagi hari ini sedang mendengarkan siaran kita sambil setir mobil. Hati-hati di jalan ya, tetap fokus mengendarai kendaraan kalian dan semoga bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Terima kasih juga buat yang sudah turut berkomentar dan kasih semangat pagi hari ini di live TikTok Heartland FM. Kita tuh lagi ngobrolin tentang komunikasi, guys. Belajar komunikasi. Jadi bukan cuman bicara aja, bicara kosong gitu ya. Seperti ada peribahasa tong kosong nyaring bunyinya gitu. Jangan sampai kita kayak gitu ya, cuman ngomong-ngomong doang gitu. Sekarang bukan kosong tongnya. Tongnya ada isinya. Tong berisi.
1: Kirain tong kosong enak bunyinya. Iya kan, coba dulu perhatiin deh. Sekarang-sekarang tuh orang kalau pakai ada yang pakai musik apa sih akustikan deh.
0: Iya.
1: Kadang-kadang kan suka ada yang pakai tong-tong gitu ya.
0: Oh, tong-tong, apaan tong-tong?
1: Tong-tong, iya tong itu.
0: Buat perkusinya.
1: Iya.
0: Iya, iya aja gua.
1: Nyari bunyinya.
0: Kalau dipakai buat nyanyi ya. Oke. Okay. Nah, guys, jadi sulit mana sih kalau menurut kamu ya berbicara? Berbicara dengan jelas ya, atau lebih sulit mendengarkan orang sampai benar-benar kita itu paham maksudnya. Nah, tadi aku sempat tanya nih sama Dika Arwan. Kalau Dika Arwan tadi pilihannya apa kamu? Kamu lebih sulit mana?
1: Gue lebih sulit ngomong.
0: Dia
1: kan pilihannya lebih sulit ngomong atau lebih sulit mendengar kan? Gue lebih sulit ngomong.
0: Lebih sulit ngomong ya. Berarti dia ini tipe-tipe orang yang mudah dicurhatin.
1: Iya,
0: kita curhat sama Dika Arwan pagi hari ini.
1: Gue sebarin ntar.
0: Dia kalo pendengar ngomong, yang baik kalo, dia ternyata.
1: Kalau lu tanya kenapa lebih sulit untuk apa?
0: Ngomong, denger.
1: Denger, gue lebih sulit, apa tadi?
0: Ngomong.
1: Ngomong gitu kan. Kan lu bilang, ya berarti orangnya enak nih diajak curhat. Enggak, abis itu orang curhat sama gue bingung, gue mau jawab apaan gitu. Makanya gue sulit ngomong.
0: Jadi lu diem ya, seribu bahasa ya.
1: Seribu bahasa.
0: Berarti kalau lu dicurhatin orang, berarti posisinya lu jadi tong sampah dong berarti.
1: Tong sampah.
0: Tong sampah lu ya.
1: Gue dengerin, abis itu gue bodo amat. Iya gak sih? Enggak. Ya kalau memang gak bisa, gue inget kemarin tuh ngobrol sama siapa ya. Kalau orang lagi misalnya cerita curhat gitu kan, ya better sih kita cukup ngedengerin aja. Kadang kan ada orang yang cuma pengen didengerin aja gitu.
0: Iya benar, cuma pengen buang sampah aja.
1: Iya, cuma pengen buang sampah aja, kayak lu kemarin gitu kan. Sampah-sampah lu banyak banget tuh gue dengerin.
0: Gue buang ya ke lu ya, berarti tepat udah ya.
1: tapi ya sebenarnya itu orang yang lagi curhat atau cerita gitu kan, mereka tuh sebenarnya udah tahu jawabannya sih.
0: Iya, cuma pengen meluapkan aja. Iya,
1: pengen
0: ngebuang semuanya gitu. Benar-benar.
1: Kalau diajak sambil makan gitu.
0: Nah, aku belum pernah loh diajak sama Dika Arwan makan. Boleh dong sekali-sekali ditraktir.
1: Tar siang, tenang.
0: Dasar.
1: Rame-rame nih kita makan nih, tenang. Tapi ini ada penelitian juga nih di tahun 2024 gitu kan. Pelatihan keterampilan komunikasi ini menemukan pelatihan komunikasi dapat meningkatkan kompetensi komunikasi kita nih. Dan bisa menumbuhkan rasa empati juga dan berkaitan dengan kolaborasi, penyelesaian konflik, dan pemecahan masalah. Nah itu tuh, biasanya kan orang kalau udah apa ya, udah pinter
0: ngomong,
1: berkomunikasi gitu kan. Dia tahu nih pemecahan masalahnya. Dia sebenarnya itu tadi, dia sebenarnya udah tahu
0: jalan keluarnya
1: apa
0: gitu.
1: Cuma yang namanya mungkin kayak lagi kebawa emosi, kebawa perasaan gitu
0: ya,
1: kan.
0: Iya, pengen meluapkan gitu. Butuh sosok seseorang yang bisa jadi tong sampahnya dia gitu. Oke, ini sudah banyak banget yang bergabung di live TikTok Heartland FM. Ada dari Efrata Ketaren ya. Dia bilang sudah pasti mendengarkan itu lebih sulit, bahkan paling sulit untuk dikerjakan. Dia bilang gitu.
1: Itu Efrata gak? Buat CP gue nih. Pagi Kakak Efrata.
0: Semangat ya buat Kakak Efrata. Semoga kamu bisa jadi pendengar yang baik. Terus ada Roy Dumplak juga, terima kasih udah bergabung.
1: Pagi Bang Roy.
0: Ada Timothy Sianturi.
1: Ini ngasih info bola lu.
0: Bukan, Asian Games ya. Thank you ya buat informasinya. Terus ada siapa lagi nih?
1: Ada Igusti Aditya. Akunde Kenet terus kok.
0: Udah gak usah dibaca itu. Gak usah dibaca. Efrata bilang lagi nih, yang mantapnya orang yang suka mendengarkan ketika dia berbicara, wow, bikin orang terkesima. pendengar yang baik ya. Maksudnya kalau dia ngomong itu membuat orang lain terkesima gitu. Benar juga ya, sama kayak di Karwan. Dia apa kan tuh? Pendengar yang baik nih. Sekalinya dia ngomong semuanya diem guys.
1: Iya enak.
0: Bukan gue loh yang ngomong ya. Terus ada siapa lagi?
1: Selamat pagi.
0: Seger banget kembang-kembang katanya. Iya,
1: ada
0: kembang,
1: Presiden Vivo, ngeri banget nama aku sekarang lucu-lucu ya. Kemana ada Om Power Rangers gitu. Abu-abu lagi warnanya.
0: Iya, tadi ada lagi sih. Enggak tahu ini dia kemana Power Rangers abu-abunya. Mungkin lagi ini ajakin temennya yang lain Power Rangers pink, kuning.
1: Kebetulan hari ini tuh kalau kita ngomongin tentang komunikasi kan, hari ini tuh ada acara IPRA Humas.
0: Oh, di mana tuh?
1: Di FX ya, Plaza FX Sudirman ya.
0: Oke.
1: Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan telepon dengan Pak Helmi Faisal. Bapak Helmi Faisal ini ketua panitia dari IPRA Humas tahun ini 2020.
0: Wow, nanti jam 9 ya.
1: Setengah 9. Diinfokan jam 9 udah mulai openingnya. Jadi sebelum opening kita ngobrol-ngobrol sebentar yuk.
0: Oke, tunggu ya.

0: Line Traffic. Didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Baik, selamat pagi Heartliners. Waktunya kita untuk menyampaikan arus informasi di pagi hari ini dan sudah terhubung bersama kami TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Selamat pagi Heartliners, selamat pagi Mas Dika. Untuk pantauan yang pertama, ini ada truk mengalami gangguan patah as tepatnya di jalan arteri, ruas arteri tepatnya di jalan Denpasar, Setiabudi, Jakarta Selatan setelah gerbang tol Kuningan 2 yang mengarah ke arah seputaran Cawang, dan saat ini ada kepadatan arus lalu lintas hingga seputaran Semanggi. Agar pengendara tetap berhati-hati karena masih proses evakuasi dan penanganan dari truk tersebut, agar pengendara menghindari seputaran ruas jalan Denpasar Setiabudi terutama yang mengarah ke arah Kuningan untuk pagi ini. Dan untuk pantauan lainnya, untuk truk mengalami pecah ban tepatnya di Jalan Majen Sutoyo Cawang Jakarta Timur depan kampus UKI. Ini saat ini masih penanganan dan imbas ada ketersendatan arus lalu lintas dari seputaran Jalan MT Haryono maupun dari Jalan Dai Panjaitan, lalu lintas tersendat agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk informasi penanganan kecelakaan, tadi pagi sekitar pukul 6 tepatnya di Tol Wiyotoyono di kilometer 3 Jatinegara yang mengarah ke arah Tanjung Priuk, ini melibatkan 3 kendaraan. Saat ini sudah selesai proses evakuasi dan penanganan, lalu lintas sudah normal kembali. Dan untuk pantauannya pagi ini, untuk arus berangkat pagi di seputaran ruas, terutama ruas tol dalam kota, terutama lalu lintas dari Grogol yang menuju ke arah Semanggi, ini ada kepadatan arus lalu lintas agar pengendara mengantisipasinya dan imbas volume kendaraan pagi ini. Dan untuk pantauan lainnya, untuk di ruas arteri masih ada beberapa proyek infrastruktur, terutama dari seputaran wilayah Jakarta Timur, depan Komplek Kemhan atau Halim Lama yang mengarah ke arah Cawang UKI, ini Jalan Dai Panjaitan. Satu lagi, tepatnya seberangnya depan Wiko Tower, Jalan Dai Panjaitan yang mengarah ke arah Kebon Nanas. Ini galian saluran air agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk di wilayah Jakarta Selatan ada tepatnya depan Poltangan, maaf kami ulangi, depan Komplek AL, Jalan Raya Pasar Minggu yang mengarah ke arah Pasar Minggu. Ini galian PDAM agar pengendara tetap berhati-hati. Dan yang terakhir kami ingatkan, hari ini tanggal 22 September diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.

0: dengan menghujam jantungku pagi hari ini. Semoga bisa membawa keceriaan di tengah-tengah kamu guys. Dan pagi hari ini masih ada Ragil Z dan juga Dika Arwan. Dan kita sudah terhubung dengan
1: Pak Helmi dari Ketua Panitia IPRAHUMA. Selamat pagi Pak Helmi.
0: Selamat pagi Pak Helmi.
1: Halo
0: Pak Helmi. Belum terdengar suaranya. Halo Pak ya. Helmi. Ya, Pak Helmi, halo.
2: Halo. Ya. Halo, selamat pagi.
1: Ya, pagi Pak Helmi. Pak Helmi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi Pak Helmi.
2: Ini dengan Mas Dika ya?
1: Iya, ya. Betul Pak, dari Heartland Radio, Pak.
2: Oke, siap. Dari Heartland ada yang bisa dibantu?
1: Yuk. Yes. Infonya kan hari ini ada kegiatan dari IPRAHUMAS ya, Pak. Halo, Pak Helmi.
0: Halo.
2: Ya, halo.
1: Ya. Ya. Hari ini kan infonya ada kegiatan dari IPRAHUMAS ya Pak, ada Konvensi Humas Pemerintah 2026. Nah, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut nih Pak, kita mau tahu dulu dong IPRAHUMAS nih apa sih Pak?
2: Oh, siap-siap. Oke, okay. Thank you Mas Dika dan pendengar Headline. Sebenarnya IPRAHUMAS ini kita adalah singkatannya itu Ikatan Perantau Humas Indonesia. Jadi kita itu adalah salah satu perkumpulan yang isinya itu adalah para humas-humas pemerintah.
1: Okay.
2: Pemerintah ini mulai dari kementerian, kemudian lembaga, kemudian di pemerintah daerah. Jadi teman-teman yang memang menggawangi public relation di pemerintahan, itu kita berkumpul dalam satu organisasi yang dinamakan IPRAHUMAS, Mas Dika, begitu.
0: Okay. Jadi ini kegiatannya itu setiap tahun gitu ya Pak Helmi ya?
2: Betul Mbak. Jadi kegiatan konvensi itu kita laksanakan setiap tahun. Tahun 2025 lalu kita laksanakan juga 2024 dan di tahun 2026 ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan konvensi yang insya Allah akan diselenggarakan hari ini dari jam 9 hingga jam 5 sore di Garuda Spark Innovation Hub di FX Sudirman Mbak.
0: Oke, temanya itu, sendiri apa ini Mbak?
1: Berapa hari Mbak kegiatannya?
2: Kegiatannya sih sehari ini, kegiatannya insya Allah sehari. Nah. Untuk tema tahun ini, kita pengen mengangkat bagaimana sih sebenarnya humas-humas pemerintah ini kita bisa bertransformasi ya Mbak ya, bertransformasi baik melakukan sinergi maupun kolaborasi sehingga humas-humas pemerintah ini kita bisa memberikan dampak bagi komunikasi publik di Indonesia, terutama untuk bisa lebih mencerahkan masyarakat dengan informasi-informasi yang memang positif dan memang menjadi program-program di lembaganya masing-masing begitu Mbak.
0: Oke, jadi ini model kegiatannya itu kayak rakernas atau workshop atau pelantikan gitu, Pak Ilham. Pak
2: Helmi. Acaranya lebih cenderung ke sifatnya talk show sebenarnya Mbak ya, talk show. Kemudian jadi kami itu ada dua sesi untuk sesi pagi nanti. Kita akan melakukan talk show tentunya dengan para narasumber-narasumber dari perwakilan pemerintah yaitu dari Kementerian Komdigi, kemudian nanti ada juga dari para praktisi media sosial, kemudian dari media, kemudian dari juga pakar kebijakan publik rencananya. Karena memang untuk tema ini kita ingin banyak menggali mengenai bagaimana sih existing komunikasi publik di Indonesia itu seperti apa, terutama di lingkup pemerintahan ya Mbak ya.
1: Yeah.
2: Nah kemudian dari para pakar, kemudian dari media, kemudian dari para profesional di bidangnya, kita ingin mendapatkan insight nih sebenarnya hal yang memang seharusnya itu seperti apa sih Mbak. Jadi antara apa yang kita lakukan di pemerintahan dengan apa yang menjadi idealisme di dalam konteks komunikasi publik itu kita harapkan bisa ketemu nih. Jadi harapannya dengan apa yang bisa mengoreksi ataupun mungkin memperbaiki atau bahkan menguatkan apa yang sudah kita lakukan dalam konteks komunikasi publik terutama di pemerintahan Mbak. Nah di sesi kedua itu kita coba mengadopsi TED Talk ya Mbak ya. Jadi kita minta ada tiga orang yang akan melakukan monolog untuk bisa menceritakan bagaimana kerja-kerja kehumasan yang sudah dilakukan di tempatnya dia. Tentunya POV-nya adalah best practice ya Mbak ya, yang menurut beliau itu adalah program yang berhasil, kemudian program yang memang bisa diadopsi oleh teman-teman lain, akan dipaparkan di sesi kedua nih Mbak. Jadi harapannya bisa teman-teman perantau humas, teman-teman humas pemerintah itu bisa mendapatkan ide, bisa mendapatkan gagasan baru dari contoh-contoh yang sudah dilaksanakan dan sudah berhasil gitu.
1: Berarti ada dua sesi nih ya Pak ya? Sampai
2: ada dua sesi, betul Mas.
1: Oke, totalnya yang akan hadir berapa nih Pak dari beberapa kementerian?
2: Kalau yang saat ini sudah mengkonfirmasi, kita sudah ada sekitar 150-an yang offline ya Mas ya, yang offline yang hadir di Garuda Spark. Tapi kita juga membuka ini, membuka online juga, membuka Zoom, kemudian kita juga streaming di YouTube. Tujuannya untuk bisa lebih menjangkau, terutama untuk teman-teman di wilayah wilayah di luar Jakarta, di luar Jabodetabek yang ingin tetap mendapatkan insight dari para profesional dan bisa tetap mendapatkan knowledge dari apa yang sudah kita lakukan hari ini, tapi memang berhalangan hadir ke Jakarta, kami siapkan beberapa kanal seperti Zoom dan juga streaming YouTube untuk bisa dinikmati juga oleh teman-teman melalui online. Seperti itu.
0: Oke, Pak Helmi, ini kan setiap tahun nih selalu ada acara IPRA Humas ini ya, diselenggarakan setahun sekali gitu. Mungkin bisa diceritakan nih apa yang membedakan acara tahun ini dan tahun yang sebelumnya?
2: Oke. Ada satu perbedaan mendasar sebenarnya Mbak dari yang konvensi tahun-tahun sebelumnya. Konvensi tahun ini kita ada satu tim riset khusus yang memang memformulasikan atau menyusun artikel kebijakan yang harapannya nanti dari artikel ini yang bersumber dari data-data yang kemarin sudah kita crawling, yang sudah kita survei ke teman-teman perantau humas, dan plus data-data kualitatif hari ini, kita bisa memberikan, kita bisa merumuskan satu naskah kebijakan yang bisa memberikan ide bagi pemerintah mengenai bagaimana sih komunikasi publik itu idealnya seperti apa. Jadi bentuknya lebih sebagai policy paper. Nah, policy paper ini nantinya akan kita sebarkan nih Mbak. Jadi salah satu output dari pelaksanaan konvensi tahun 2026 yang membedakan dengan sebelumnya adalah kita ada output yang namanya policy paper yang sudah disusun oleh teman-teman riset. Nah, policy paper ini tentunya akan kita sebarkan. Setelah ini akan kita sebarkan kepada kementerian, lembaga, kemudian pemerintah daerah yang harapannya juga bisa memberikan insight bagi para pejabat-pejabat kehumasan di lingkungan-lingkungan pemerintah mengenai bagaimana seharusnya komunikasi publik itu dilaksanakan seperti itu. Tentunya dari data-data yang sudah kami kumpulkan dan hasil dari talk show dan juga diskusi kita di pagi hari ini hingga nanti siang nanti Mbak. Itu sih perbedaan utamanya.
0: Oke, mungkin bisa sedikit di spill juga nih Pak Helmi, nanti pembicaranya siapa atau tamu VIP-nya siapa yang akan hadir di acara ini?
2: Oh baik-baik Mbak. Mungkin aku akan coba mention dua prominent person ya, yang mungkin teman-teman dari headline, pendengar headline tahu ya. Yang pertama itu Afutami. Afutami itu beliau itu sangat concern mengenai bagaimana kebijakan publik, terutama di pemerintahan ya, bagaimana penyusunan di pemerintahan, bagaimana penyusunan kebijakan publik itu dibuat. Harapannya dari Mbak Afutami ini kita bisa mendapatkan ilmu dan juga bagaimana seharusnya dari dasen, dasolen, apa yang seharusnya dilakukan, apa yang ternyata sudah dilaksanakan, itu dari bisa dapat insight-nya dari Mbak Mbak Akutami. Kemudian prominent person yang kedua itu Pak Justinus Prastowo Mbak. Okay. Misalkan aktif di X kan, dari beliau saat ini menjadi salah satu staff khusus di Pemda DKI ya, di timnya Pak Gubernur Pramono. Dan beliau banyak menyuarakan masalah kebijakan-kebijakan juga, terutama kalau dalam hal ini kebijakan Gubernur DKI ya Mbak ya, ya Mas ya, kemudian di X dan harapannya dengan dan beberapa kali viral kan Mbak ya, apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur Pramono, bagaimana kebijakan-kebijakan dari Gubernur ini bisa sampai ke masyarakat, itu tentunya tidak hanya sekedar viralitas ya Mbak ya, tapi viralitas itu juga memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat Jakarta untuk yang didukung dari program-program yang dilaksanakan oleh Gubernur. Nah, harapannya kita juga bisa dapat best practice nih dari Pak Justinus Prastowo, bagaimana sih kita melakukan komunikasi kebijakan yang baik, bagaimana komunikasi kebijakan itu bisa menjangkau orang-orang, sehingga program-program yang tadinya memang ditujukan oleh oleh pemerintah kepada masyarakat bisa memberikan dampak yang optimal dengan adanya komunikasi yang dilakukan oleh teman-teman di Penalata Humas ini, begitu Mbak. Okay. Jadi 2% itu sih yang memang aku mention untuk yang prominent yang insya Allah bisa akan mengisi acara konvensi hari ini.
1: Keren-keren ini narasumber yang akan hadir nih, Pak Helmi. Pak Helmi, tapi ini betul. Biasanya ya, kita Mas tanya ke masyarakat nih. Nah, pertanyaan mungkin kita tanya kembali nih ke sisi pemerintah. Kalau dari sisi Pak Helmi sendiri nih, humas-humas di pemerintah saat ini better, biasa aja, atau kurang nih Pak selama ini?
2: Ini kalau dari pendapat pribadi ya jadinya ya Mas ya. Kalau kurang sepertinya enggak. Jadi tidak bisa melihat kurang atau langsung menyimpulkan kurang atau lebih ya Mas ya. Ya. Namun sekarang tantangannya, yang jelas tantangannya berbeda kita. Humas pemerintah dari zaman, mungkin kalau misalkan Mas Dika ingat dulu zaman Depen ya. Zaman Depen ketika belum ada internet, ketika order baru itu kan informasi itu relatif mudah untuk dikontrol ya Mas ya. Yes. Bayangkan dengan sekarang dengan adanya information flood yang ada di media sosial, di mana informasi itu sangat cepat bergulir ya ke seluruh masyarakat. Bahkan sekarang pemerintah itu pemerintah, medsos pemerintah ya misalkan gitu. Kita saingan dengan para influencer untuk bisa mendapatkan perhatian dari masyarakat. Sehingga dengan era informasi yang sangat cepat sekali, dengan informasi yang sangat membanjiri masyarakat itu, tantangan humas pemerintah jadi lebih besar dibanding sebelumnya Mas, dan tentunya ini dibutuhkan kompetensi dari teman-teman terutama praktisi keumasan di pemerintah. Nah, bagaimana kita bisa inline ataupun mengikuti perkembangan biar tidak dilibas oleh tren yang ada sekarang ini, ya salah satunya kita menyelenggarakan konvensi ini. Harapannya kita bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas teman-teman di Penalata Humas untuk bisa lebih bagus dalam bekerja, untuk bisa lebih optimal lagi dalam bekerja, terutama menghadapi masa-masa era yang serba volatile dan uncertain ya Mas ya. Kalau misalkan kita pakai pendekatan VUCA ya, harapannya bisa lebih seperti itu. Kapasitas dan kapabilitas tentu selalu harus kita update, sehingga kalau memang kita ingin tetap perform, Penalata Humas ataupun humas pemerintah itu bisa tetap perform, ya kita harus selalu mengupdate diri sih Mbak sebenarnya. Jadi posisinya kalau dari sekarang ya, selama kita bisa mengupdate diri, selama kita bisa mengikuti perkembangan, insya Allah performa dari teman-teman praktisi kehumasan pemerintah itu bisa terus dijaga, kemudian tidak kendor ya Mbak ya, kalau misalkan, sehingga tidak mengecewakan lah performanya, terutama kalau kita berbicara dampak kepada masyarakat ya. Sehingga tadi di tema sebelumnya kalau saya boleh merujuk balik, bagaimana yang di garis bawah ini adalah bagaimana kita bisa memberikan dampak Mbak sebenarnya. Soalnya kalau kita bicara perform atau enggaknya kan indikatornya banyak ya Mas Mbak. Jadi perform menurut siapa, underperform menurut siapa gitu. Tapi yang memang kita ingin tanamkan ke teman-teman Penalata Humas atau praktisi keumasan pemerintah, apa yang kita lakukan itu bisa sebisa mungkin bisa memberikan dampak positif ke masyarakat sih. Tujuannya lebih ke itu sebenarnya. Begitu Mas Dika.
1: Ini kan kegiatan humas tuh banyak ya, gak cuma foto-foto aja atau bikin tulisan, artikel, press release. Ini kan dengan kemajuan teknologi seperti adanya AI nih, kalau dari sisi pemerintah sendiri melihatnya bagaimana Pak? Ini membahayakan nggak sih, atau memang kayaknya kita dibikin males nih sama AI?
2: Okay. Sebenarnya dari perspektif praktisi keumasan pemerintah, sebenarnya AI itu adalah teknologi yang netral ya Mas ya. Teknologi itu sifatnya netral, bisa positif, bisa negatif. Tentu kita kalau kita berbicara konteks pemerintah, AI ini kita banyak di praktisi keumasan pemerintah ya Mas ya. AI ini banyak kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita. Sehingga saya menyimpulkan itu adalah sesuatu yang sangat membantu kerja-kerja humas. Misalkan ketika kita kemarin melakukan monitoring beberapa isu, itu kita bisa dengan cepat

0: manusiawi, itu secara teknis itu sangat membantu sekali gitu. Jadi dari teman-teman yang dulunya harus membuat video itu 1 jam, itu kita cuma bisa cukup 5 menit saja membuat prompt, kemudian nanti di generate sudah selesai gitu. Itu sangat membantu efektivitas kerja kita. Sehingga dengan adanya pemanfaatan dengan tipikal seperti itu, ya ini sangat membantu dan secara nggak langsung sebenarnya ya masih ya bisa memberikan dampak positif juga ke masyarakat, karena semakin banyak informasi positif yang berada di masyarakat lewat bantuan AI tentunya itu bisa memberikan faedah tentunya. Tetapi di satu sisi juga AI juga harus kita waspadai ya Mas ya, Mas Mbak, karena teman-teman juga paham juga karena di penggunaan AI itu ada kode etiknya. Bagaimana ketika kita melihat sebuah image yang di-generate itu, isu yang beredar kan sebenarnya adalah bahwa bagaimana perusahaan-perusahaan AI ini memberikan kompensasi yang sesuai dengan para konten-konten kreator yang konten-kontennya itu dijadikan sebagai rujukan. Itu yang menjadi salah satu concern kami juga untuk bisa mempertimbangkan menggunakan AI dari sisi praktisi kehumasan. Kemudian belum dari sisi etikanya, membuat konten-konten yang sifatnya deepfake dan sebagainya, itu kan garisnya sangat tipis sekali ya Mas Dika ya, antara kita menjadi god atau menjadi evil itu sangat tipis sekali ketika kita menggunakan angel dan evil, dan itu sangat tipis sekali jaraknya. Jadi sebisa mungkin ketika teman-teman praktisi kehumasan itu menggunakan AI harus berpedoman pada kode etik pemanfaatan artificial intelligence. Itu dari kami dari Kementerian Komdigi juga sepertinya sudah mempublish ya pedoman pemanfaatan AI, dan itu sebenarnya bisa menjadi guideline teman-teman untuk bisa bekerja dengan AI dengan baik tanpa mengganggu ataupun merugikan orang lain. Begitu.
1: Oke, jadi banyak banget ya manfaatnya ya dari digelarnya acara IPRAHUMAS ini. Baik Pak Helmi, setelah acara ini agenda besar dari IPRAHUMAS selanjutnya nih apa nih?
0: Agenda besar tentunya kita akan rencana, ada rencana kita ingin melakukan membuat awarding untuk apresiasi kepada para praktisi kehumasan pemerintah. Rencananya ini semoga bisa terlaksana di akhir tahun nanti. Tapi yang rutin ya kami melakukan kegiatan-kegiatan seperti advokasi di teman-teman kehumasan. Kami juga melakukan workshop, karena balik lagi ke tadi itu, kita ingin meningkatkan kapasitas dan kapabilitas teman-teman. Jadi setiap sebulan sekali bahkan kita biasanya akan menyelenggarakan workshop-workshop, walaupun memang terbatas ya orangnya, antara 100 sampai 200 orang, cuman harapannya dengan rutinitas itu kita bisa memberikan memberikan tambahan ilmu kepada teman-teman semua. Dan tentunya kalau kita berbicara kegiatan besar lagi, nanti kan akan ada konvensi lagi Mbak di tahun depannya, dan itu konvensi itu kemungkinan akan lebih ke pemilihan ketua baru gitu kan. Kalau IPRAHUMAS itu kan setiap 3 tahun ya Mbak ya, dari 2025, 2026, 2027, jadi 2027 nanti konvensinya akan lebih ke pemilihan ketua baru, dan semoga hasilnya bisa memberikan dampak dan manfaat yang lebih optimal lagi ke depannya sih Mbak. Demikian untuk
2: Pak Helmi. Thank you ya.
0: Terima kasih Hotline sudah sharing juga pagi ini.
2: Oke, thank you juga untuk Pak Helmi udah mau menyediakan waktunya, udah mau kasih informasi. Nah, buat teman-teman nih yang mau join, kayak sebentar lagi nih ya, Pak Helmi juga akan 9. Siap-siap untuk opening ya Pak ya, untuk pembukaan dari acara IPRAHUMAS ini. Sekali lagi thank you ya
1: Pak Helmi.
2: Sukses buat acaranya.
1: Thank you.
0: Terima kasih. Ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak.
1: Oke, itu tadi ada Pak Helmi ya, yang bersama dengan kita. Bersama kita. Gimana maksudnya?
2: Lu mau ikutan sih?
1: Mau ikutan? Mau kalau diundang, tapi kok belum ada undangannya ini.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Arts Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 08211395710 08211395710
2: I sleep, I believe in sleep.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Konsumen makin pintar, bisnis harus semakin cerdas. Dulu pelanggan mudah percaya iklan, tapi hari ini mereka mencari ulasan dulu. Lihat bintangnya, lihat angkanya, mereka membandingkan dulu, mereka bertanya dulu, mereka mencek dulu pada yang sudah beli. Konsumen makin pintar karena informasi tersedia di mana-mana. Dalam hitungan menit, mereka bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan produk Anda. Hardliners, apa artinya ini? Bisnis tidak bisa lagi mengandalkan janji kosong, tidak bisa lagi mengandalkan promosi berlebihan, tidak bisa lagi mengandalkan pencitraan semata. Karena pelanggan sekarang bisa dengan cepat melakukan verifikasi. Ini kabar buruk bagi bisnis yang tidak jujur, tapi kabar baik bagi bisnis yang benar-benar memberikan nilai, karena kualitas akan lebih mudah ditemukan, kejujuran akan lebih mudah dihargai, pelayanan baik akan lebih cepat menyebar. Hardliners, hari ini pelanggan tidak hanya membeli produk, mereka membeli kepercayaan, dan kepercayaan dibangun dari konsistensi. Yang Anda janjikan harus sesuai dengan yang Anda berikan. Yang Anda tampilkan harus sesuai dengan kenyataan. Karena satu pelanggan kecewa bisa berbicara pada ribuan orang, tapi satu pelanggan yang puas bisa membawa ribuan peluang. Dan ingat hardliners, saat konsumen lebih pintar, bisnis tidak boleh jadi lebih licik. Bisnis harus jadi lebih baik, karena pada akhirnya kejujuran selalu memiliki umur lebih panjang daripada tipu daya. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: 105.5 Your Family Station. Masih di Morning Espresso.
1: Yeay, bareng Ranjulzi dan juga Dika Arwan. Kita masih ngobrol tentang komunikasi.
0: Communication.
1: Ya. Tadi kan kita baru aja tergabung dengan Pak Helmi ya.
0: Pak Helmi, yes, betul.
1: Kan ini tuh lagi ngumpul kan para humas-humas gitu.
0: Para humas-humas pemerintah.
1: Nah, para humas-humas pemerintah. Kalau kita kerja di bidang humas, hubungan masyarakat, yang jelas syarat utamanya itu harus memiliki komunikasi yang baik. Benar gak sih, Dik?
0: Ya juga sih.
1: Iya kan? Mm-mm. Komunikasinya harus benar, harus jelas gitu kalau ngomong, ya yeah. Kan? Harus baik gitu. Enggak boleh kita ngomong enggak jelas gitu. Kayak gini, aku punya pertanyaan buat kamu, Dika.
0: Ayo,
1: kamu
0: lagi.
1: Harus jawab ya. Dik.
0: Iya,
1: jawab ya.
0: Jawab.
1: Oke ya.
0: Ini gerak dikit masalahnya nyeri.
1: Enggak jadi deh, enggak jadi.
0: Apaan, lu
1: nanti, aja,
0: apaan?
1: Nanti aja.
0: Curang nih. Tapi tadi gue tertarik tuh sama kegiatannya gitu loh. Pasti kan ada tantangan-tantangannya ya bagi
1: pasti.
0: Para humas-humas saat ini gitu loh. Cuma dari yang gue tangkap nih dari Pak Helmi ini gak menyalahkan untuk yang berkegiatan dengan AI ini. Karena itu harus kita ada aturannya, ada etikanya. Jangan
1: Benar.
0: Sampai dilanggar juga gitu loh.
1: Iya.
0: Wah keren sih. Tapi iya. Emang kalau pendapat gue nih ya, AI ini memang ngebantu juga sih. Ngebantu pekerjaan kita gitu kan.
1: Iya, bener.
0: Mungkin orang berpikir ini bakal menggantikan gitu. Tapi sebenarnya di satu sisi, ini AI akan benar-benar membantu pekerjaan kita.
1: Iya, memang sangat membantu. Makanya kita ada istilah bilang bahwa kita itu memang harus bersahabat sama teknologi gitu ya. Tapi kita juga gak boleh diperalat oleh teknologi gitu.
0: Gimana tuh?
1: Maksudnya itu kita tidak boleh menyerahkan semuanya itu ke teknologi. Bener. Terus kita jadi enak-enakan. Enggak gitu. Itu membuat otak kita itu gak berpikir.
0: Setuju.
1: Gitu Dika.
0: Yang penting tuh mungkin kayak tadi dijelaskan juga ya, ide itu kan dari kita ya. Tinggal yang mengeksekusi ya, kita kembalikan ke si AI ini. Tapi pastinya ada aturan-aturan yang berlaku dong,
1: yes.
0: Yang harus kita ikutin.
1: Iya, jadi ada batasan-batasannya.
0: Ada batasannya.
1: Gitu. Nah, jadi memang kalau bicara tentang komunikasi itu memang merupakan sebuah keterampilan ya, dan bukan bakat sebenarnya.
0: Yes,
1: gitu. Tuh. Jadi itu tuh kayak bisa dipelajari gitu. Kan ada tuh ilmu komunikasi gitu kan ya. Kalau kuliah ambil jurusan apa? Ilmu komunikasi gitu. Kayak di Kearuan. Benar enggak sih? Lu enggak ya?
0: Gua di luar kampus ya.
1: Biasanya juga orang berpikir ya kalau jadi penyiar tuh pasti kuliahnya jurusan komunikasi.
0: Gitu. Tapi sebenarnya gini sih, enggak harus yang ilmu komunikasi aja sih. Lu tau mata Najwa Shihab kan? Dia kan anak hukum cuy.
1: Tapi hukum kan dia juga belajar komunikasi.
0: Betul, kayak Pak Helmi Yahya. Iya kan? Dia tuh dulu kalau gak salah di ekonomi ya.
1: Ekonomi juga belajar komunikasi. Yang jelas namanya komunikasi ini kayak dasar gak sih? Semua jurusan itu pasti ada mata kuliah komunikasinya. Belajar ngomong gitu. Iya kan? Kita presentasi aja di depan kelas itu kan juga kita belajar komunikasi yang baik dan benar di Kak Arwan.
0: Iya.
1: Apalagi zaman now kan dikit-dikit proyeknya presentasi. Itu kan sebenarnya tujuannya adalah untuk melatih kita berbicara di depan umum.
0: Nih, ada yang ngebantah nih.
1: Apa tuh?
0: Dari Bang Yunus Atmaja.
1: Gimana?
0: Enggak juga Kak, saya announcer jurusannya teknik mesin tuh.
1: Yeah, kan? Tapi sekalipun kamu teknik mesin kan kamu juga harus menyampaikan.
0: Iya
1: kan, harus belajar ngomong juga.
0: Betul.
1: Tuh.
0: Cuma
1: jadi
0: mungkin
1: emang
0: dia
1: dasar.
0: Punya kemampuan untuk komunikasi ini sih. Dia jago gitu kan untuk apa? Berkomunikasi atau dia aktif nih mendengarkan gitu orangnya kan.
1: Jadi
0: dari mendengarkan jadinya kita kasih apa ya respons yang pastinya bermanfaat dong. Jangan kayak tadi ya lu ngasih responnya yang asbun-asbun gitu kan. Males orang dengerin juga.
1: Iya, benar juga itu ya. Jadi yang namanya komunikasi itu bisa dipelajari ya guys. Jadi gak usah berkecil hati nih buat headliner semuanya dimanapun kamu berada. Kalau kamu mungkin berpikir bahwa aku komunikasi aku tuh jelek Kak. Aku kalau ngomong itu gak jelas gitu. Gak apa-apa. Ada waktu-waktu dimana kamu menyadari hal itu tapi kamu gak putus asa gitu. Kamu mau belajar.
0: Jadi bisa dipelajari ya.
1: Bisa dipelajari. Yang jelas itu kamu gak boleh putus asa ya. Tetap kalau kamu memang mau belajar komunikasi yang baik, kamu bisa latih komunikasi kamu di depan kaca. Itu adalah sebuah cara yang paling jitu yang dulu pernah aku
0: terapkan.
1: Kok di
0: depan kaca, Kak?
1: di depan kaca.
0: Kan biasanya itu buat nyisir gitu kan.
1: Sambil lu nyisir rambut ya, sambil lu pakai bedak, lu ngomong sendiri sama diri kamu. Itu tuh melatih banget loh. Selain itu, selain kita berlatih untuk bicara, kita itu juga bisa berlatih tentang ekspresi. Oh. Mana ekspresinya gitu ya kan.
0: Lihat banget tuh iklannya.
1: Bener kan, karena kalau ngomong tapi kita salah ekspresi, waduh bisa kacau.

Oke, balik lagi kita ya. Tentunya masih di 100,6 Heartline FM Your Family Station. Masih ada Ragil Z dan juga di Kak Arwan yang pagi hari ini menemani kamu. Gimana nih buat kalian yang sudah sampai di tempat kerja mungkin dan lagi sibuk beraktivitas, atau mungkin juga buat teman-teman yang ada di rumah pagi hari ini menikmati setiap alunan musik yang kita putarkan buat kamu. Semoga bisa nambah semangat kamu ya. Dan terima kasih juga aku sapa kembali buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Thank you buat Julius Atmaja, terus ada Cimeng Batara, ada siapa lagi pagi hari ini rame banget ya. Terima kasih udah nyemangatin Ragil Z dan juga di Kak Arwan. Ada Natalia Neni, terus ada juga ada Kak Restu ya, Fiska Nuri. Iya, terima kasih Pak Budi Kurniawan yang ada di Australia. Thank you sudah bergabung. Dan aku cus dulu, aku bacain, aku cari dulu nih ya yang sudah bergabung di 0819269000. Ada Ibu Rita Mutiara, ada Yohana Rumangit, ada Mbak Sari. Terima kasih, ada Ibu Rince. Thank you sudah bergabung. Dan okay, kita balik lagi ke topik kita ya. Masih ngobrolin tentang teknik komunikasi yang ternyata itu bisa dilatih, guys. Jadi, kalaupun orang bilang itu adalah sebuah bakat, tapi kamu gak perlu berkecil hati ya buat kalian yang mungkin pengen belajar berkomunikasi dengan baik, dengan benar, tapi kayak, oh, kayaknya aku gak bakat deh untuk bisa bicara dengan baik, untuk bisa bicara di depan mic gitu ya, atau bicara di depan publik, di depan orang banyak, kayaknya aku gak bakat deh. Oh no. Kalau kamu mau belajar, pasti bisa guys. Gak ada satupun yang gak bisa kita lakukan kalau kita punya semangat dan mau terus belajar ya. Jadi sebelum kita berbicara, mungkin kita harus lebih banyak mendengar dulu. Karena di saat kita mendengar banyak perbendaharaan kata, kita mendengarkan orang lain bicara, itu kadang-kadang itu kayak kita tuh bisa kayak meniru gitu. Peniru yang ulung. Meniru dari cara bicara orang yang sering kita dengar gitu. Bisa jadi ya, bisa jadi. Itu bisa banget terjadi guys. Jadi buat kamu yang pingin bisa lancar berbicara, berkomunikasi di depan publik, yuk jangan malas untuk belajar dan cari referensi ya. Siapa sih tokoh-tokoh yang kamu sukai gitu, saat dia bicara kamu bisa belajar dari mereka.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. TNI masih cari 9 anak yang diduga disandra KKB. Menteri SDM siapkan pengolahan batu bara jadi minyak dan gas. Dari pemerintah kerahkan 64 pesawat dan 54.000 personel tangani kargo. Siang pertama, TNI dan Polri masih melakukan pencarian terhadap 9 anak perempuan yang diduga disandra kelompok bersenjata di distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Hingga kini keberadaan dan kondisi 9 anak tersebut belum diketahui. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Muhammad Nas pada minggu kemarin mengatakan, upaya pencarian masih dilakukan namun belum ada perkembangan yang memastikan keberadaan para korban. Sebelumnya, Polres Mimika menerima informasi mengenai dugaan penyandraan 9 anak yang diperkirakan berusia 13 hingga 18 tahun. TNI juga masih menelusuri informasi mengenai kelompok yang diduga melakukan penyandraan. Pemerintah dan aparat keamanan terus berupaya memastikan keselamatan para korban, sekaligus memperoleh informasi yang dapat membantu proses pencarian. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah terus melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Indonesia. Sebanyak 64 pesawat dan 54.000 personel telah dikerahkan untuk memadamkan titik api hingga melindungi masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya Senin kemarin mengatakan operasi pemadaman dilakukan melalui jalur udara dan darat secara bersamaan. Dari 64 pesawat yang dikerahkan sejak Agustus lalu, sebanyak 55 merupakan pesawat BNPB, sementara 9 lainnya berasal dari unsur TNI. Informasi selanjutnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengolah batu bara menjadi bensin. Langkah ini diarahkan untuk mengoptimalkan sumber energi dalam negeri dan memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Bahlil pada Senin kemarin menyatakan teknologi saat ini memungkinkan batu bara berkalori rendah diolah menjadi gas ataupun minyak. Teknologi pencairan batu bara atau coal to liquid bukan hal baru dan penerapannya di Indonesia masih dalam tahap evaluasi.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: ...100.6 Heartline FM.

0: dalam rangka Suicide Prevention Month atau Bulan Pencegahan Bunuh Diri. Radio Heartline mengajak kita bersama untuk lebih peduli, lebih peka, dan hadir bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit.
1: Ada kalimat yang mungkin sering kita dengar. Saya sudah capek. Rasanya hidup ini berat sekali. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana. Ketika mendengar kalimat seperti itu, respons kita bisa bermacam-macam. Ada yang langsung memberi nasihat. Ada yang membandingkan dengan masalah orang lain. Ada juga yang menganggap orang itu hanya sedang mencari perhatian. Padahal, kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi tekanan hidup. Masalah yang bagi kita terlihat sederhana bisa terasa sangat berat bagi orang lain. Dan ketika seseorang sedang berada dalam kondisi emosional yang sangat berat, kalimat yang terdengar sederhana seperti jangan berlebihan atau semua orang juga punya masalah mungkin justru membuatnya semakin memilih untuk diam. Bukan berarti setiap keluhan adalah tanda seseorang ingin mengakhiri hidup. Tidak, orang bisa merasa sedih, kecewa, marah, putus asa, atau lelah karena banyak hal. Tetapi ketika seseorang terus-menerus menunjukkan keputusasaan, merasa menjadi beban, merasa tidak memiliki jalan keluar, atau berbicara tentang keinginan menyakiti diri maupun keinginan mengakhiri hidup, situasi itu perlu dianggap serius. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ternyata, mulai dengan mendengarkan, tidak perlu langsung mencari solusi, tidak perlu merasa harus memperbaiki seluruh kehidupannya, dan memberikan ruang agar ia dapat berbicara dengan aman. Adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan. Dan jika situasinya sudah mengarah pada krisis, jangan menghadapinya sendirian. Bantu menghubungkan orang ini dengan keluarga, tenaga profesional, atau layanan bantuan yang tersedia. Peduli bukan berarti kita harus mampu menyelesaikan masalah orang lain. Peduli berarti kita tidak membiarkan seseorang merasa harus menghadapi semuanya seorang diri. Karena terkadang, seseorang tidak membutuhkan kalimat yang sempurna. Ia hanya membutuhkan seseorang yang bersedia tinggal sebentar, mendengarkan, dan menganggap serius apa yang sedang ia rasakan. Di bulan pencegahan bunuh diri, mari belajar untuk tidak terlalu cepat menghakimi, karena kita mungkin tidak mengetahui seluruh cerita hidup seseorang. Dan bisa jadi, satu kepedulian kecil kita adalah awal dari seseorang mendapatkan pertolongan yang ia butuhkan. Dari Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Untuk semua Heartliner.

0: Bang Espresso, Let's Wake Up Your Mind di jam 9 lewat 43 menit. Bentar lagi kita pamitan nih.
1: Iya benar. Tapi enggak apa-apa ya, jangan bersedih hati. Yes. Karena besok di waktu yang sama Morning Espresso akan kembali hadir untuk menemani kamu dari jam 8 sampai dengan jam 10 ya.
0: Kayaknya ada musik-musik.
1: Iya, belum di stop. Mohon maaf, lupa pencet. Dan sesaat lagi bakal ini ya, kita bakal tetap ada di sini buat temenin kamu di SKI Sketsa Keluarga Indonesia.
0: Kita bakalan bahas apa nanti di jam 10 sih?
1: Ada tentang PHK ya, kalau nggak salah ya. Jadi kalian kalau punya pertanyaan seputar topik tentang PHK kan ya.
0: Lupa.
1: Nah, kamu bisa kirimkan nanti pertanyaan kamu ya, karena nanti tuh bakal ada narasumbernya, bakal ada pakarnya. Jadi kamu bisa tanya banyak hal yang berkaitan dengan PHK ini.
0: Topiknya menarik nih, PHK dan sulitnya cari kerja, bagaimana tetap bertahan di tengah ketidakpastian.
1: Oke, dan terima kasih semuanya yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM juga. Terima kasih anak Bekasi, ada Julius Atmaja, Ibu Rita Mutiara, terima kasih semuanya ya. Dan langsung aja kita masuk ke kesimpulan pagi hari ini ya, Heartlander ya. Kita itu hidup di zaman ketika manusia itu memang semakin mudah untuk terhubung, tetapi belum tentu semakin mudah memahami satu sama lainnya. Dan teknologi membuat komunikasi menjadi cepat dan luas, sementara ya, kemampuan mendengarkan, memahami konteks, mengendalikan emosi, dan menunjukkan empati ini tetap menjadi keterampilan manusia yang sangat penting.
0: Aduh, berapa kali tuh sangatnya. Jadi yang penting tuh bukan tentang bagaimana kita cakap aja nih untuk berkomunikasi. Yang penting itu kayak kita membutuhkan sebuah yang namanya empati. Jangan cuma mau dimengerti, tapi kita harus bisa mengerti juga gitu. Ini penting banget, berguna banget, baik komunikasi di keluarga, antar teman, atau antar relasi gitu kan. Karena seberapapun kita pandai ataupun jago banget kita dalam bicara, tapi kalau kita nggak bisa mengerti ya sama aja bohong.
1: Setuju banget. Oke, terima kasih. Kita harus segera pamit undur diri di Morning Espresso ini ya. Besok kita ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.

Halo sahabat keluarga Indonesia. Di balik pintu setiap rumah selalu ada cerita. Ada tawa yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satya, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia setiap Senin sampai Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.

0: Elzy dan juga Dika Arwan bisa kembali menyapa Anda dan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini ya.
1: Ya, selama satu jam ke depan kita menemani Anda dengan topik yang menarik deh. Dan akhir-akhir ini mungkin lagi ramai diperbincangkan sih ya, indeks ekonomi gitu loh. PHK dan sulitnya cari kerja, bagaimana tetap bertahan di tengah ketidakpastian. Tentunya kita akan membahas bersama narasumber kita di pagi hari ini. Ada Mas Anung Prakoso, CHRP, CODP, CACA, praktisi Human Resource Development, yang terhubung melalui sambungan Zoom di pagi hari ini. Selamat pagi, Mas Anung.
2: Selamat pagi.
1: Ya, gimana kabarnya di hari ini, Mas Anung?
2: Sehat, luar biasa.
0: Oke. Menarik sekali nih perbincangan kita pagi hari ini ya. Kita mau undang dulu ya Mas Anung untuk semua pendengar kita pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan yang ingin Anda kirimkan, ingin Anda tanyakan ya, bisa Anda kirimkan di 0819269000. Oke, langsung kita mulai saja perbincangan kita di Kak Arwan.
1: Yes, Mas Anung. Akhir-akhir ini kan ramai nih menjadi perbincangan tentang PHK gitu loh. Kalau dari perspektif HR sendiri, bagaimana nih untuk Mas Anung melihat kondisi pasar kerja saat ini, Mas Anung?
2: Iya, saya baru selesai ikutan summit ya. Summit itu pertemuan antara HR-HR gitu dengan praktisi di seluruh Indonesia gitu. Nah, kami mendapati satu situasi yang cukup mengalami transformasi ya, yaitu situasi di mana pasar kerja sekarang ini sangat kompetitif, ditambah lagi persaingannya banyak yang sudah menerapkan teknologi, yaitu ada AI, kemudian ada robot sekarang ya, itu mempengaruhi akhirnya ke dunia kerja yang ada di Indonesia juga, dan itu membuat juga banyak perusahaan sekarang mulai tidak lagi mencari orang yang bukan hanya mampu mengerjakan pekerjaannya, tapi juga perlu orang yang mampu beradaptasi, belajar cepat, serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Nah, makanya ada opsi sekarang itu sudah mulai menggunakan mesin ya. Jadi mulai menggunakan mesin, teknologi, AI, dan ya sebagainya.
0: Iya, jadi dengan berkembangnya teknologi ini tuh membuat banyak sekali orang-orang itu jadi tidak diterima kerja gitu ya. Maksudnya jadi lebih banyak pengangguran gitu ya Mas Anung ya. Karena emang sudah ada bermunculan robot-robot dan perusahaan-perusahaan itu lebih banyak yang menggunakan mesin gitu daripada karyawan.
1: Iya, Mas Anung, kalau jenis pekerjaan apa nih yang lebih mengutamakan mesin ketimbang manusia nih Mas Anung?
2: Yang pasti yang paling pekerjaan yang seperti administrasi itu juga sudah mulai digantikan dengan beberapa mesin ya, teknologi ya. Ya, dan juga sekarang sistem-sistem yang dibangun di perusahaan atau end-to-end ya, end-to-end proses enterprise system gitu di dalam perusahaan itu, mereka sudah banyak menggunakan mesin learning, ada penggunaan data science, kemudian pakai AI, itu semua kombinasi-kombinasi itu membuat pekerjaan seperti administrasi itu sudah tidak lagi relevan gitu.
0: Lebih hemat biaya juga ya, Mas Anung ya?
2: Ya, pastinya. Memang investasi akan besar di depan. Tetapi akan ke depan 5 tahun, 10 tahun ke depan pasti sudah akan sangat efisien gitu.
1: Wah, ini kabar baik atau kabar buruk nih? Kalau dari sisi karyawan nih. Kalau dari sisi kita kayak kabar buruk kali ya?
0: Iya.
1: Kalau dari perusahaan tuh kabar baik. Gimana nih Mas Anung menyikapinya nih?
2: Ya, kalau dari sisi HR sih, ya kita sekarang hubungannya sama banyak developer, pengembang-pengembang aplikasi, kita banyak subscribe program-program. Jadi memang nggak bisa dipungkiri kemajuan teknologi itu membuat dampak pada human resource ya, itu juga terdampak gitu ya. Ya berita baik bagi perusahaan, tapi ya bagi kita-kita sebenarnya juga berita baik sih.
1: Tapi kan di satu sisi ada kebutuhan-kebutuhan orang lain nih yang harus terpenuhi. Gimana nih kalau cara perusahaan menyikapi pandangan seperti ini nih Mas Anung?
2: Iya, contoh kemarin tuh, ini kami beberapa di kantor sudah menggunakan program pemerintah ya, Kemenaker itu, magang.
1: Iya,
2: magang Kemenaker. Iya, jadi selama 6 bulan dia dibayarin sama negara,
1: yeah.
2: Tapi dia bekerja di tempat kita gitu. Jadi 6 bulan itu dia akan bekerja di tempat kita gitu. Nah, bagi perusahaan mungkin ini salah satu solusi gitu ya,
1: yeah.
2: Dimana perusahaan kan nggak ngeluarin biaya untuk mendapatkan tenaga kerja, tetapi pekerjaan tetap bisa tercover gitu dengan baik. Jangan bagi sisi para pengerja tuh mereka dapat experience kan 6 bulan gitu,
0: yeah,
2: bekerja. Dan siapa tahu nanti dari mungkin dari magang ini dilihat bagus, ada posisi yang pas atau memang ada kebutuhan bisa langsung direkrut gitu.
0: Ini dibayar oleh pemerintah?
1: Iya. Yeah.
0: Mas Anung.
2: Ya, program terbaru.
0: Program terbaru. Ini perusahaan apa aja nih, Mas Anung?
2: Perusahaan yang terafiliasi dan pasti yang ngajuin karena ada kuota-kuota.
1: Iya. Yeah. Oke, Mas Anung, ini kan kemarin beberapa di media sosial tuh berseliweran gitu. Bahkan sampai ada dia tuh dulunya dia sampai bercerita di media sosial juga, dulu gue nih yang memilah-memilah calon karyawan, sekarang gue yang dipilah gitu kan. Ini kalau Mas Anung lihat sendiri, apakah memang perusahaan itu melihat ya, apakah lebih mengutamakan untuk yang fresh graduate kah? Atau memang mereka lebih memilih-memilih lagi untuk yang berpengalaman ini, ya mungkin yang pengalamannya nggak terlalu berapa puluh tahun gitu. Karena kan mungkin beberapa orang di luar sana punya pengalaman yang berpuluh-puluh tahun, tapi kok lama gitu dipanggil, bahkan ada yang nggak dipanggil. Dari sisi HR memandangi gimana nih Mas Anung?
2: Ya itu, betul sekali ya. HR tuh sebenarnya hanya guardian aja ya, menjaga aja sih. Dari kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Kalau memang kondisinya kita butuh orang yang programnya itu mau lari cepat, pasti kita butuh orang-orang pengalaman. Nah, tetapi orang pengalaman itu pasti impact ke budget. Artinya mereka punya harga lah ya, karena kan ada pengalaman ada harga lah gitu. Nah, itu ada di situnya. Nah, tinggal perusahaan. Seperti apa budgetingnya di tahun berjalan. Nah, satu lagi, kalau memang ini sifatnya program yang baru kita launching gitu, kita butuh nggak terlalu perlu orang experience gitu. Justru kita butuh para pengerja-pengerja yang agile ya, yang mau ditempatkan di mana aja, mau bekerja bisa extra time dan seterusnya. Jadi kita perlu rekrut anak-anak muda gitu ya, darah-darah segar. Anak-anak muda yang punya power, punya semangat, punya daya juang gitu mungkin. Nah, itu strategi ya dari perusahaan. Jadi nggak semua perusahaan juga mencari yang experience, nggak semua perusahaan juga mencari yang fresh graduate. Jadi semua ada potensinya sih, cuma tergantung dari dinamika perusahaan itu sendiri. Nah, tergantung juga situasi kondisi di Indonesia, iklim perekonomian di Indonesia itu sendiri gitu.
1: Oke,
0: berarti ini tuh dengan kata lain perusahaan ini semakin selektif gitu ya dalam merekrut setiap karyawannya gitu ya.
2: Ya, betul.
1: Oke. Kalau ngelihat dari kondisi ekonomi belakangan ini nih Mas Anung, emang realitanya seperti itu ya? Karena kan banyak juga PHK-PHK yang terjadi nih, realitanya apakah memang perusahaan sedang melakukan efisiensi atau memang perusahaan sedang melakukan untuk apa ya, pembaruan yang artinya seperti Mas Anung ceritakan atau katakan tadi nih. Sekarang ada AI, ada mesin. Realitanya apakah seperti itu Mas Anung?
2: Oh, realitanya memang betul. Tujuan sekarang semua perusahaan pasti akan efisiensi. Di semua. Jadi semua perusahaan akan efisiensi, mencari yang baik, kecuali beberapa industri seperti yang tidak sangat dependent, yang lagi hot ya, usahanya lagi hot tuh kayak misalkan teknologi, data center atau apa, itu tuh tidak terpengaruh ya, karena isu itu kan mereka lagi booming gitu, jadi sehingga mereka lagi ngerekrut orang-orang yang memang sesuai dengan dia punya target. Tapi selain itu banyak perusahaan sekarang efisiensi. Jangan lupa bahwa kita baru pergantian presiden. Nah, ini juga mengaruh gitu terhadap kebijakan-kebijakannya, dan semua perusahaan juga wait and see gitu ya. Kemudian melihat, nah ini gimana nih, inilah kalau dari sisi politik perpindahan per 5 tahun itu sangat bikin deg-degan ya. Perusahaan ini kebijakannya apa? Ganti kebijakan, ganti lagi kita strateginya, dan seterusnya. Nah, ini yang membuat kita ketidakpastian ini membuat banyak businessman, para owner bisnis tuh menahan, ya menahan untuk tidak merekrut atau ekspansi atau apapun gitu. Mereka lebih baik saving gitu ya. Jadi mempersiapkan cukuplah buat dana operasional, selebihnya mereka akan efisiensi. Gitu. Memang kondisi seperti itu.
0: Ya. Oke, okay, baik. Mas Anung mungkin bisa kasih bocoran nih ke kita-kita ya pagi hari ini ya. Faktor apa saja sih yang biasanya itu membuat perusahaan harus melakukan PHK ke karyawannya?
2: Ya, ini sebenarnya kurang enak ya kalau dengar PHK gitu. Sisi HRD itu nggak enak. Gitu. Di orang-orang HR tuh ya berat ya. Oke, okay, tapi kalau mau ditanya faktor ya, kenapa terjadi PHK? Yang pasti tadi yang besarnya makronya adalah kondisi ekonomi nggak menentu. Kemudian terjadi digitalisasi yang masif terjadi. Nah, sedangkan di mikronya di kita punya lini bisnis itu misalkan pasti kan penurunan pendapatan. Nah, itu udah pasti yang menjadikan orang tuh harus ada pilihannya, opsinya di meja manajemen tuh ya PHK salah satu. Kemudian ada restrukturisasi organisasi. Jangan lupa bahwa organisasi itu berubah sesuai dengan marketnya berubah nggak gitu. Kalau marketnya berubah ya kita mau nggak mau berubah. Sekarang itu salesman yang di dunia sales ya, itu sekarang semakin sedikit gitu, semakin menurun ya kebutuhannya. Kenapa? Karena orang lebih ke e-commerce, sosial media gitu. Dan orang sekarang dengan adanya fitur-fitur yang begitu banyak yang membantu banyak orang gitu, orang tuh lebih suka sekarang di media online ya, di online gitu. Kayak contoh sederhana tukang gitu ya. Tukang itu sekarang kita bisa beli dari satu beli barangnya sama yang ngerjainnya itu di satu tempat gitu loh, di online gitu. Kita beli di online sudah including yang masang, yang apa, yang bantu kita gitu, harganya yang tertera dan nggak ada nego-nego gitu. Dan kalau ada apa-apa ya kita tinggal ngomong aja bahwa pekerjaannya jelek apa segala macam. Nah, ini nih membuat pergeseran ya. Jadi orang tuh udah mulai tergantung iklim ekonominya begitu sekarang. Ya perusahaan pastinya juga ya mengurangi shifting lah ya, dari yang tadinya mungkin pakai orang sekarang jadi nggak pakai orang. Bisa juga karena memang ada merger, itu juga ya sedikit sih perusahaan demi survive dia merger sama yang lain. Bisnis unitnya di mergerin. Kenapa? Karena biaya operasionalnya cukup tinggi. Nah, itu yang terjadi.
1: Oke, banyak juga ya faktor-faktor yang menentukan kenapa nih perusahaan melakukan PHK itu. Tapi mungkin nggak sembarangan untuk mem-PHK orang ya, Pak Anung, Mas Anung.
2: Nah, ya betul. Sekarang kan udah ada ketentuannya ya, BPJS, macam-macam sih.
1: Tapi yang menarik ini nih Mas Anung, yang mungkin kayak beberapa pekerjaan tuh dulu kan sempat ada info ya beberapa pekerjaan yang akan hilang gitu akibat adanya teknologi ini. Kalau Mas Anung sendiri lihat nih Mas Anung, bakalan kejadian nggak?
2: Ya. Oh ya, itu udah pasti kejadian. Gitu ya, jadi karena nggak bisa dipungkiri yang mereka teknologi tawar itu efisiensi ya. Masalah efektivitas nanti dulu, yang penting efisien kan yang dicari. Kayak sederhana contoh aja sekarang kita bicara mobil listrik sama motor listrik gitu. Nah, itu mengerjakannya udah pakai mesin semua misalkan, orangnya berkurang. Nah, secara pengguna efisien nggak? Oh, sangat efisien, kita nggak lagi beli bahan bakar karena semua pakai listrik gitu. Nah, tapi seberapa efektif harus kita lihat. Apakah listrik itu benar-benar bisa membuat kerja kita lebih efektif atau enggak? Ya tergantung. Kalau misalkan kalau motor listrik itu kan ada jangkauannya sekian, harus kecas lagi, terus kecas lagi. Jangan kalau motor yang bahan bakar berbahan bakar gitu ya, itu kan dia ada pom bensin, jadi sekali ngisi tankinya gede itu bisa muter-muter kemana aja gitu kan. Kalau listrik beda, jadi efektif nggak tergantung juga, bisa nggak efektif juga. Apalagi kita tahu kalau terjadi kebocoran baterai, nah misalkan itu kan jadi ya motor itu kalau motor bahan bakar dia punya part-part ya, spare part gitu. Tapi kalau udah motor listrik bocor baterai ya itu udah sama aja ya, ya sudah harus ganti baru gitu misalkan. Itu misalkan ya, misalkan dari sisi perusahaan juga gitu. Jadi akan terjadi seperti itu, shifting. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang butuh administrasi seperti itu pasti akan tergantikan. Nah, lebih dibutuhkan orang-orang yang punya namanya kompetensi problem solving, ya, orang-orang yang punya kemampuan untuk berkomunikasi, nyesuaiin budaya gitu. Nah, itu yang memang lagi bisa survive ya di industri sekarang ini gitu. Orang yang punya etik gitu. Karena itu yang nggak dipunyai mesin kan.
1: Yeah.
2: Jadi mesin itu ya efisien, tapi dia belum tuh efektif gitu ya.
0: Oke. Baik, ini sudah ada satu pertanyaan nih Mas Anung yang masuk ya. Aku langsung bacain aja. Ini dari Ica nih, bagus nih pertanyaannya dari Ica yang sudah bergabung. Dia bilang, bagaimana cara perusahaan seharusnya melakukan PHK yang manusiawi? Apakah ada tahapannya dan harus sama di semua perusahaan?
2: Iya, kalau... Thank you pertanyaannya, bagus sekali. Ya kalau tahapan apa namanya? Tahapan untuk melakukan PHK itu ya sudah diatur sih tahapan oleh tenaga kerja ya. Nah, pertama kan
0: ya.
1: Ya, seperti yang nge-freeze nih.
0: Ya.
1: Sinyal dari Mas Anung. Oke.
0: Oke, ditunggu ya buat Ica. Terima kasih pertanyaannya. Kita masih menunggu atensi Anda pendengar. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar topik kita tentang PHK pagi hari ini ya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di 0819269000. Baik, Mas Anung?
2: Halo.
0: Iya. Oke. Silakan Mas Anung dilanjutkan.
2: Oke, ya. Tadi ya, mengenai PHK itu ada, memang ada prosesnya. Yang pertama start from evaluasi. Jadi bagaimanapun karyawan itu kan kita waktu awal men-sign sebuah perjanjian dengan perusahaan itu pasti ada namanya dievaluasi. Siapapun karyawannya pasti akan namanya evaluasi. Nah, HR akan selalu dari sana dulu harusnya. Jadi ada form evaluasinya. Misalkan itu evaluasi terkait dengan performance dia ya. Kemudian akan diminta juga dari atasannya gitu. Bagaimana anak ini? Kalau misalkan itu ada pengurangan karyawan ya. Bicara pengurangan karyawan untuk PHK. Nah, itu ada evaluasi. Kemudian ditanya dari sisi atasannya juga. Nah, kemudian baru dibicarakan dengan karyawan itu sendiri gitu. Jadi si HR itu punya kewajiban untuk jelasin kenapa alasannya di PHK. Kemudian menjelaskan kapan tanggal akan di PHK. Kemudian akan jelasin lagi hak-hak karyawan sambil menunggu respon feedback dari karyawan itu sendiri. Jadi, nah yang harus disiapin sebenarnya dari perusahaan itu yang sudah diatur oleh undang-undang itu adalah satu pesangon jika dia berhak. Ingat ya, pesangon jika berhak. Kedua, harus ada uang penghargaan masa kerja. Kemudian ada gaji yang belum dibayarkan. Misalkan dia prorate di cut-nya kapan. Nah berarti ada gaji yang harus yang belum dibayar, yang harus diberikan juga gitu. Dan kemudian ada referensi kerja. Nah itu apa yang harus dilakukan oleh seorang HR ya, siapin HR. Jadi ada memang ada step-stepnya kok.
0: Oke, semoga terjawab ya buat Ica. Baik, Mas Anung, biasanya kan orang kalau pertama kali kena PHK ini pasti shock gitu ya. Pasti bingung juga gitu. Kira-kira nih kalau dari Mas Anung sendiri nih, langkah pertama apa sih yang harus dilakukan gitu saat seseorang itu terkena PHK, Mas Anung?
2: Ya, betul. Di PHK itu ya pasti perasaan kita tuh sangat wajar, kita shock ya, shock, stres, ya ketakutan juga gitu. Nah, makanya perlu kita untuk mempersiapkan diri gitu ya. Sebenarnya kalau orang bekerja di sebuah perusahaan tuh sebenarnya selalu siap mempersiapkan diri sih, bahwa kita ini di posisi yang nggak selalu aman. Sehingga perlu menyiapin namanya sumber-sumber penghasilan yang lain. Kita perlu persiapkan, namanya karyawan ya, jadi kan harus nyiapin dulu sumber penghasilan yang lain. Selain dia ningkatin skill-skillnya dia dan juga membangun network. Jadi selama kita bekerja, kita tuh jangan hanya kerja terus pensiun gitu ya. Selama kerja sebaiknya kita juga membangun, satu, kita punya kemampuan, dua, networking kita, dan yang ketiga tuh kita juga nyiapin namanya side job gitu. Bukan side job sih, tapi sumber penghasilan yang lain, nggak perlu juga harus side job gitu. Kadang-kadang waktu juga kadang nggak bersahabat. Atau mungkin perlu berpikir untuk investasi. Nah, itu banyak hal yang bisa kita kerjain sebenarnya.
0: Oke. Berarti kalau dari sisi Mas Anung ini sangat menyarankan sekali ya, untuk seseorang itu selain dia memiliki pekerjaan utama, juga punya pekerjaan cadangan gitu, pekerjaan tambahan gitu ya Mas Anung.
2: Tambahan lain ya.
1: Oke. Ini semakin menarik obrolan kita nih, udah ada beberapa orang yang bertanya, tapi kita tahan dulu kali ya Mas Anung ya. Sambil kita tunggu lagi untuk teman-teman yang masih ingin bertanya seputar topik kita pagi hari ini, kita akan kembali setelah beberapa lagu ya.

0: kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia. Perbincangan kita di pagi hari ini adalah tentang PHK dan sulitnya cari kerja. Bagaimana tetap bertahan di tengah ketidakpastian? Anda bisa mengirimkan pertanyaan terbaik Anda pagi hari ini di 0819-269-1000. Baik, Mas Anung, kita sudah ada beberapa pendengar kita nih yang mengirimkan pertanyaan ya. Pagi hari ini datang dari Clara. Halo Kak, saya Clara. Mau tanya nih, di tengah perubahan kebutuhan industri, skill seperti apa yang menurut Bapak ini perlu terus dikembangkan agar seseorang tetap adaptif ya? Dari Clara Laurencia. Silakan Pak Anung.
1: Yang sedikit teknis ya, yang perlu kita punya itu satu adaptability gitu, itu secara kompetensinya. Nah, adaptability itu bisa turun ke beberapa skill yang cukup oke, misalkan tech savvy gitu ya, atau teknologi savvy kita bisa kembangkan gitu ya. Jadi setiap kita tuh wajib punya itu gitu ke depan ini. Kemudian problem solving. Nah, problem solving ini membutuhkan jam terbang memang. Tapi itu wajib. Kenapa? Karena orang dengan punya kemampuan problem solving itu selalu berpikir di end of mind-nya. Jadi ketika ada satu problem, dia nggak cepat-cepat sifatnya kabur gitu. Atau cepat-cepat kalau ada masalah jadi, oh ini bukan tanggung jawab saya, ini bukan tanggung jawab, ini kan harusnya bukan saya, bagian saya, ini harusnya bukan gitu. Jadi nggak, tapi berusaha mencari jawabannya. Jadi problem solving itu bisa kita pelajari dari berbagai perspektif, berbagai university juga, dari Harvard ada, mungkin dari Boston Consulting kita bisa belajar, mungkin dari juga McKinsey gitu ya, kita belajar juga cara-cara tools untuk problem solving, karena itu ada tools-toolsnya kan. Nah, itu bisa kita pakai, kemudian kita kembangkan. Satu lagi adalah komunikasi skill. Nah, komunikasi ini penting ya, karena kita nggak tahu pekerjaan kita tuh berubah apa enggak tahun depan dan seterusnya. Jadi yang perlu disampaikan tuh bagaimana cara kita merespon. Cara kita merespon tuh penting banget ya. Karena sekarang itu yang kurang dari teknologi itu adalah etika. Nah, yang kurang dari AI itu etikanya. Nah, etika itu yang diperlukan gitu ya. Justru selain ya kemampuan skill yang lain ya, pintaran dan segala macam. Bahkan justru sekarang etika ini udah masuk ke ranah yang cukup serius diperhatiin gitu ya. Orang ini punya etika nggak? Kalau pinter sih semua tinggal nanya AI aja gitu. Ya kan? Tapi etika kerja, kemudian tadi problem solving, adaptability, dia punya nggak? Satu lagi tuh yang penting juga tuh adalah bagaimana kemauan dia belajar gitu, improvement. Nah, itu yang wajib ada sih menurut saya dari kompetensi itu. Kalau nggak kita akan sulit gitu ya beradaptasi dengan kondisi.
2: Oke.
0: Oke, semoga terjawab.
2: Semoga
0: ya.
2: Semoga terjawab untuk Clara ya.
0: Iya.
2: Ada Kristi nih, Pak Anung. Halo, saya Kristi ya. Mau tanya nih, di saat udah banyak mesin atau AI gini, human skill atau kualitas diri seperti apa nih menurut HR, gak akan pernah bisa digantikan oleh mesin dan justru makin dicari, terus mengembangkannya seperti apa?
1: Ya, tadi ya. Jadi kalau AI itu yang dia enggak punya, kalau analisa dia jago. Kecepatan memberikan respon pertanyaan tuh dia cepat gitu, tapi benar nggak tahu ya. Itu perlu dilihat lagi. Jadi yang perlu kita kembangin itu satu etika kerja sih, etika kerja, kemudian memahami tadi problem solving, mampu beradaptasi gitu ya, kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, itu yang harus dikembangin, sama juga kemauan belajar, improvement terus-menerus. Dan seringkali kita itu kalau orang tuh ada yang fixed mindset gitu ya. Jadi saya kerjanya ini ya, ini ya, ini, dan selamanya ini. Nah, itu yang harus sulit, karena kondisi berubah-ubah. Sehingga saya pun di dalam ya, di tempat kerja gitu, mencari sesuatu yang baru, apa yang bisa saya bantu membuat perusahaan ini lebih berkembang gitu. Sehingga ada banyak perubahan yang terjadi juga di tempat kerja. Nah, itu yang menjadi penting gitu ya. Oh ya, satu lagi itu adalah daya tahan. Yeah. Resilient. Wah, ini nggak bisa enggak kalau mau bekerja di korporasi. Banyak istilah-istilah sekarang yang menyudutkan ya. seperti joke kayak misalkan bukor, budak korporat. Wah, kamu ini bukor nih, budak korporat. Itu kan sedikit sarkas ya, karena at the end juga kamu dapat, kita ini dapat penghasilan juga dari korporat. Jadi jangan jangan istilah budak dong, partnernya korporat. Saya berbicara, saya ini business partner. Jadi saya punya mindset. Jadi fix, kalau fix mindset kan gitu. Isinya ya saya dapat pekerjaan, saya kerjain gitu. Tapi kalau growth mindset kan orang yang dengan growth mindset, orang yang punya resilient itu pasti growth mindset. Oke, ini pekerjaan, oh gimana caranya kerja lebih cepat, lebih efisien, bisa memberikan value yang lebih baik gitu ke depannya. Nah, gitu kan beda. Kalau budak memang nggak pernah mikir sampai sana, tapi kan kita ini partner. Jadi partnernya korporat. Nah, gitu sih contohnya.
0: Oke. Mas Anung, ini ada satu pertanyaan lagi nih dari pendengar kita, dari Thomas. Dia mengirimkan pertanyaan, apa hak-hak karyawan yang wajib didapat setelah di PHK?
1: Wah. Nah, ini apa? Kalau untuk PHK ya, kebijakan perusahaan tuh memang berbeda-beda. Tapi pada umumnya yang harus dapat tuh satu, pesangon jika dia berhak. Kemudian tadi ada uang penghargaan masa kerja, itu kan diatur undang-undang. Kemudian ada lagi penggantian hak-hak lain sesuai ketentuan berlaku. Misalkan dia ada bonus, insentif yang tertunda, nah itu harus dibayarkan juga. Sama gaji yang belum dibayarkan. Ya termasuk ya misalkan dia prorate di cut tanggal 5, padahal kan dia biasanya terima sampai tanggal sekian. Nah, itu harus juga diperhitungkan. Sama kita tuh kan ada BPJS kan. BPJS itu ada BPJS yang tunjangan pensiun, ada tunjangan hari tua, dan itu tuh bisa dicairkan gitu, teman-teman bisa dapatkan. Nah, terus sama ada surat referensi kerja. Nah, sekarang sih udah gak terlalu relevan referensi kerja, tapi kalau memang itu haknya kita dan kita bisa minta.
2: Oke, Mas Anung, biasanya kan banyak orang yang panik gitu setelah mendapat kabar atau info akan di PHK gitu. Dan banyak orang juga mungkin, aduh gue mau ngapain ya ini kedepannya ya. Seperti itu, apa nih yang sebaiknya mereka lakukan gitu setelah mendapatkan informasi seperti PHK ini, Mas Anung?
1: Ya, ketika informasi PHK itu datang kan semua orang pasti dalam kondisi yang gak siap lah ya. Pasti kaget, dan ini wajar, emosional pasti wajar. Nah, cuma kita harus growth mindset gitu. Kalau tadi kan, kalau fixed mindset, ya aduh ini the end of everything nih, saya harus bayar cicilan, harus keluarga bagaimana, kemudian bagaimana, itu pasti pasti ada gitu, semua orang pasti punya. Tapi kita harus growth mindset ya, life must go on gitu. Jadi kalau saya sebagai praktisi itu ngelihatnya justru mungkin ini peluang loh, saatnya kita untuk lebih push diri kita sendiri, kerja sesuai passion. Kalau tadi mungkin kerjanya agak based on passion ya, nah sekarang kita cari kerja yang based on passion aja, cuma harus dikasih jenjang ya, waktu-waktunya ya. Jadi kalau 1-3 bulan tuh setelah PHK, kita harus cari pekerjaan yang sesuai passion kita. Nah, cuma kalau lewat waktunya, jangan kelamaan. 3-6 bulan cari lagi, pokoknya masuk ke industri apapun nih yang perlu apa, yang mungkin sesuai dengan kurang lebih pengalaman saya sebelumnya. Jadi 1-3 bulan cari pengalaman baru, kerja yang sesuai passion kita. 3-6 bulan kalau nggak dapat ya balik lagi kerja kita sebelumnya apa. Nah, kalau di atas 6 bulan belum dapat, nah segera jadi freelance. Apa jadi karyawan kontrak atau jadi konsultan, bikin usaha gitu, atau pindah karir gitu. Nah, itu ada waktu-waktunya. Jadi growth mindset aja, ini bukan akhirnya segalanya. Mungkin ini kesempatan baru yang Tuhan berikan buat kita, supaya kita mencoba hal baru. Dan kita bisa mungkin menghasilkan sesuatu yang lebih bigger. Nggak selalu nggak sad story ya, jadi nggak ada happy ending juga gitu di balik PHK, banyak yang happy ending juga, karena dengan begitu dia bisa bikin bisnis, dia bisa bikin kembangin usaha. Nggak pernah kebayang gajinya kalau di korporat gitu-gitu aja, kalau begitu dia kerja ini gajinya jadi ya udah eksportir lah, ada yang jadi buka kopi lah gitu dan seterusnya gitu.
2: Kita nggak tahu kedepannya seperti apa ya Mas Anung ya. Namanya berkat itu pasti datang deh. Mas Anung, ini kan kadang-kadang suka ada yang menjadi pemikiran kali ya bagi beberapa teman-teman di luar sana mungkin yang sedang mengalami gitu. Kita lagi nunggu pekerjaan, giliran tiba ada pekerjaan tawaran tapi gajinya lebih rendah nih. Bagaimana menyikapinya ini Mas Anung?
1: Ya, ya tentu boleh dong. Jadi kita nggak perlu ego ya. Kalau jabatan lebih rendah, anggaplah gini, kalau growth mindset itu sama berpikir gini, dan ini pernah saya lakukan gitu ya, dan itu bumi dan langit memang jauhnya, tapi saya pikir gini, loh, saya ini sedang belajar hal baru, saya belajar hal baru, dan saya bisa tetap dapat duit gitu, why not gitu ya, kita ambil apapun jabatannya deh, kan saya memulai sesuatu yang baru, kalau sesuatu yang baru ya mulai dari yang basic, kalau tiba-tiba saya mulai langsung tinggi, saya kadang-kadang juga, kadang bertanya gitu ya, kalau saya digaji tinggi kan tuntutannya tinggi.
2: Yeah.
1: Nah makanya that's why mulailah dari bawah, sehingga apa, kita tahu dulu culture-nya, tahu dulu apa namanya tuntutannya kayak apa di sini di perusahaan yang baru. So it's okay, namanya uang 100.000 tetap harganya 100.000. Kalau kita yakin dengan kita punya kapasitas, kemampuan, kompetensi, pasti cepet kok itu akan mendrag kita ya, naikin kita sampai ke level lebih tinggi. Itu aja. Jadi selalu growth mindset.
2: It's okay lah ya, meskipun gajinya lebih rendah gitu ya Mas Andung ya. Yang penting
1: ada... apapun yang depan mata, yeah, itu kan yang Tuhan sediakan gitu. Jadi kita harus ambil.
2: Oke.
0: Okay, jadi yang jelas intinya tuh harus tetap semangat ya.
1: Oh iya.
0: Dan terus betul, mencoba gitu. Jadi kalaupun belum diterima di perusahaan A, B, C, mungkin bisa cari alternatif lain ya. Atau mungkin bisa mengembangkan usaha yang selama ini disukai, digeluti. Jadi benar-benar fokus di situ, siapa tahu rezekinya itu datangnya dari situ.
1: Ya betul. Banyak sekarang yang dapat rezeki justru dari mengolah sampah, dari hobi gitu, dan uangnya nggak main-main gitu.
0: Ya, dan mungkin kita juga ini ya harus terus belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain yang sukses gitu di bidangnya masing-masing gitu ya Mas Anung ya. Karena kadang-kadang kita tuh kalau mau mencoba usaha yang baru, kita tuh males gitu untuk belajar dari pengalaman orang lain gitu.
1: Ya.
0: Baik, masih ada pertanyaan lagi di Karwan?
2: Ya. Jadi berapa lama nih sebaiknya seseorang nih Mas Anung memberi waktu untuk mencari pekerjaan sebelum memulai mempertimbangkan alternatif lain? Seperti tadi sempat dijelaskan ya, mungkin bisa cari menjadi wirausaha atau menjadi freelance gitu. Berapa lama nih Mas Anung untuk waktunya?
1: Ya jadi kalau kira-kira 1-3 bulan kita cari, langsung cari ya, cari pekerjaan yang sejalan dengan pengalaman sebelumnya. Nah kalau gak ada 3-6 bulan, atau yang satu passionate ya, kalau kita terlalu passion banget gitu ya, cari 1-3 bulan. Kalau 3 bulan gak dapet, langsung 3-6 bulan kita cari another. Apapun kita coba cari lah, mencoba aja. Nah di atas 6 bulan kita sudah harus mencari segera freelance, karena harus ada uang masuk kan, ada usaha atau UMKM apapun gitu, kita harus mungkin langsung kepikiran pindah karir. Ya mungkin jadi karyawan kontrak atau apapun gitu, kita harus, yang penting ada uang untuk masuk kan, dapatan kita.
2: Oke, waktu itu mungkin udah sisa beberapa menit lagi nih Mas Anung. Silakan Mas Anung untuk kasih closing statementnya untuk topik kita di pagi hari ini.
1: Ya, closing statement buat hari ini adalah PHK itu bukan tanda berakhirnya hidup atau kegagalan hidup. Karena apa? Dunia ini terus berubah. Kadang kita ada di atas, kadang di bawah. Dan ingat, selalu jadilah orang yang growth mindset. Apapun kondisinya, selalu growth mindset. Kita harus membuka cakrawala pemikiran kita. Dan ingat bahwa selalu ada Tuhan yang menyertai kita dan dia selalu punya cara membantu kita. Jadi tetap semangat, tetap bertumbuh, berkembang, dan tetap jangan lupa tetap berdoa.
0: Thank you. Terima kasih Mas Anung buat waktunya sudah menjadi narasumber di Sketsa Keluarga Indonesia di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih juga untuk semua pendengar yang pagi hari ini sudah bergabung dan mengirimkan pertanyaan. Dan terima

0: Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersukacitalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Kemenangan atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Heart listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

0: Anda mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apa yang dikatakan Amsal tentang wanita? Salah satu topik kesukaan Raja Salomo dalam kitab Amsal adalah wanita. Dan itu masuk akal, sebab pria yang menulis sebagian besar isi kitab ini memiliki 700 istri dan 300 selir. Namun, sekalipun ia sering disebut sebagai orang paling bijaksana yang pernah hidup, ia memiliki masalah dengan wanita sepanjang hidupnya. Alkitab berkata, Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-4. Saat saya menulis semua ayat dalam kitab Amsal yang berbicara tentang istri, saya mendapati bahwa ayat-ayat itu cocok masuk dalam 3 topik. Yang pertama adalah istri yang tidak patuh. Salomo berkata bahwa ia memiliki lidah yang licik, pasal 6 ayat 24, dan licin perkataannya, pasal 7 ayat 5. Dan istri ini seumpama penyakit yang membusukkan tulang suaminya, pasal 12 ayat 4. Salomo menyebutnya wanita ini sumur yang sempit, yang mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang hubungan dengannya tidak akan memberi kepuasan. Tipe istri selanjutnya yang dihadapi Salomo adalah istri yang suka bertengkar atau lekas parah. Nah, Salomo tinggal di suatu istana yang fantastis, namun menurutnya adalah lebih baik untuk tinggal di sudut suatu rumah atau di padang gurun daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar, pasal 25 ayat 4 dan pasal 21 ayat 9. Ia berkata, istri seperti itu seumpama tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan, pasal 27 ayat 15. Tapi sekarang, kita sampai pada hal yang baik, istri yang bijaksana atau mulia. Salomo berkata, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan, pasal 19 ayat 14. Ia adalah mahkota suaminya, pasal 12 ayat 4. Lebih berharga daripada permata, pasal 31 ayat 10. Saat Salomo menguraikannya dengan begitu baik, saya rasa saya tidak perlu berkata lebih. Silakan membacanya dalam kitab Amsal.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Siapakah yang tetap menjadi hamba hukum Taurat sekalipun ia percaya kepada Tuhan Yesus? Yaitu orang-orang yang menolak untuk dibentuk kembali menjadi anak-anak Tuhan. Pastilah seorang anak Bapa Surgawi mengikuti putranya sebagai seorang murid yang mengikuti jalan salib. Ia bersedia menyerahkan nyawanya dan meninggalkan hal-hal yang sangat berharga baginya. Ia pun dapat bersuka cita karena pemberian-pemberian Bapa dan karena ciptaannya. Hidup sebagai anak-anak Bapa yang sejati, bebas dari hukum Taurat dan karena kasih terikat kepada cara hidup Yesus, itulah yang membahagiakan kita, serta membuka pintu bagi banyak orang untuk datang ke rumah Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dua individu sama-sama mengambil sumpah di pengadilan. Mereka ditanya, apakah Anda berjanji mengatakan kebenaran, seluruh kebenaran dan bukan apa-apa selain kebenaran, sehingga Allah menolong Anda? Keduanya sama-sama mengatakan, saya berjanji. Namun ketika keduanya mengambil tempat sebagai saksi, kesaksian mereka saling bertolak belakang. Tidak mungkin keduanya sama-sama berkata benar, pasti salah seorang dari mereka berbohong. Namun keduanya sama-sama tulus tampaknya. Keduanya sama-sama memiliki reputasi yang baik. Keduanya sama-sama berbicara secara meyakinkan. Yang manakah yang berkata benar? Persoalan rumit, bukan? Bagaimana individu-individu bisa berbohong secara demikian meyakinkan? Skenario yang tadi saya gambarkan memiliki 1001 macam variasinya. Pelajar yang mengatakan kepada gurunya, tidak ada kok yang membantu saya mengerjakan PR, padahal ada. Suami yang mengatakan kepada istrinya, aku bekerja di kantor kok, padahal ia makan malam bersama sekretarisnya. Pemberi kerja yang mengatakan kepada sang pemeriksa pajak, kami telah melaporkan seluruh pendapatan kami, padahal lumayan besar jumlah yang tidak dilaporkan. Siapakah yang berkata benar? Dan bagaimana saudara tahu ketika seseorang berbohong? Ada saat-saatnya ketika tampaknya ada indikasi-indikasi yang membocorkan. Ketika saya masih kecil, ayah saya mempertanyakan kebenaran pengakuan saya. Ayah suka mengatakan, coba katakan lagi dengan menatap langsung ke mata ayah. Dengan sendirinya, seandainya saya tidak mampu melakukannya, pengakuan saya dicurigai. Dalam bekerja dengan banyak orang, saya telah belajar mengenali banyak sinyal-sinyal non-lisan, rahang yang digerak-gerakkan, tinju yang dikepalkan, suara yang menjadi tertekan dan tegang, bercak-bercak yang muncul pada leher seorang wanita. Menyadari bahwa ketika seseorang sedang berbohong, ada indikasi-indikasi fisiknya. Pada tahun 1921, John Learson menciptakan alat pendeteksi kebohongan yang pertama, sebuah instrumen yang sekarang dikenal sebagai mesin poligraf. Versi yang lebih sempurna dari apa yang Learson ciptakan itu adalah alat yang mengukur reaksi-reaksi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dengan ya atau tidak. Dan instrumen mencatat perubahan-perubahan dalam tekanan darah, denyut nadi, dan pernafasan. Alat itu juga mengukur berbagai respon termasuk gerakan otot dan perubahan-perubahan dalam muatan-muatan listrik yang merupakan akibat dari refleks-refleks tidak sadar. Walaupun aparat-aparat penegak hukum percaya bahwa alat-alat pendeteksi kebohongan pada umumnya lumayan akurat, hasil-hasilnya tidaklah dapat diterima dalam suatu pengadilan hukum. Jadi kegagalan dalam tes alat pendeteksi kebohongan tidaklah benar-benar dapat membuktikan siapa yang berkata benar dan siapa yang tidak. Ada saat-saatnya ketika publik umum takkan pernah tahu pasti siapa yang berkata benar dan siapa yang berbohong. Namun ketika individu-individu berpikiran waras, mereka tahu betul kapan mereka berbohong dan kapan mereka berkata benar. Ada persoalan lain yang perlu dipertimbangkan. Entah para penonton drama tertentu tahu atau tidak siapa yang berbohong, Allah tahu, dan ujung-ujungnya akan datang hari pembalasannya, entah kapan. Sedari dulu Allah sudah mendiktikan. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Zakaria pasal 8 ayat 16. Lebih dari 170 kali Alkitab berbicara tentang kebohongan atau pembohong, dan mereka yang telah membiasakan diri berbohong diadili. Sementara ketidakjujuran sesekali bisa menghasilkan keuntungan tertentu di dunia rusak yang kita tinggali ini, kebohongan tidaklah membawa keuntungan kekal. Ada pola-pola kebiasaan tertentu yang demikian menjijikkan bagi Allah.
sampai-sampai ia secara spesifik mengecualikan individu-individu yang membiasakan diri melakukannya dan melewatkan kekekalan dalam hadiratnya. Ketidakjujuran atau berbohong adalah salah satunya. Tetapi, demikian Yohanes menulis, berbicara tentang surga, anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Wahyu pasal 22 ayat 15. Ujung-ujungnya, siapa yang berkata benar dan siapa yang berbohong akan jelas, sangat jelas. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the Jingle Yaski.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 9.30 WITA. Ibadah 3 pukul 12 WITA. Ibadah Youth pukul 17 WITA. Ibadah keempat pukul 20 WITA. Ibadah kelima pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1 pukul 10 WITA. Ibadah 2 pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1 pukul 6.30 WITA. Ibadah 2 pukul 8.30 WITA. Ibadah 3 pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: pendengar, ada orang yang suka sekali membanggakan dirinya dengan apa yang dimilikinya. Jika demikian, berusahalah untuk mengurangi hal tersebut. Menjadi pusat perhatian dan menjadi pembicaraan orang lain karena kelebihan kita memang sangat menyenangkan. Tetapi apa manfaatnya? Apalagi kita sendiri yang mengatakannya. Mungkin kita hanya didengar saat itu, tetapi akan dilupakan setelah berhenti berbicara, karena apa yang dibicarakan ternyata tidak menguntungkan lawan bicara. Pendengar, adalah lebih baik melakukan sesuatu yang membanggakan daripada menarik perhatian orang lain dengan membanggakan diri sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127, email pesan hari ini 315@gmail.com.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Sama.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kekaguman dan pujian. Oh, Terry, lihat mawar itu. Lihat tidak? Pola dan warnanya yang kompleks. Cantik sekali. Coba lihat. Benar, jika melihat bunga yang indah, saya langsung ingin meraih lengan Anda dan menarik Anda untuk melihat keindahannya. Warnanya yang cantik dan susunan kelopaknya yang unik. Terry, teman jalan-jalan saya, sudah terbiasa dengan kehebohan saya saat berjalan melewati bunga yang indah. Ia tahu bahwa saya tidak bisa menahan diri untuk membicarakan keindahannya. Dan ia juga tahu bahwa sebaiknya ia berhenti di situ sampai saya bisa melihat bunganya dari dekat. Yang menarik bagi Terry bukanlah bunga-bungaan, melainkan langit yang indah. Kami pernah beberapa kali berjalan memutar lagi ke sebuah puncak bukit untuk memandangi lagi susunan awan yang unik atau warna-warni matahari terbenam yang berubah-ubah. Kadang-kadang rasanya kami seperti bisa memandang ke surga. Reaksi saya begitu juga terhadap gunung-gunung yang megah, ikan tropis yang warna-warni, atau bayi yang baru lahir. Dengan menikmati keindahan, saya dibawa keluar dari rasa depresi, mata dan hati saya terangkat dari lumpur yang merendam saya menuju keindahan buatan tangan Allah. Dan pada akhirnya menuju Allah sendiri. Dunia ciptaannya ini memberitahu kita seperti apa Allah itu. Alkitab mengatakannya demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Kitab Roma pasal 1 ayat 20. Demikian tulis Paulus kepada orang-orang di Roma. Di kitab Mazmur, Daud berkata, "Perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan." Kitab Mazmur pasal 145 ayat 5. Saya pun demikian. Daud karena saat melihat perbuatan tangan Allah yang indah, di dalam diri saya muncul kekaguman dan pujian. Sekarang pun Anda bisa memandang keluar jendela kepada ciptaan Allah. Bahkan hanya jika berupa helai rambut yang tumbuh di sela-sela retakan di jalan. Biarkan keindahan yang Anda lihat membuat Anda memuji Dia yang menciptakan semuanya. Lihat dan pandanglah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tidores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama

0: hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
0: Ini nih IG-nya, di @dorespercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: malaikat Tuhan bukanlah makhluk-makhluk yang tak berjiwa. Kita membaca dalam Alkitab bahwa mereka bersuka cita karena ada seorang berdosa yang bertobat. Pasti Allah Bapa akan sangat bersuka cita. Oleh sebab itu, bagi kita terdapat kemungkinan untuk mendatangkan sukacita bagi Bapa Surgawi. Biasanya kita tidak dapat berbuat demikian. Begitu sering kita jatuh, begitu sering mendukakan hatinya karena dosa-dosa kita, dan begitu sering kita merepotkan Tuhan. Akan tetapi bagi setiap manusia, sekalipun ia orang yang teramat besar dosanya, ada jalan untuk mendatangkan sukacita bagi Bapa Surgawi, yaitu dengan jalan pertobatan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: 谢谢您收听普通话节目.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: 期待您明天也继续按时收听.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net 或者是YASKI的网站 yaski.co.id 收听.
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您. 明天再见.
2: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Radio.
5: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
6: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
5: Oke oke, aku tunggu.
6: Ayo, buruan masuk.
5: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
6: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
5: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
6: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
5: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
6: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
7: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
6: Wah, apa itu MGM, Din?
8: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811 1112
9: 6776 0811-1112-6776 STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Giving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda, Faith.

0: Maria dan Yusuf tinggal di kota Nazaret, sekitar 110 km ke arah utara dari Bethlehem. Nabi Perjanjian Lama, Mika, yang menulis 700 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus, telah mengkhususkan Bethlehem di Yehuda sebagai tempat di mana Mesias akan dilahirkan. Nah, ibu manapun akan menyadari fakta bahwa bayi keluar pada saat mereka mau keluar dan tidak selalu mudah untuk memprediksi waktu kelahiran mereka. Faktor apa yang membawa Maria dan Yusuf ke Bethlehem padahal mereka tinggal di tempat yang cukup jauh jaraknya? Ada ratusan variabel, dan bila salah satu di antaranya gagal, maka Yesus akan dilahirkan di Nazaret, jauh dari tempat yang telah dinubuatkan oleh Mika. Skenarionya dimulai ketika Kaisar Julius dibunuh dan cucu dari keponakannya, Augustus, diangkat menjadi kaisar. Kandidat lain lebih kuat, namun kepemimpinan di Roma memilih Augustus oleh karena ia masih muda, lemah, dan mereka berpikir dapat didominasi. Namun, Augustus muda ini bekerja sama dengan Mark Antony dan menyingkirkan Senat. Berbalik memegang kendali, Augustus dengan cepatnya menjadi berkuasa dan kuat. Saat Augustus berjalan mengelilingi Roma, kemanapun ia memandang, ia melihat monumen pendahulunya, Julius, dan hal itu mengganggunya. "Aku perlu mengukir namaku di atas granit dari Italia," ia beralasan, dan dengan demikian, program pengindahan pun diluncurkan. Membangun monumen dari marmer membutuhkan biaya yang besar, dan para penasehat politik mengetahui satu-satunya cara untuk mendapatkannya, menarik pajak dari rakyat. Dan sebagaimana ditulis oleh Dr. Lukas, pada waktu itu, Kaisar Augustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Apakah Anda mulai mendapatkan gambarannya? Suatu perintah telah diberikan. Seorang perwira membawanya ke pelabuhan. Karcis kapal telah dipesan, dan pada zaman itu, kapal dibawa oleh angin melewati Laut Mediterania. Bila angin bertiup kencang, sang pembawa berita akan tiba lebih awal, dan Maria serta Yusuf akan dipaksa untuk kembali ke tempat kelahiran ayah Yusuf terlalu dini untuk Yesus dilahirkan di Bethlehem. Bila kapalnya terlalu lama, atau perintah untuk mendaftarkan diri keluar belakangan, hal itu semua akan mempengaruhi waktu kelahiran Kristus. Peristiwa-peristiwa yang menuntun pada kelahiran Kristus, seumpama gigi roda jam tua Swiss yang mahal, beberapa berukuran besar, yang lainnya kecil, namun setiap gigi roda terkait satu sama lain dan semuanya harus bertautan dengan sempurna sehingga tangan dari waktu Tuhan bergerak ke Bethlehem pada saat Kristus harus dilahirkan. Saya mengatakan semuanya ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang tidak dipedulikan oleh Bapa Surgawi kita, bahkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Anda. Saya meyakini bahwa tidak ada satupun yang mengejutkan Allah atau mendapati bahwa ia lengah. Apapun masalah Anda, dimanapun Anda berada, Allah mengetahuinya dan ia peduli. Tuhan jarang datang lebih awal, namun ia tidak pernah terlambat. Ia selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
2: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh ya? Terus buat apa aja?
2: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
2: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya

0: kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
0: Ini nih IG-nya, di @dorespercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda.

Suatu ketika, ada seorang pria menelpon Norman Vincent Peale. Dia nampak sedih. Tidak ada lagi yang dimilikinya dalam hidup ini. Lalu Norman mengundang pria yang menelponnya itu untuk datang ke kantornya. "Semua telah hilang. Tidak ada harapan lagi," kata pria itu. "Aku sekarang hidup dalam kegelapan yang amat dalam. Aku telah kehilangan hidup ini." Norman Vincent Peale, dia ini adalah penulis buku The Power of Positive Thinking. Dia tersenyum penuh simpati. "Oke, mari kita pelajari keadaan Anda," kata Norman dengan lembut. Pada selembar kertas, dia menggambar sebuah garis lurus dari atas ke bawah, tepat di tengah-tengah halaman. Dia menyarankan agar pada kolom kiri, pria itu menuliskan apa-apa yang telah hilang dari hidupnya. Sedangkan pada kolom kanan, dia menulis apa-apa yang masih tersisa. "Kita tidak perlu mengisi kolom sebelah kanan," kata si pria itu tetap dalam kesedihannya. "Aku sudah tak punya apa-apa lagi." Lalu Norman bertanya, "Kapan kamu bercerai dengan istrimu?" "Hah? Apa maksudmu? Aku tidak bercerai dengan istriku. Dia sangat mencintaiku," kata si pria itu. "Kalau begitu bagus sekali," kata Norman. "Mari kita catat itu sebagai nomor satu di kolom sebelah kanan. Istri yang sangat mencintai." "Nah, sekarang, kapan anakmu itu masuk penjara?" tanya Norman. "Anda ini konyol sekali. Tidak ada anakku yang masuk penjara," kata pria yang sedih itu. "Bagus, itu nomor dua untuk kolom sebelah kanan. Anak-anak tidak berada dalam penjara." Setelah beberapa pertanyaan dengan nada yang serupa, akhirnya pria itu menangkap apa maksud Norman, dan dia tertawa pada dirinya sendiri. Menggelikan sekali, betapa segala sesuatunya berubah ketika kita berpikir dengan cara yang lebih positif. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, coba kita sisihkan waktu sejenak untuk bersyukur atas semua hal-hal baik yang ada dalam kehidupan Anda. Renungkan tentang apa yang telah kita capai. Orang-orang yang selama ini menyayangi dan memperhatikan kita. Pengalaman yang telah kita dapatkan. Keahlian dan minat yang kita miliki. Apa yang kita yakini. Dan hal-hal terindah yang telah terjadi dalam hidup kita. Sering sekali kita menginginkan kehidupan yang sempurna tanpa memahami bahwa kitalah yang perlu merubah cara pikir kita untuk tidak fokus pada apa yang tidak kita miliki, melainkan fokuslah pada apa yang sudah kita miliki. Sahabat, apakah Anda saat ini merasa bahwa Anda tidak memiliki apa-apa lagi? Dan apakah Anda sudah bersyukur dengan apa yang sudah Anda miliki? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Halo. Halo, selamat sore Heart Listener. Balik lagi di 94.4 FM Heartline Radio, your family station. Bareng aku Penza Rizky. Selama 2 jam ke depan bakal nemenin kalian ya, mungkin sambil perjalanan pulang, sambil selesaikan pekerjaan yang mungkin belum selesai kali ya, atau sambil aktivitas di rumah, mungkin sambil nyapu-nyapu, beberes mungkin ya, sudah pulang dari jam berapa tadi mungkin kan, siapa tahu sih pagi jam 2 udah pulang gitu kan, jam 3 udah di rumah, ya kita temenin ya sambil ngobrol-ngobrol santai gitu kan, ada info-info update apa, ya kan, ada info unik apa sambil ya dengan musik-musik juga pastinya. Nah, kita juga ini ya, lihat apa yang terjadi hari ini, info-infonya dari Samarinda, Kaltim. Tapi juga ya nanti ada selingan juga dari info dari nasional tuh ada apa gitu ya. Ada ini juga seperti clue-cluenya ya. Clue-cluenya kita kasih clue. Ada cerita tentang ini Sungai Karangmumus masuk jajaran 6 besar dalam sebuah kegiatan observasi kenegaragaman hayati di dunia. Ada juga tentang perkembangan SMA 10 Samarinda. Kabar mungkin soal karhutla, kondisi cuaca gitu ya. Dan ya pastinya dengan lagu-lagu kesayangan kalian ya. Kalau mau request boleh ya, kirim ke WA kita di headline. Oke, okay? Okay, Heart Listeners, kita temanin 2 jam ke depan nanti. Ada info apa yang pasti ini sudah hari Selasa. Seninnya sudah lewat. Tensi paling tingginya sudah lewat. Nah ini udah agak rendah tensinya hari Selasa ya. Jadi sudah tidak begitu stres mungkin. Tidak begitu pusing. Pusyang gitu ya. Tidak begitu marah-marah mungkinnya, sudah agak reda gitu kan. Karena semuanya sudah dilimpahkan ke hari Senin ya. Sebenarnya Senin ini kalau jadi manusia gitu, dia tuh kesian banget sebenarnya. Dia tidak dinantikan, penuh maki-makian kalau ketemu hari Senin. Tapi dia tuh tetap setia untuk hadir gitu ya. Tetap setia, setiap pekan dia bakal datang ya, walaupun ya datang dan pergi ya. Ya gitu. Namanya juga hari Senin ya. Jadi kadang dipakai buatin juga buat apa ya? Buat ngolokin teman kali ya, atau kayak kesel sama orang, jadinya bilangin semoga harimu Senin terus. Woi, bayangin Seninnya setiap hari gitu. Berarti dia kayak jadi hari Senin gitu, tidak dinantikan, tapi pas ketemu bakal dimaki-maki gitu ya, bakal di ya di disampahin gitu kan. Lalu pas sudah pergi tuh kayak pas sudah lewat dia kayak aduh oke, okay, syukur ya Senin udah lewat, aduh akhirnya kita bertemu hari Jumat. Wah, Jumat yang paling ditunggu ya sebenarnya, weekendnya ya, cuma Jumat tuh sudah detik-detik mau weekend gitu kan. Tapi gimana ya, Jumat tuh kadang suka keroyokan juga kerjaan ya, enggak sih ya, seperti itu ya. Oke, sebelum lanjut lagi kasih dulu lagu ya untuk jeda sebentar. Dari Swing Out Sister, You On My Mind.

Oke, Heart Listener, tadi udah dihibur sedikit ya oleh ini legendnya penyanyi ya pada zaman-zamannya gitu. Basia, ya, oke. Heart Listeners, kita lanjut ke ini ya. Update-update apa hari ini? Pertama pasti dong cuaca dulu ya, karena cuaca ini yang paling apa? Yang paling kita perhatikan sekarang gitu ya. Wah, emang biasanya nggak diperhatikan ya cuaca? Capek banget jadi cuaca. Ya yang pasti ini ya, masih merindukan hujan pastinya ya. Kemarin sempat hujan gerimis sebentar banget ya. Tapi ya lumayan lah buat menjatuhkan partikel-partikel jahat. Jadi hari ini cerah ya, cerah hingga berawan. Katanya ada beberapa spot yang masih ada asap. Katanya ya bagian-bagian pinggir Samarinda dan sekitarnya, daerah pinggir Kaltim yang sangat dekat dengan Karhutla gitu katanya, infonya begitu. Tapi ya untuk Samarinda kota sekitarnya sudah kebuka banget, langitnya udah cerah banget, jadi kalau mau foto langit bisa banget ya. Tapi ya yang daerah masih ya, semoga segera ini segera reda ya. Kalau suhu di kisaran 26-34 derajat Celcius masih sebenarnya masih aman ya, kalau dari angka itu sebenarnya masih lumayan aman, tapi ya lumayan juga sih. Lumayan panas ya, tapi teriknya tuh beda memang. Langitnya Kalimantan gitu kan, kayak lebih dekat sama matahari gitu kan. Apalagi udah lama gak hujan kayak gini nih. Nah, beberapa wilayah juga di pedalaman dan utara seperti Sendawar dan Ujoh itu bilang masih diperkirakan masih mengalami udara kabur atau asap tadi ya kan. Jadi kalau hari ini Samarinda ya masih sudah cukup terang. Nah, info juga dari BMKG mengingatkan bahwa sejumlah wilayah di Indonesia itu masih berada dalam kondisi kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Nah, sore seperti ini tuh memang nggak perlu ini ya, paling enak tuh nggak buru-buru sebenarnya. Jadi kita nikmati cuaca yang cerah ini. ya semoga selalu cerah ya, tidak lagi datang seperti ini. Dan area-area yang tadi masih ya semoga cepat sembuh, lekas pulih ya, dan tidak ada yang sakit-sakit pastinya, tetap jaga kesehatan. Karena pas lagi kabut asap itu kan dia langsung nyerang ke paru-paru ya. Baru baca kemarin dari dokter siapa ya kemarinnya, baca dan nonton juga, kalau apa yang masuk ke paru-paru itu gak bisa keluar guys gitu. Apapun itu, entah itu asap di jalan, asap rokok, atau vape, even vape ya, ataupun yang asap-asap karhutla tadi itu kalau sudah masuk ke paru itu nggak bisa keluar. Beda dengan ginjal, hati, semua itu ada penyaringnya gitu. Kalau paru-paru itu nggak ada penyaringnya. Penyaringnya ya paling lewat hidung gitu kan, dengan rambut-rambut halus di hidung itu aja sih. Jadi apa yang kita hirup setiap hari itu semuanya masuk ke paru-paru dan itu benar-benar nggak kesaring gitu. Jadi benar-benar masuk dan bisa terperangkap. Jadi ya bukan nakut-nakutin sih ya, tapi apapun yang kita hirup setiap hari-hari itu ya berpengaruh pada paru-paru kita. Ya caranya adalah memperkuat paru-paru dengan olahraga ya kan, meningkatkan kapasitas paru-paru, lalu sering berjemur gitu kan, mungkin terapi kalau bisa, terapi terair, terudara. Gitu ya listener, jadi tetap pastinya jaga kesehatan, entah itu pas asap, pas sudah cerah gitu kan. Ya dan juga tetap pakai sunscreen ya, udara cerah gitu kan, tetap matahari juga kita langsung rasakan langsung panasnya gitu. Jadi jaga kesehatan, pakai sunscreen, pakai sunblock, pakai apa lagi? Apa aja ya skincare ya. Cowok mah taunya basic ya. Bahkan banyak juga cowok yang taunya tuh ya cuci muka aja gitu. Udah cukup banget. Tapi ya apapun itu yang pasti itu demi kesehatan kulitnya ya kan. Ya, sehat-sehatlah kulit di Kalimantannya, warga Kalimantan. Oke, okay, listeners. Jeda dulu bentar ya, kita kasih lagu dari The Blue Nile, The Downtown Lights.

Oke, hari listener, terima kasih masih bareng Reza Rizky di sini ya. Jadi kali ini kita masih dengan info-info di Samarinda dulu lagi ya. Masih di Samarinda. Soalnya ada info penting nih dari Samarinda nih. Jadi infonya tepian mahakam kita ya, kota Samarinda itu masuk sistem digital pemkot. Asik. Gitu. Jadi satu informasi ini mungkin terdengar sangat administratif ya. Begitu administrasi kayak saya sih bodo amat ya. Nah, tapi sebenarnya menarik banget nih sebenarnya ya, heart listeners. Kalau kita lihat dari sudut pandang teknologi pemerintahan gitu. Jadi pemerintah Kota Samarinda nih, Pemkot, hari ini meluncurkan menu tepian mahakam pada aplikasi e-Dalef. Apa itu ya e-Dalef? Bukan e-wallet, bukan. Beda sama e-wallet ya. E-wallet itu yang terbang-terbang gitu, terus sarangnya dijual ya. Itu wallet. I-nya enggak. Nah gitu, jadi menu ini tuh berkaitan dengan basis data historis belanja modal. Jadi terutama untuk gedung dan bangunan sekolah. Sederhananya data masa lalu digunakan sebagai salah satu dasar untuk memverifikasi dan menelaah usulan pembangunan atau belanja modal gitu. Nangkep gak? Nah kenapa ini tuh info ini tuh menarik banget ya. Kenapa menarik banget? Kira-kira kenapa? Karena kata ini digitalisasi pemerintahannya ya, tanda kutip itu seringkali tuh terdengar abstrak ya. Biasanya kita kalau dengar kayak digitalisasi dari pemerintahan tuh ujung-ujungnya kayak misal yang sebelumnya ya, data kita hilang gitu. Kok katanya sih udah di ini-iniin, coba di ini-iniin nanti digituin gitu ya. Ya terima kasih kakak-kakak MC wartawan. Gitu. Jadi padahal bentuk konkretnya bisa sesederhana banget gitu. Jadi ketika pemerintah ingin menentukan sekolah mana yang membutuhkan pembangunan atau perbaikan, jadi keputusan tidak hanya berdasarkan ingatan atau laporan manual gitu. Biasanya kan laporan kayak di sekolah ini butuh perbaikan, di sekolah ini butuh perbaikan, akhirnya ngantri gitu. Nah, lewat aplikasi ini tuh ini ditopang oleh data yang sudah ada gitu. Jadi di update-update di aplikasi ini gitu kan. Jadi ini ditopang oleh data historis yang tersimpan secara sistematis. Nah, nama tepian mahakam sendiri tentu sangat identik dengan Samarinda. Ini nama aplikasinya ya, by the way. Jadi hari ini tepian mahakam bukan hanya menjadi nama kawasan atau simbol kotanya Samarinda, tapi juga masuk ke dalam salah satu sistem pengelolaan atau pemerintahan pengelolaan data pemerintahan kota Samarinda gitu kan. Jadi aplikasi ini boleh banget mau ini mungkin ya. Mau pakai aplikasinya bukan? Ini bukan aplikasi untuk sehari-hari. Ini adalah aplikasi untuk laporannya pemerintahan gitu. Jadi pemerintah itu punya data yang selalu update gitu. Jadi nggak mesti tunggu laporan, nggak perlu ada staf lapangan. Harusnya ya sudah bisa berkurang drastis yang kayak gituan. Nggak harus infeksi sana, infeksi bukan inspeksi. Luka kali nggak dibersihin infeksi. Nggak perlu inspeksi sana sini gitu. Jadi datanya diupdate di aplikasi tepian mahakam ini, nanti pemerintah yang akan follow up. Jadi sekolah mana nih yang butuh perbaikan lebih cepat gitu kan, atau diutamain gitu. Nah semuanya di rating dan di ini ya, di, terdata di aplikasi ini gitu. Ini approve banget. Ini bisa dibilang kayak terobosan yang bagus banget dari Pemkot ya. Semoga dari sini itu bisa ini ya, bisa efektif pasti ya, pasti kita harapannya bisa efektif untuk memajukan dan yang pastinya mengembangkan pendidikan di Samarinda terutama di Sekaltim semuanya gitu. Jadi semua itu wajib dapat pendidikan yang layak gitu kan, termasuk guru-gurunya, fasilitasnya gitu kan. Guru-gurunya juga tetapi ini tetap dapat hak yang layak lah ya, karena sudah mengajar gitu kan. Beberapa negara baju guru itu adalah profesi yang sangat diidam-idamkan. Di sini juga diidam-idamkan, cuma ya masih jadi polemik soal kesejahteraannya ya. Semoga makin berkembang makin baik gitu kan. Pada guru-guru semangat. Pahlawan tetap ada jasa. Nggak bisa, itu pekerjaannya harus tetap dihargain pastinya gitu ya listener. Jadi ya semoga aplikasi ini tuh bisa membantu pemerintah, bisa juga memudahkan para guru-guru dan juga pejabat yang berkepentingan
dan bisa berefek besar untuk para ini ya anak-anak didik gitu di kisaran sama rendah dan Kaltim, dan ini bisa dilakukan di semua daerah pastinya. Jadi pendidikan maju, SDM juga maju pastinya kan, dan akhirnya negaranya juga ikut maju, asik gitu ya listeners ya. Kita doain aja ini bisa makin baik lah sama rindanya kita ini, si tepian mahakam ini. Oke okay? Listeners, oke okay? Kita jeda sebentar dari, kita kasih lagu dari Style Council, You're the Best Thing.

Oke, heart listeners, terima kasih bareng Penza Rizky ya di sini di program sahan kita ya. Ini sudah mau jam 4. Ya, mungkin yang jam-jam 3 tadi udah pulang, udah tahu ya, ada jam yang pulang jam 4 ini dari jam ini jam 3 lewat 55. Berarti dia sudah matikan laptop, sudah shutdown, lalu dinginkan sebentar, habis itu tutup.

Oke, hard listener, terima kasih ya masih bareng Mensa Rizky di sini. Tadi kita sudah lagu-lagu barat, memang kita geser sudah ke Indonesia ya dengan penyanyi-penyanyi legend tadi. Krisya siapa? Enggak kenal dia apalagi yang ini ya. Usia-usia kita sekarang, usia-usia kita. Ngajak-ngajak banget jadi tua. Oke, hard listeners, kita geser ke ini ya. Berita yang nasional, tapi ya ini sebenarnya dialami semua juga gitu kan. Jadi senasional kan ngerasain ya kalau apa kalau kemarau begitu panjang ini sangat berdampak ke semuanya gitu. Nah, ini nih ada informasi dari BMKG yang cukup relevan buat semua, nyaris semua warga negara Indonesia. Nah, infonya awal musim hujan 2026-2027 di sebagian besar wilayah Indonesia itu diprediksi datangnya itu lebih lambat. Gitu. Jadi efek El Nino tadi juga mempengaruhi banget. Kalau akhirnya musim hujan itu, awal musim hujan itu bakal datang lebih lambat gitu ya. Jadi kemarauannya makin panjang gitu kan. Walaupun beberapa wilayah ada yang hujan tipis-tipis ya, ada yang lebat tapi sebentar, ada yang gerimis tapi sebentar, ya pasti kata kuncinya adalah sebentar. Ya, seperti itu hard listener. Jadi ya pergantian dari musim kering ke menuju ini musim hujan tuh tidak serentak di seluruh Indonesia gitu ya. Jadi ya pasti ada yang sudah duluan hujan gitu kan. Tadinya kan diprediksi Oktober, November itu sudah pada hujan di sebagian wilayah terutama di Kalimantan. Ya cuman di ini dipantau oleh BMKG, masih perhitungan BMKG mungkin ya. Gitu. Jadi bakal lebih lama datangnya, lebih telat gitu. Nah, ini ya mungkin pesan buat hard listeners ya. Yang mungkin area rumahnya daerah lahan-lahan yang tinggi-tinggi atau mungkin ada tebing di sekitarnya gitu kan. Nah, itu betul perlu hati-hati gitu ya. Jadi ya saya sebagai ini ya, sebagai yang punya ilmu kehutanan gitu kan, kuliah kehutanan sebelumnya pasti ya sedikit lah tahu soal ini tuh bahaya gitu ya. Bisa hard listeners agak aware ya soal ini karena setelah kemarau yang panjang itu jadinya nanti ya, tanahnya itu kan begitu keras banget gitu tuh. Nah, begitu hujan datang apalagi langsung lebat, even enggak lebat juga itu bisa menyebabkan tanah longsor. Kemungkinannya tinggi banget gitu karena tanahnya tuh keras. Itu namanya ini ya, efek ini soil cracking gitu. Karena dia sudah keras banget gitu kan, dia udah bentuknya kayak lilin. Begitu ada air yang datang begitu banyak, dia gak akan sempat diserap, tapi dia akan mendorong tanah yang keras-keras tadi yang sudah seperti batu gitu kan, akhirnya longsor gitu. Jadi bahaya banget. Jadi hard listeners, mungkin yang tempat tinggalnya area dekat-dekat tebing ya, mesti lebih ekstra hati-hati ya perihal ini. Jadi mungkin menjauh atau mungkin pastikan jangan jalan saat hujan gitu kan, itu juga lebih baik gitu. Apabila nanti sudah hujan ya jangan langsung kayak wah akhirnya hujan aku mau jalan-jalan keliling mandi hujan. Nah, hati-hati ya. Hati-hati karena begitu hujan datang ya tingkat longsor yang akan tinggi gitu ya hard listeners. Jadi dijaga baik-baik dirinya ya. Masa kamu gak sayang dirimu sendiri? Banyak yang sayang sama kamu. Saya juga kayaknya. Gitu ya. Jadi ini ya, soal hujan itu bukan cuma soal bawa payung gitu kan, tapi pasti ada perubahan yang drastis juga gitu. Namanya transisi ya harus disesuaikan dengan sebaik mungkin. Apalagi bagi petani, nelayan, pengelola air gitu kan, transportasi juga semuanya itu butuh air pastinya. Konsekuensinya kalau awal musim itu pasti besar ya dalam transisi dari kemarau panjang ke musim hujan nantinya. Jadi gitu ya, kalau misalnya beberapa hari ke depan masih ada hujan di sekitar kalian ya, daerah-daerahnya ya, itu hal yang wajar. Karena memang iklimnya di, bukan Samarinda aja ya, di Indonesia itu lumayan beragam gitu ya hard listeners. Jadi ya pasti apapun nanti cuacanya ke depan tetap jaga diri dan hati-hati di lingkungan sekitarnya. Oke, hard listeners, kita jeda sedikit, kasih lagu yang lebih modern dikit dari Tulis, 1000 Tahun Lamanya.

Oke, halo listeners, masih bareng aku Penza Rizky di 94.4 FM ya. Jadi udah 5:30 oh ya. Mungkin yang tadi pulang jam 4. Apa kabarnya nih? Sudah habis kopinya, sudah pesan Indomie. Ya memang enggak afdol kalau nongkrong tuh belum pesan Indomie ya. Kayak aneh aja gitu. Kok bisa lebih suka pesan Indomie di tempat makan di luar gitu, warung, kafe. Tapi pas dibuat sendiri di rumah kayak enak, standar. Cuma kayak lebih enak di luar. Masih belum percahkan misteri. Tolong yang bisa jawab kirim ya artikelnya. Oke, okay, listeners, kita balik ke ini ya. Info menarik lagi dari Kaltim. Nah, ini mana nih yang mungkin masih kuliah di Unmul atau mungkin alumni Unmul. Jadi, kabarnya dari dunia pendidikan tinggi nih ya, dari Kemenristek Dikti. Jadi, infonya adalah Unmul atau Universitas Mulyoman yang ada di Samarinda itu masuk 10 besar PTN terbaik luar Jawa, asik gitu ya. Luar Jawa ya. masih tetap ini ya, masih tetap enggak bisa melambung tinggi. Ini 10 besar PTN terbaik di luar Jawa, di luar Pulau Jawa. Kalau sudah masuk ke Pulau Jawa ya mohon maaf. Tapi itu juga sudah termasuk keren banget ya. Universitas Mulyoman atau Unmul termasuk perguruan tinggi 10 besar gitu di luar Pulau Jawa dalam pemeringkatan yang mendirikan hari ini. Jadi bagi Samarinda keberadaan ini ya perguruan tinggi Unmul tentu punya efek lebih luas daripada sekedar aktivitas akademik, ya kan? Kayak dari ukuran kampus kan ya pasti ini ya kuantiti mahasiswanya juga pasti banyak banget. Nah dari kuantiti yang sangat banyak ini kan pasti dalam hal saring menyaring pasti bisa menghasilkan yang berkualitas itu lebih banyak ya kan, kayak ya logikanya sederhananya seperti itu. Kampus kan bukan cuma ini ya, bukan cuma tempat bertemunya mahasiswa dari berbagai daerah ya kan. Pastinya ada juga penelitian, ada inovasi gitu kan, ada kegiatan-kegiatan baru mungkin kan, atau mungkin karya-karya baru gitu, dan juga ada tenaga profesional juga gitu. Dan kayak dunia kampus tuh benar memang luas banget ya. Ada kegiatan-kegiatan UKM-nya gitu. UKM-nya ini kan banyak banget. Ada UKM yang introvert mungkin sampai UKM yang ekstrovert banget kayak Mapala gitu kan. Ada yang introvert banget mungkin dia kayak klub kecil-kecilan gitu, kayak buat baca buku gitu kan. Kayak ya cocok buat yang mau baca tapi mungkin bareng, jadi sharing soal buku. Ini aku habis baca buku ini. Terus isinya itu bla bla bla. Siapa mau coba baca buku yang sudah aku baca ini gitu kan. Itu banyak banget komunikasi yang terjadi di kampus dan pastinya berpengaruh buat daerah sekitar gitu. Kayak KKN-nya pastinya timnya lebih banyak dong ya kan. Desanya lebih banyak ya, semoga memberi dampak yang positif pastinya. Gitu. Jadi pasti ada hubungan gitu antara kampus dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Nah, Samarinda juga kan kota pendidikan ya, di Kaltim gitu. Jadi pasti mendapatkan salah satu penopangnya tuh dari aktivitas perguruan tinggi gitu. Bahkan kayak pedagang-pedagang juga pasti ngincar salah satu tempatnya itu perguruan tinggi gitu kan, karena pasti rame, ada jam di mana semuanya tuh pasti ngumpul gitu kan. Jadi begitu keluar kelas, nah targetnya itu mereka bisa belanja di sama pedagang-pedagang itu, pedagang-pedagang UKM, UMKM gitu kan, pedagang-pedagang kaki lima gitu. Jadi nggak cuma ke kantinnya, jadi kantin juga kan pedagang-pedagang sekitar juga nggak jauh-jauh gitu. Nggak mungkin pedagang di kantin Unmul misalnya itu rumahnya di Bontang kan, kalau banyak bensin yang kehabisan gitu ya, bensinnya waktunya kan nggak mungkin, pasti orang-orang sekitar juga gitu. Nah kemarin juga ini ya, Unmul tuh sudah diberitakan sudah mewisuda 1247 lulusan pada salah satu sesi wisuda ini September. Berarti ini adalah sesi ketiga ya, gelombang tiga. Jadi gelombang satunya April, Juni, September, Desember gitu. Jadi pas dengan waktu ulang tahunnya Universitas Mulyoman. Nah jadi dalam satu waktu berbicara tentang kampus yang menerima mahasiswa melakukan penelitian dan pada saat yang sama melepas ribuan lulusan untuk masuk ke dunia profesional dan masyarakat, ya pasti dong. Kayak di satu sisi nerima maba, tapi ya di satu sisi juga melepas para lulusan, walaupun lulusannya kan tidak satu angkatan gitu ya, pasti banyak juga gitu campur-campur ya. Yang pasti itu juga tetap dikontrol di Unmul gitu ya. Dan ini juga suatu kebanggaan masuk 10 besar gitu ya
di luar Pulau Jawa. Lagi-lagi di luar Pulau Jawa. Ya semoga nanti bisa masuk jajaran 10 besar yang termasuk Pulau Jawa ya Unmul ya, dan juga kampus-kampus. Jadi berefek pada kampus-kampus yang lain di Samarinda dan Kaltim juga, yang pasti ratingnya akan makin tinggi, makin berkembang juga kan. Karena semuanya pasti mendapatkan efek domino, sebutlah seperti itu loh ya. Oke, listeners, ya post dulu buat ini ya Unmul, dan semoga kampus-kampus lain juga, ya aku yakin pasti berkembang juga, baik negeri maupun swasta di area Kaltim. Semoga nanti kita semua bisa bersaing ya soal pendidikan dari kampusnya di tingkat nasional bahkan internasional. Ya, kita doakan bersama pastinya soal itu. Oke, hard listeners, ini sudah jam 4.42 ya. Kasih dulu satu lagu sebelum kita nanti masuk sesi closing. Ini dia dari Afgan, Panah Asmara. Let's go.

Oke, harus sinar. Kita udah masuk sesi akhir ya, sebelum menyambut hari Rabu besok. Tidak terasa sudah kurang lebih 2 jam ya, harus sinar kita bersama di sore hari yang indah ini, Selasa yang indah ini, dan begitu cerah langitnya ya. Tadi kita udah bahas-bahas, kita jalan-jalan tadi, jalan-jalan sekitaran Samarinda, Kaltim, sampai ke tingkat nasional. Nasionalnya ya senasional keliling Indonesia, karena berita soal ini ya, keadaan ya, berita dan keadaan soal karhutlah, kemarau yang begitu panjang ini kan semuanya dialamin ya oleh seluruh warga Indonesia gitu. Jadi bahkan di daerah ini katanya daerah, ada sebagian daerah di Jogja itu sudah 120 hari, pokoknya lebih 120 hari, berarti lebih dari 4 bulan udah gak hujan. Wow, bayangin kayak bakal ini ya, kayak sekering apa, sesulit apa soal air dan lain-lain di sana gitu. Dan itu pasti berpengaruh banget ke semuanya. Kita aja area Kaltim lagi nih ya, lagi ngalamin krisis air gitu. Jadi bahkan bendungan Lempake itu udah kering banget. Wow. Ini itu mau kita tumpahin 1000 galon itu tetap tidak ini ya, tidak begitu berpengaruh ya. Kecuali 1000 galonnya untuk stok kamu di rumah, nah itu pengaruh. 19 liter kali 1000, wah itu banyak banget. Dijual deh biar untung juga ya. Stoknya itu 100 galon aja. Bahas galon lagi. Jadi gitu ya, hair listeners, terima kasih banyak ya. Tadi kita udah mungkin bahas-bahas soal mungkin ini ya, soal SMA 10 yang tadinya sengketa tapi udah selesai gitu kan. Terus menu ini ya, tepian mahakam, aplikasi yang dirilis oleh Pemkot Samarinda. Jadi ini yang pasti hard listener, soal karhutla ini, soal cuaca sekarang, apalagi infonya musim hujan bakal datang lebih lambat ya, hard listeners tetap ini ya, aware, jaga kesehatan, lalu stok airnya dijaga juga, jangan boros air. Terus nanti begitu sudah hujan, jangan terlalu bahaya gitu ya, hati-hati pada tanah longsor, karena begitu musim hujan datang, tanah longsor itu menjadi salah satu bencana yang bakal tinggi potensinya, tinggi banget gitu ya, hard listeners. Jadi seperti itu, tetap jaga kesehatan hard listeners semuanya, dimanapun kalian berada, sehat selalu, aman selalu, dan semangat kerjanya kapanpun itu ya, apapun yang kalian lakukan, semoga semuanya memberi rezeki yang baik buat kalian semua. Oke, aku Benzo Rizky pamit undur diri dari ruang dengar kalian, sampai bertemu kembali di kesempatan selanjutnya. Bye bye. And here we go, Cherry Bell. Diam-diam suka.

Thanksgiving Celebration 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perkataan menitik laksana hujan atas tunas muda. Ayah mertua saya akan selalu diingat untuk perkataannya. Ketika kamu mengemudi, jangan pernah mundur lebih jauh dari yang seharusnya. Ia memberikan nasihat ini kepada anak-anak lelakinya, yang mengatakannya kepada anak-anak laki-laki mereka, dan telah diteruskan kepada cucu kami. Perkataannya mungkin telah menyelamatkan saya dari banyak tagihan perbaikan yang mahal. Anda pun mungkin dapat mengingat hikmat yang seseorang berikan kepada Anda dan telah mempengaruhi kehidupan Anda. Perkataan yang dikatakan orang itu kepada Anda telah membuat suatu perbedaan. Cara lain orang dapat terpengaruh dengan kata-kata adalah saat kita menulis kepada mereka. Beberapa tahun yang lalu, saya menulis suatu buku kecil berjudul Created for a Purpose, diciptakan untuk suatu maksud. Seorang wanita muda yang hamil dan memakai narkoba membeli buku itu di tempat pemberhentian truk di California saat ia sedang melakukan perjalanan dengan seorang pria yang memperlakukannya dengan kasar. Saat ia membaca bab 4, ia tidak lagi memakai narkoba dan mulai membangun kembali kepercayaan diri dan harga dirinya. Sekitar bab 6 dan setengah perjalanan mengelilingi Amerika Serikat, ia melompat dari truknya dan diberi tumpangan oleh seorang pengemudi yang melintas dan mengantarkannya pulang. Saat ia menulis kepada saya, ia sedang membaca bab 7 dan memulai satu kehidupan yang baru. Nah, bila Anda berpikir bahwa kata-kata sayalah yang membawa perubahan itu, pikirkan lagi. Bukan. Sesungguhnya, bukan perkataan kita yang mengubah orang lain, tapi Roh Kudus yang melakukannya dengan perkataan kita. Oleh karena apa yang kita katakan dapat membuat suatu perubahan, maka berdoalah agar Tuhan menolong Anda untuk mengucapkan perkataan yang Ia dapat pakai. Musa berkata, "Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan." Ulangan pasal 32 ayat 2. Kiranya Tuhan menolong kita mengucapkan perkataan yang menolong dan bermanfaat. Bukan kata-kata yang kasar, tidak diucapkan dalam keadaan tertekan dan tidak sabar, melainkan kata-kata penguatan yang akan benar-benar menitik seperti hujan ke atas tunas muda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Suprapman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Hey Sobat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
3: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
4: Make the Jingle Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Thanksgiving Celebration, 1 tahun GBI Bhatra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bhatra Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri. Ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bhatra Kasih Samarinda, Faith,

0: Anda bertanya, jalan manakah yang harus saya tempuh untuk menjauhkan diri dari penderitaan yang sedang saya alami? Pertanyaan semacam itu hendaknya jangan menjadi perhatian Anda yang utama. Hal yang teramat penting ialah menderita dengan benar, sehingga penderitaan itu dapat menghasilkan buahnya. Jika demikian, maka Anda tidak menderita dengan sia-sia. Jagalah agar Anda menderita dengan sabar dan merendahkan diri di bawah tangan Allah yang berkuasa itu. Dengan menjaga supaya Anda mengambil sikap yang patut terhadap penderitaan Anda, maka semua kekhawatiran akan lenyap dan Anda akan memperoleh kemenangan dalam penderitaan itu, serta akan menghasilkan buah yang kekal.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Doa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ratu Surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab ia yang sudi kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Galatia pasalnya yang pertama, ayat 11 hingga ayatnya yang ke-24. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini kami siap masuk di dalam keteduhan bersamamu ya Kristus untuk menikmati kebenaran sabdamu. Di dalam namamu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
2: Galatia 1 ayat 11-24. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil yang berasal dari manusia. Aku tidak menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya melalui penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Di dalam agama Yahudi pun aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Namun pada waktu Allah yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh anugerahnya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem menemui mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Namun aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Mengenai apa yang kutuliskan kepadamu ini, di hadapan Allah, kutegaskan bahwa aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Namun rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Lalu mereka memuliakan Allah karena aku.

0: Sahabat Scripture Union Indonesia, dalam rubrik Malu Bukan Tabu, pada majalah sekolah yang saya menjadi editornya dahulu, siswa-siswi bisa secara anonim berbagi pengalaman mereka yang memalukan. Kami tersenyum, tertawa, hingga tercengang karenanya. Dalam bagian ini, Paulus melanjutkan membela kerasulannya dan asal-usul Injil yang ia beritakan kepada jemaat. Mereka sedang digoyahkan oleh para pengajar aliran legalistik yang mempertanyakan otoritas dan pesan Paulus. Maka ia menanggapinya dengan menyatakan secara tegas bahwa Injil yang ia beritakan bukanlah hasil ciptaan manusia. Ia menerima Injil melalui penyataan dari Kristus. Ia kemudian menceritakan masa lalunya sebagai penganut agama Yudaisme yang sangat taat. Dan hal itu membuatnya memiliki sikap untuk menganiaya jemaat. Namun Allah yang memilih dan memanggilnya dengan anugerahnya, menyatakan Kristus kepadanya, agar ia memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Ia menegaskan bahwa setelah pertobatannya, ia tidak langsung berkonsultasi dengan siapapun di Yerusalem. Ia mengatakan dengan jujur bahwa pergaulannya dengan para rasul sangat terbatas, dan jemaat-jemaat hanya tahu satu hal. Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Injil Kristus bukan ciptaan manusia, melainkan wahyu ilahi. Hidup Paulus yang diubah secara radikal adalah bukti bahwa kasih karunia Allah dapat mengubah siapa saja, termasuk Paulus yang memiliki masa lalu yang bisa dikatakan memalukan sekalipun. Ini pun berlaku untuk kita, pengikut Kristus. Andai kita memiliki masa lalu yang tidak ideal, itu pun tidak mendiskualifikasi kita untuk dipakai Tuhan. Apakah kita merasa kisah hidup kita seperti tabu atau terlalu rusak bagi Tuhan? Kehidupan Paulus membuktikan bahwa Allah sanggup menebus, memulihkan, dan mengubahkan kita bagi kemuliaannya. Karena itu, bagikanlah kesaksian pribadi kita sebagai bukti betapa besarnya anugerah Allah bagi yang mau mengikutinya. Mari kita berdoa. Tidak ada luka yang terlalu dalam, masa lalu yang terlalu kelam, atau kisah yang terlalu memalukan bagi tangan-Mu untuk ditebus dan dipulihkan. Biarlah kasih-Mu mengubah setiap serpihan hidup kami menjadi kesaksian yang indah, sehingga melalui semuanya, nama-Mu dimuliakan untuk selama-lamanya. Kristus Yesus, di dalam Engkau kami memohon. Amin.
1: Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus untuk pilihan-Mu yang Kuberikan dalam kehidupan. Haleluya bagi-Mu Tuhan.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Sahabat ISK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle ISK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
4: Wanita, ciptaan Tuhan yang spesial. Elaine Buser berkata, ketika wanita depresi, mereka akan makan atau berbelanja, sedangkan pria akan menginvasi negara lain. Kita tertawa mendengarnya. Namun, itu faktanya. Laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Tuhan menciptakan mereka seperti demikian. Alkitab berkata, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya berbeda. Kejadian pasal 1 ayat 27. Beberapa tahun yang lalu, seorang sejarawan di Inggris Utara menemukan suatu buku berjudul Woman's Worth atau Nilai Wanita yang berasal dari awal tahun 1600-an. Subjudulnya menyatakan bahwa suatu risalah membuktikan dengan berbagai alasan bahwa kaum wanita mengungguli kaum pria. Sebelum penemuan ini, tulisan-tulisan paling awal mengenai feminis berasal dari abad ke-18. Sekalipun, banyak orang menganggap pergerakan wanita muncul sekitar awal abad ke-20. Entah wanita mengungguli pria atau tidak, sebagaimana diklaim buku ini, ilmu pengetahuan baru-baru ini membuktikan apa yang diyakini kaum pria sejak lama, bahwa wanita itu jauh lebih kompleks daripada pria. Seorang pria memiliki kromosom X dan Y. Kromosom Y menentukan maskulinitas, sedangkan kromosom yang satunya tidak demikian, kata para ilmuwan. Pria adalah sebagian besar merupakan produk satu kromosom, yaitu X. Namun wanita, seperti yang Anda tahu, memiliki dua kromosom X dan gen di dalam mereka sangat aktif. Itu artinya bahwa setiap wanita merupakan produk dua kali lebih banyak instruksi genetik dibandingkan pria. Ketika mereka memecahkan kode genetik kromosom X wanita, peneliti Huntington Willard dari Universitas Duke berkata, "Sesungguhnya setiap wanita yang kami teliti memiliki kisah genetik yang berbeda. Intinya, tidak ada satu genom manusia melainkan dua, pria dan wanita." Jadi, Alkitab benar. Begitu pula Anda, para pria yang mengatakan bahwa kaum wanita itu rumit. Namun, ketika pria dan wanita memahami betapa berbedanya kita dan saling menghormati perbedaan itu, maka kita memahami bahwa setiap kita memiliki apa yang dibutuhkan pihak lainnya. Dan kita menghargai kualitas unik yang dibawa setiap pribadi ke dalam satu hubungan. Jangan pernah melupakannya. Anda adalah sungguh-sungguh ciptaan Tuhan yang spesial.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Kodrat Allah ialah kebesaran, kemahakuasaan dan kemuliaan. Baginya tidak ada sesuatu pun yang mustahil, sekalipun ada banyak hal yang mustahil bagi kita, manusia yang malang dan lemah dengan kemampuannya yang terbatas ini. Jika kita menghadapi persoalan yang tak terpecahkan dalam hidup kita, atau kita menghadapi jalan buntu, maka Tuhan ingin kita mengalami bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jika kita percaya, maka Ia akan sanggup melaksanakan hal yang mustahil. Tuhan mengharapkan agar hal-hal yang nampaknya mustahil akan menyalakan iman kita. Itulah sebabnya Ia memimpin kita ke dalam situasi dan hubungan yang sedemikian itu. Bila kita percaya akan janji-janji Tuhan di dalam kesukaran-kesukaran dan situasi kita yang tak memberi pengharapan, maka kita akan mengalami hal-hal yang tampaknya tak mungkin itu menjadi mungkin. Penghalang-penghalang akan disingkirkan, hati manusia akan berubah. Makin besar keputusasaan kita, makin besar pulalah kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada kita. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Thanksgiving Celebration 1 tahun GBI Batra Kasih Samarinda. 1 tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda. Hari Rabu, 30 September 2026, pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure Lantai 3 Samarinda. Perayaan syukur ini juga akan dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi seluruh jemaat yang hadir. Jangan datang sendiri, ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita. Mari bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan dan melangkah memasuki new season dengan iman yang semakin kuat, kasih yang semakin nyata, dan kehidupan yang semakin berdampak bagi kemuliaan Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda.

ketika musuh menyerang, ingatlah bahwa kita memiliki Tuhan yang lebih besar. Heart listener, dalam setiap badai, ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Kembali lagi dari Suara Siar 94,4 FM Heartline Radio Samarinda. Shalom Heart Listener. Bertemu lagi ya dengan aku Yemima. Dan malam hari ini kita akan kembali berjumpa dalam program Nada dan Pujian. Senang sekali malam hari ini Yemima boleh sampaikan selamat di tempat ini. Boleh Tuhan kasih kembali kekuatan dan sukacita untuk bisa kembali menemani Heart Listener semua dalam program Nada dan Pujian. Malam ini pastinya seperti luar biasanya nih ya. Yemima akan menemani Heart Listener semuanya dengan lagu-lagu pujian, lagu-lagu penyembahan, bisa dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa daerah juga boleh banget. Jadi jadinya untuk Heart Listener semua yang mau bergabung dengan Yemima malam hari ini, boleh banget lewat nomor WA kita di 0811-5830-944 ataupun juga lewat live TikTok kita nih Heart Listener. Yemima udah mulai live dari berapa berarti? 10 menit yang lalu ya. Heart Listener yang mau bergabung sama Yemima boleh banget di akun Heartline Samarinda. Dan juga kita punya aplikasi ya Heart Listener semuanya yang bernama Jalur Hati. Jadi untuk Heart Listener yang mau bergabung lewat Jalur Hati boleh banget. Nanti Yemima cek satu-satu kolom komentarnya, biar kalau misalnya ada yang request lagu dari sana, Yemima akan puterin lagunya nanti. Oke Heart Listener, Yemima tunggu ya lagu-lagu yang mau di request atau salam-salamnya atau pesan nih mungkin yang mau disampaikan untuk saudara-saudara jauhnya mungkin lewat radio. Yemima tunggu.

Yeay, di lagu pertama ini kita ditemani dengan lagu Wash dari Elevation Rhythm ya, heart listener semua. Mungkin ada heart listener yang masih asing dengan lagu ini, ada juga yang sudah mendengarnya ya beberapa hari ini Yemima puterin. Karena lagu ini memang lagi relate banget sama Yemima juga. Maksudnya Yemima lagi sering dengerin juga lagu ini ya. Karena lagu ini tuh menceritakan tentang bagaimana Tuhan itu sudah menghapus dosa kita, gak cuman dengan waktu kita dibaptis dengan air, tapi juga dengan darahnya yang Tuhan Yesus berikan untuk kita, seperti itu. Dan juga Yemima dapat di salah satu ayat nih ya, di Roma 6 ayat yang ke-22. Bentar, Yemima kemarin dapatnya dalam bahasa Inggris, jadi kita coba lihat yang dalam bahasa Indonesia ya. Di dalam Roma 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Yes, kita percaya ya, waktu Tuhan menebus dosa kita, Tuhan sudah membawa kita kepada kehidupan yang baru, Tuhan juga sudah menjanjikan kehidupan yang kekal nantinya untuk kita. Jadi kita mau terus sama-sama untuk tetap menjaga hidup kita, terus tetap sama-sama hidup dalam manusia baru yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena kita udah dilepaskan dari manusia lama kita, dan kayaknya kalau kita udah dikasih yang baru, kita pastinya udah gak mau kan ya untuk tinggal di dalam kehidupan yang lama. Karena kita udah ngerasain nih, di kehidupan yang baru itu ternyata lebih enak ya, dan juga lebih banyak hal-hal baru yang bisa kita lihat, hal-hal yang lebih bermakna, dan juga perjalanan sama Tuhan yang lebih dahsyat ke depannya. Jadi heart listener, yuk kita semua tetap hidup dalam kasihnya Tuhan, dan juga tetap mengasihi Tuhan dalam kehidupan yang baru.

Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda, Faith, Love,

lagu yang selanjutnya ini, bukan yang selanjutnya, lagu yang tadi maksudnya. Lagu yang tadi berjudul Semesta Bernyanyi dari GMS Live tahun 2023. Dan lagu ini sebenarnya tadi di request sama Bapak Heri ya. Tapi kalau Yemima gak salah ini ya yang Yemima puterin. Tapi tadi karena cuma ada judulnya aja, semoga lagunya benar dan semoga lagu ini memberkati kita semua ya. Apakah suaranya masih gak kedengaran buat yang ada di live streaming TikTok? Coba ya memang nyaringin lagi deh. Tes, tes, tes, tes, tes. Udah kedengaran belum ini? Tes, tes, tes, tes, tes. Udah di like-like kayaknya kedengaran deh ya. Ya semoga kedengaran. Hah, belum juga. Padahal udah ya memang nyaringin nih. Semoga nanti coba Yemima sambil tanya-tanya lagi ya. By the way, tapi lagu ini itu kalau Yemima tebak-tebak, ini terinspirasi dari Wahyu 15 ayat 3 sampai yang keempat nih, heart listener. Isinya, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba, bunyinya besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Yes, lagu ini itu mengingatkan kita bagaimana besarnya nama Tuhan, dan Tuhan itu adalah Allah yang layak disembah oleh segala bangsa karena besar dan ajaib segala perbuatannya. Mungkin banyak orang yang belum bisa melihat pekerjaan tangan Tuhan, tapi memang percaya lewat kehidupan kita, lewat pekerjaan kita, lewat hal-hal yang sedang kita kerjakan, semakin banyak orang yang pasti akan bisa melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan itu. Thank you untuk Pak Heri yang sudah request lagu ini dan juga sudah sharing mengenai lagu ini untuk kita. Dan sebentar lagi kita akan sama-sama juga untuk mendengarkan renungan dari Pastor Apius Rupang. Jadi pastikan heart listener semua boleh tetap bergabung bersama dengan Yemima, dan nanti kita akan lanjut lagi dalam program Nada dan Pujian setelah kita mendengarkan renungan dari Pastor Apius Rupang.

0: akan mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.
1: Shalom, saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apius Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat Itu Nyata di episode yang ke-573. Saya menyapa Anda yang ada di Jabodetabek dan juga Samarinda, Kalimantan Timur dan juga seluruh Indonesia yang mendengarkan warta siaran ini di pagi yang indah, pagi subuh-subuh, dan mungkin juga yang ada di wilayah Indonesia, Kalimantan Timur khususnya yang masih di malam hari. Pastor Apius berdoa apapun yang terjadi tetaplah memandang kepada Tuhan. Secara khusus yang sakit, jangan pernah berkecil hati, tetaplah memandang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan setiap kita selama hati kita tetap tertuju kepada Dia. Tetap semangat semuanya. Dan mari kita kembali di episode yang ke-573. Saya mengajak Anda untuk kembali melihat dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam kitab 2 Samuel pasal 20 ayat 3 sampai dengan 13. Maaf, ayat yang keempat ya. Kita bicara Samuel. 2 Samuel pasal 20 ayat 4 dan 13. Berkatalah Raja kepada Amasa, kerahkanlah bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari. Kemudian menghadaplah lagi kemari. Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda. Tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan Raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah orang-orang tuamu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu dan dengan demikian ia luput daripada kita. Lalu Yoab orang Kreti dan orang Pleti dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung terpaut pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka, terjatuhlah pedang itu. Berkatalah Yoab kepada Amasa, engkau baik-baik saudaraku? Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab menikam pedang itu ke perutnya sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikam 2 kali sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai adiknya terus mengejar Seba bin Bikri. Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri dekat mayat itu sambil berkata, siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud, baiklah mengikuti Yoab. Dalam hal itu Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang, lalu dihamparkannya kain di atasnya karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton. Setelah dijatuhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Nah, sudah aku dikasih Tuhan dari ayat ini yang tidak terlalu panjang. Dari kisah ini, mari kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Satu kata yang ini yang menarik sekali, saya menulis tema ini, yaitu judulnya Tikus Mati di Lumbung Padi. Sudah aku dikasih Tuhan, pernahkah kita mendengar istilah ini? Tikus mati di lumbung padi. Lumbung padi itu adalah tempat yang penuh dengan kelimpahan. Kita tahu sumber makanan, bahkan juga jaminan keamanan, saudaraku. Tetapi saudaraku dikasih Tuhan, jika seekor tikus mati di dalamnya, itu bukan karena kekurangan makanan, saudaraku, melainkan karena keserakahan, kecerobohan, atau juga kebutaan rohani. Jadi ini yang menjadi latar belakang saya mengajak Anda untuk melihat dari sisi 2 Samuel pasal 20 ayat 4 sampai dengan 13, Saudara. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat dari ayat yang sudah kita baca, ini adalah pusaran konflik setelah pemberontakan Absalom reda, Saudaraku. Bagaimana bangsa Israel belum sepenuhnya stabil ketika muncullah pemberontakan baru yang bernama Seba bin Bikri, Saudaraku. Raja Daud segera memerintahkan Amasa untuk apa? Mengerahkan orang, ya orang Yoada pasukan Yehuda dalam waktu 3 hari. Tapi kita lihat dari kisah ini, Saudaraku. Amasa terlambat melebihi waktu yang sudah ditetapkan. Saudaraku dikasih Tuhan, kita bisa melihat dari sisi keterlambatan ini, melihat keterlambatan ini, Saudaraku. Bagaimana Daud mengutus Abisai dan Yoab untuk mengejar Seba agar pemberontakan tidak meluas. Dan di sini kita bisa melihat ada sebuah tragedi yang mengerikan yang terjadi, Saudaraku. Di dekat batu besar di Gibeon, Yoab menemui Amasa. Yoab, kita tahu, mantan panglima Daud yang posisinya digantikan oleh Amasa, pura-pura menyapa Amasa dengan ramah, bahkan memegang janggutnya untuk menciumnya sebagai tanda persahabatan. Namun Saudaraku dikasihi Tuhan, tangan kirinya itu menghujamkan pedang ke perut Amasa sampai isi perutnya tumpah ke tanah, Saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Amasa itu mati mengenaskan, Saudaraku. Bersimbah darah di bawah lumbung kekuasaan dan posisi terhormat yang baru saja ia nikmati, Saudaraku. Amasa berada di posisi puncak tentara raja, namun mati secara tragis. Mari kita melihat, saya mengajak Anda, Saudaraku, dari kisah ini. Perhatikan baik-baik, Saudaraku, betapa dalamnya renungan ini yang bisa kita ambil. Bagaimana kisah ini, Saudaraku dikasihi Tuhan, ini menelanjangi sifat dasar manusia yang berdosa. Ada hal kajian teologis yang bisa kita perhatikan, Saudaraku. Perhatikan baik-baik, Saudaraku. Saya mencatat kisah ini, Saudaraku, ini menelanjangi sifat manusia, sifat dasar manusia yang berdosa. Kita tahu keangkuhan rohani, rasa aman yang palsu, dan kepuasan diri yang membutakan. Perhatikan, Saudaraku dikasih Tuhan, ini menarik, Saudaraku. Anda bisa kembali mungkin nanti setelah saya khotbah, Anda bisa baca lagi kisah ini, Saudaraku. Bagaimana Amasa, Saudaraku dikasih Tuhan, itu mewakili tipe manusia yang merasa sudah mencapai lumbung padi, Saudaraku. Jadi saya menggunakan istilah Amasa mewakili tipe manusia yang merasa sudah mencapai lumbung padi. Ia sudah diangkat menjadi panglima tertinggi menggantikan Yoab. Ia merasa aman karena statusnya. Bahkan juga kedekatan darahnya dengan Daud dan legitimasi posisinya, Saudaraku. Tapi tragedi, Saudaraku. Tragedi ini, Saudaraku, yang dialami oleh Amasa ini adalah bentuk kebutaan terhadap bahaya di sekelilingnya. Karena apa? Karena dia terlalu silau oleh status, Saudaraku. Amasa tidak melihat pedang di tangan Yoab karena matanya tertuju kepada cuma persahabatan yang palsu. Kalau kita bisa melihat dari teks asli bahasa Ibrani, Saudaraku, teks bahasa aslinya ini menekankan betapa Amasa itu tidak waspada terhadap pedang yang di tangan Yoab, Saudaraku. Secara rohani saya mau kasih tahu, ini mengajarkan, perhatikan baik-baik, mengajarkan, Saudaraku, kelimpahan lahiriah dan jabatan struktural seringkali ini menjadi, tanda petik, Saudaraku, bius. Ini menjadi bius yang mematikan kepekaan roh kita terhadap tipu daya dosa, Saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus dalam perjanjian baru ini memberikan peringatan yang sangat selaras dengan kisah tragis ini, saudaraku. Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 21. Bagaimana Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Tanah orang kaya itu dicatat mengeluarkan hasil yang melimpah. Lumbung-lumbungnya penuh. Ia berkata kepada jiwanya, "Jiwaku, bersenang-senanglah, makan dan minumlah." Namun Allah berfirman, "Hai engkau orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu." Dan ini seperti Amasa, mirip, saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa? Sama seperti Amasa yang mati di tengah lumbung jabatannya. Dari kisah bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita, orang kaya tersebut mati di tengah lumbung padinya. Perhatikan, Yesus menegaskan, Yesus berkata kepada kita, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu dengar baik-baik. Yesus mengingatkan kita bahwa hidup ini tidak terdiri dari kelimpahan materi atau tingginya jabatan, melainkan dengar baik-baik, penundukkan diri dan kewaspadaan iman di hadapan Allah, saudaraku. Dahsyat. Renungkan baik-baik, saudaraku. Ada beberapa hal yang perlu Anda catat. Yang pertama, saudaraku dikasihi Tuhan, dari kisah ini saya mengambil beberapa poinnya. Pertama, bahaya rasa aman yang palsu, the illusion of security. Saudaraku dikasihi Tuhan, Amasa merasa aman karena posisinya sebagai panglima baru dan status kekerabatannya. Saudaraku dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa aman hanya karena kita rutin ke gereja, memiliki pelayanan yang hebat, atau diberkati secara materi. Kita lupa bahwa lumbung berkat duniawi tidak bisa menyelamatkan jiwa kita. Saya mau kasih tahu, saudaraku dengar baik-baik. Kadang-kadang kita lupa bahwa lumbung berkat duniawi tidak bisa menyelamatkan jiwa kita, menyelamatkan jiwa saya dan saudara. Kita kehilangan kewaspadaan terhadap dosa, saudaraku. Hati-hati, saudara. Dengan bahaya rasa aman yang palsu. Yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, ketidakwaspadaan berujung maut. The spiritual carelessness, saudaraku. Carelessness. Ini menggambarkan bagaimana Amasa itu mengabaikan tanda-tanda bahaya dari Yoab. Seorang yang rekan jejaknya terkenal kejam dan licik. Dalam hidup modern, saudaraku, tikus mati di lumbung padi itu terjadi ketika seorang Kristen yang dikelilingi oleh firman Tuhan dan berkat justru jatuh dan hancur karena berkompromi dengan dosa kecil yang tidak diwaspadai, seperti kesombongan, kepahitan, atau keserakahan, saudaraku. Yang ketiga, saudaraku dikasihi Tuhan, kepuasan diri tanpa penundukan diri. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya mencatat di sini dalam bahasa Inggris ya, self-sufficiency versus God-dependency. Dependency, saudaraku. Amasa berjalan dengan temponya sendiri, sehingga terlambat memenuhi perintah raja. Kita lihat di ayat yang kelima. Saudaraku, ketika manusia merasa sudah berada di lumbung padi, mereka cenderung mengabaikan instruksi sang raja di atas segala raja. Maksudnya apa? Mereka menjadi lambat mendengar suara Tuhan dan terlalu cepat mendengar pujian dunia, saudaraku. Mengerikan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mari kita bisa melihat di zaman modern ini, di hari-hari ini, di zaman now. Berapa banyak kita melihat tikus mati, istilah tikus mati di lumbung padi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melihat para pemimpin rohani besar, pengusaha Kristen yang sukses, atau juga mungkin tokoh masyarakat yang hidupnya bergelimang fasilitas, khotbah dan berkat, namun tiba-tiba hidupnya hancur dalam skandal moral, hancur dengan korupsi, atau juga kejatuhan karakter yang memalukan, saudaraku. Ini fakta, saudaraku. Ada sebuah cerita, ada sebuah kesaksian, saudaraku. Ada seorang pengusaha Kristen yang terkemuka di kota besar, saudaraku. Dalam catatan kesaksiannya, saudaraku dikasih Tuhan, itu bisnisnya melesat tajam. Lumbung keuangannya melimpah. Bahkan dia dikenal dengan donatur, sebagai donatur besar di berbagai pelayanan, saudaraku. Namun, seiring meningkatnya kekayaan, ia mulai jarang berdoa, saudaraku. Bahkan, kepekaan rohaninya mati. Ia merasa posisinya aman dan tak tergoyahkan. Dan pengusaha ini, saudaraku, dia mulai terjebak dalam investasi ilegal dan manipulasi pajak karena keserakahannya, saudaraku. Akhirnya apa yang terjadi, pengusaha ini? Seluruh bisnisnya runtuh. Ia menghadapi tuntutan hukum dan keluarganya berantakan. Di dalam sel tahanan, dia menangis dan dia bersaksi, saudaraku. Dia katakan apa? Dia bilang begini, saya seperti tikus yang mati di lumbung padi saya sendiri. Ini kesaksiannya, saudaraku. Dia katakan apa? Saya dikelilingi kecukupan, dikelilingi dengan berkat yang berlimpah. Tapi jiwa saya mati karena saya mengandalkan diri sendiri dan melupakan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, mari dari kesaksian ini, kalau ada yang mengalami seperti pengusaha ini, atau juga mengalami seperti Amasa, mari, masih ada kesempatan untuk kita bertobat, untuk kita berubah. Jangan sampai Anda mati karena berkat. Tikus mati di lumbung padi bukan karena tikus itu kekurangan makanan, saudaraku, tapi karena kebodohan, keserakahan. Saudaraku dikasih Tuhan, apakah saat ini engkau sudah menikmati lumbung padi? Mungkin berupa kesehatan, mungkin kelimpahan materi, atau juga pekerjaan mapan, atau juga mungkin reputasi rohani yang baik. Ingat, saudaraku dikasih Tuhan, semua itu tidak menjamin keselamatan jiwa kita jika hati kita mati di hadapannya. Saya mengajak setiap para pendengar pada hari ini, dimanapun Anda berada, mari kita bertobat dari dosa kesombongan, bertobat dari rasa aman yang palsu, bertobat dari ketidakwaspadaan rohani. Jangan sampai kita menjadi tikus yang mati di lumbung padi. Mati secara rohani di tengah-tengah kelimpahan anugerah Tuhan. Ini tidak boleh terjadi, saudaraku. Kita harus akui di hadapan Tuhan, jikalau kita, saudara, siapapun Anda, mulai mengandalkan kekuatan, mulai mengandalkan kepintaran, atau juga mengandalkan jabatan sendiri. Dan hari ini kita harus bertobat. Mari buka hatimu, saya berdoa. Bapa, ampuni kami Tuhan, jika selama ini kami sering lengah dan kami merasa aman karena berkat-berkat materi atau jabatan yang kami miliki. Kami terlalu senang dengan kesehatan yang kami miliki. Seringkali kami sombong dan mengabaikan kewaspadaan iman. Tuhan, pada hari ini kami bertobat. Ampuni kami Tuhan. Bersihkan hati kami dari kemunafikan dan keserakahan. Biarlah Tuhan hidup kami tidak mati di lumbung padi duniawi, melainkan kami semua senantiasa hidup dan melekat kepadamu. Sebab engkaulah sumber roti hidup, engkaulah sumber kehidupan kami yang sejati. Terima kasih Bapa. Dan pada hari ini kami buka hati kami, biarlah Engkau Tuhan Yesus menjadi Raja, mengambil alih seluruh kehidupan kami. Secara khusus Tuhan buat yang sakit, mari pegang bagian yang sakit, saya berdoa pada hari ini. Setiap bagian-bagian sakitnya dipegang oleh para pendengar Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau lepaskan firman Tuhan, baik penyakit kanker, tumor, bahkan bagian-bagiannya dipegang oleh para pendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu Tuhan, darah-Mu yang kudus, oleh karena pilur-pilur-Mu,

0: kita akan bangun saku ya. Anda bisa menabur dengan rekening yang sama di 7350045991 ANG Birnapa Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 7350045991 ANG Birnapa Samarinda. Anda bisa menghubungi kami WhatsApp untuk bisa mengirimkan bukti dan kami akan mereport kepada Anda update untuk dana kami. Terima kasih, tetap semangat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991, 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Tak terasa kita sudah mulai masuk di jam 8 nih, Heart Listener. Dan seneng banget tadi kita udah mendengarkan renungan dari Pastor Apius Rupang. Dan juga kita tadi mendengarkan lagu yang berjudul Tak Akan Kemana dalam kurung Ikut Yesus dari Symphony Worship, yang di request sama Kak Cait Shalom dari Live TikTok. Thank you, pas banget tadi pas Yamima play lagunya, Kak Cait juga udah join lagi sama kita. Terima kasih untuk lagu yang memberkati kita semua, Kak Cait. By the way, waktu denger lagu ini memang tuh jadi keinget pengen nanya sama Heart Listener. Pernah gak sih Heart Listener itu kayak ngerasa, aduh aku ini nakal banget ya, Tuhan Yesus sudah bilang sama aku kayak jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Tapi kayak, aduh gak apa-apa lah Tuhan, sekali-sekali gak apa-apa lah Tuhan, icip-icip kayak gitu. Dan ya itu banyak sih ya masih yang nakal seperti itu. Bahkan kadang Yamima juga kayak udah dibilang, Yamima jangan bergadang kalau gak besok kamu bangun telat. Yamima udah tahu tuh Heart Listener, tapi Yamima masih melakukannya ya. Yamima masih bergadang dan endingnya besoknya telat kuliah. Seperti itulah kita ya. Kita tuh kadang mungkin Tuhan ngelihat kita itu juga kayak anak kecil yang ih ini nih dikasih tahu juga masih aja ngeyel. Tapi Tuhan Yesus itu masih selalu sayang sama kita loh. Dan juga Yamima ingat kalau lagu ini itu relate dengan salah satu firman Tuhan di Yohanes 10. Sebenarnya kalau secara lirik itu hanya relate dengan Yohanes 10 ayat yang ke-28. Tapi Yamima pengen banget bacain dari yang ayat ke-27 ya. Dari ayat 27 itu berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yes, kita mau sama-sama belajar juga nih Heart Listener dari firman Tuhan ini. Kalau kita itu bisa ya jadi anak yang bisa dibilang sedikit bandel sama Tuhan, tapi Tuhan itu tahu dan Tuhan itu percaya kalau kita itu juga mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan ke kita. Dan Tuhan itu mengenal kita dan kita juga mengikut Tuhan karena kita mau mengenal Tuhan juga lebih dalam. Dan juga Tuhan sudah berjanji kalau Tuhan akan memberikan kehidupan yang kekal bagi kita. Dan juga Tuhan yang pasti akan menjaga kita supaya kita itu walaupun kita bandel ya, yang penting kita itu gak sampai jatuh terlalu jauh. Dan ini Kak Yusuke bilang, namanya juga manusia, kalau gak sambat ya ngeyel. Nah itu dia manusia. Tapi dengan firman Tuhan juga ya, jadinya kita selalu diingatkan. Dan salah satunya juga dengan lagu ini, yaitu Tak Akan Kemana dalam kurung Ikut Yesus dari Symphony Worship.

manakah jalan yang menuju kebahagiaan? Jalan itu ialah penyerahan mutlak kepada Allah. Hal itu berarti bahwa pada setiap saat, segenap kehendak Anda diserahkan kepada kehendak Allah. Inilah landasan semua kebahagiaan. Barang siapa yang menyerahkan segenap kehendaknya kepada kehendak Allah dan berulang kali melakukannya, ia akan bebas dari kehendak diri sendiri yang akan menghancurkannya, dan ia pun akan bebas dari kecemasan yang hendak menekan jiwanya. Sebaliknya, jika ia bersandar kepada kehendak Allah, kepada kehendak Bapa yang pengasih, yang merencanakan hal-hal yang terbaik bagi kita, inilah yang membahagiakan dirinya. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: 94.4 Heartline Radio.

Lagu ini berjudul Di Luar Pikiran dari GMS Live tahun 2022 yang direquest sama Kak YP. Thank you Kak YP udah request lagu ini. Lagu ini juga udah menjadi reminder juga untuk kita semua. Mungkin saat ini ada yang sedang dalam keadaan yang di luar dari kuasa kita, dalam keadaan yang di luar dari yang kita bisa kerjakan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kita mau sama-sama tetap percaya di dalam kuasanya Tuhan, di dalam perbuatannya Tuhan. Waktu kita serahkan struggle kita, waktu kita serahkan overthinking kita, Tuhan Yesus bisa melakukan segalanya di luar dari apa yang bisa kita bayangkan, di luar dari apa yang bisa kita pikirkan, di luar dari apa yang mungkin ada di dalam pikiran kita, mungkin kayak di luar dari hal-hal yang bisa kita bayangkan, bisa kita rencanakan, kayak gitu. Bahkan Tuhan bisa buat rencana yang udah kita buat itu jadi terlihat kecil waktu kita udah lihat hasilnya yang udah Tuhan buat, kayak gitu. Jadi kita mau ya heart listener untuk terus sama-sama bisa percaya. Dan thank you untuk Kak YP yang udah request lagu ini yang sama-sama menguatkan kita bersama.

Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang kamu timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun kamu menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubahmu. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidupmu dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Hardline Radio.

Yeay, lagu ini berjudul Praise dari Elevation Worship. Yes, seneng banget malam hari ini kita ditemenin lagu Praise yang di request sama Kakak Nona Riren. Thank you Kakak Nona udah request lagu ini, dan bener banget tadi Kakak Nona ada apa namanya bilang di kolom komentar, denger lagu ini kayak pingin dance ya Kak Yabima. Bener banget kalau tadi heart listener yang nonton di TikTok kayaknya udah lihat Yabima kepalanya udah ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri, karena denger lagu ini tuh rasanya kayak selalu pengen sambil ngedance gitu ya. Dan lagu ini itu juga mengingatkan Yabima akan satu ayat Alkitab di Mazmur 103 ayat yang kedua yang berbunyi, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ya, dan memuji Tuhan itu apa ya, sebagai bentuk kasih kita juga kepada Tuhan ya heart listener. Bentuk kasih kita itu gak cuman lewat melayani Tuhan, gak cuman lewat persembahan yang kita berikan setiap minggunya, gak cuman lewat kita membantu orang kayak gitu, tapi juga dengan pujian-pujian yang kita naikkan lewat mulut kita, dengan apalagi penyembahan-penyembahan kita kayak gitu, dengan tari-tarian yang kita lakukan waktu kita memuji Tuhan. Dan biar setiap ekspresi yang kita berikan itu boleh menjadi ekspresi kasih yang juga menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, dan Tuhan juga disenangkan dengan setiap ekspresi kasih itu.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda, faith, love.

Blessing dari Elevation Worship, yang ini versi dengan Kari Job and Cody Cairns ya, tahun 2020 nih Heart Listener. Lagu ini di request sama Kak Daryl. Thank you Kak Yumima, lagu kesukaan seseorang, dan kita lagi latihan lagu ini buat isi pujian di Natasha. Ilah, seseorangnya siapa tuh? Seseorangnya adalah partner Kak Daryl nanti nyanyi pujian untuk Natal. Tenang semuanya Heart Listener, tenang. Tuhan berkati ya Kak Daryl, biar semoga pelayanannya nanti Tuhan Yesus yang bantu, Tuhan Yesus yang sempurnakan setiap latihannya supaya bisa melayani dengan maksimal. Dan lagu ini adalah lagu yang juga membuat semalam Yumima menangis. Betul Kak Yusuke? Betul atau betul? Betul. Dan Yumima tuh baru keinget kalau lagu ini tuh adalah salah satu lagu yang juga menguatkan Yumima waktu papa gak ada, kayak gitu. Dan lagu ini muncul beberapa hari, maksudnya Yumima baru mendengarkannya itu beberapa hari sebelum papa gak ada, kayak gitu. Dan mungkin itu juga salah satu hal salah satu alasan mengapa lagu ini berkesan. Dan Yumima teringat satu ayat Alkitab. Yumima tadi bingung sebenarnya, Yumima kayak cuman ingat aja kalau salah satu kata-kata tuh yang kayak musim boleh berganti tapi kasih Tuhan itu tetap sama, kayak gitu. Dan ternyata itu relate sama Ibrani 13 ayat 8 nih Heart Listener. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yes, amin. Yumima percaya setiap doa berkat yang kita selalu terima di setiap minggunya itu gak cuma sekedar doa yang kita ucapkan atau doa yang kita aminkan di setiap minggunya, tapi itu juga bentuk janjinya Tuhan, itu juga bentuk penyertaannya Tuhan, bentuk kasihnya Tuhan lewat janjinya Tuhan, kayak gitu. Karena kayak yang tadi Yumima alamin, Tuhan itu bisa kasih kita kekuatan bahkan sebelum kita itu ngehadapin hal itu, kayak gitu. Jadi biar kita terus mengimani setiap doa berkat ini dalam hidup kita, bukan hanya sebagai doa yang kita dengarkan setiap minggunya, tapi juga janji yang Tuhan berikan untuk Tuhan akan pelihara kita di setiap harinya. Dan Yesus Kristus itu tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Oh iya, Yumima hampir lupa. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan lagu yang berjudul Tuhan Hadir dari Sound of Praise yang direquest sama Kak Boy. Thank you Kak Boy sudah mau menunggu. Sebentar lagi kita akan dengarkan sama-sama.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi.

yang berjudul Bagi Yesus Kuserahkan dari Herlin Pirena. Lagu ini di request sama Salma. Terima kasih Salma sudah request lagu ini, dan biar lagu ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih banyak, Tuhan berkati juga Salma di sana, sehat selalu, dan juga tetap semangat dalam kegiatannya, dalam pekerjaannya, dan juga dalam setiap hal yang Tuhan percayakan. Dan gak terasa nih ya, heart listener, kita udah mau merapat di jam 9. Mungkin malam hari ini Bima tidak closing dengan lagu kita biasanya, Breathe On It ya. Lagu anthemnya kita semua. Gak sih, kayaknya ya Bima aja dan Kak Yusuke sudah mengetahui itu. Tapi malam hari ini ya Bima akan putarkan lagu terakhir yang di request sama Kak Yusuke, yaitu Passover Medley Yes dari Echa Sumantri. Dan terima kasih banyak untuk semua heart listener yang udah menemani Bima malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus jaga tidurnya supaya malam hari ini bisa beristirahat dengan nyenyak, dan kita kembali lagi esok hari dengan kekuatan yang baru. Tetap berpengharapan dalam Tuhan, dan juga selamat beristirahat heart listener.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom, selamat malam Hasner dimanapun berada pada malam hari ini. Senang sekali bisa berjumpa lagi ya di hari Selasa, di malam yang cukup cerah ya menurut Ayang ya, karena tidak ada hujan yang turun dan cukup sejuk ya udaranya. Kurang tahu bagaimana dengan kondisi di daerah Hasner masing-masing ya. Dan yang berharap malam hari ini Hasner semakin mengalami hal yang baik ya bersama Tuhan. Tapi jikalau malam hari ini Hasner merasa tidak sedang baik-baik saja, it's okay. Tetaplah setia ya. Dan ada yang masuk, katanya panas banget Min. Oh, di daerah mana itu panasnya? Mohon maaf ya, wilayah kita berbeda. Ternyata saya dingin karena di dalam ruangan studio. Makanya sejuk. Ya, apapun kondisi di wilayah masing-masing, yang penting meskipun panas jangan sampai panas hati ya. Atau jangan juga panas-panas tai ayam kata orang ya. Enggak ya, jangan. Karena itu Ayang hadir di sini malam hari ini menemani Hasner ya dalam program Heartland Sharing.

0: Hasener, pernah gak sih Hasener ngerasa akhir ini merasa lelah gitu ya, letih gitu ya, capek. Kayaknya segala sesuatu yang dilakukan seolah-olah sia-sia gitu ya. Kayaknya gak ada henti-hentinya. Ada aja yang terjadi dan rasanya udah capek, udah lelah. Untuk apa sih hidup gitu ya? Hey, siapakah yang berkata seperti itu? Yuk gabung malam hari ini bersama Ayang di Heartland Sharing. Kita curcol ya, curcol bareng ya. Jangan merasa lelah sendirian, lelah bareng-bareng. Ya, siapa tahu ya dengan kita saling sharing, saling cerita, itu akan menguatkan satu sama lain. Ya tentu saja bukan sekedar sharing, tetapi sesuatu yang membangun hidup kita masing-masing ya kan. Jadi bagi listener yang mau bergabung bersama Ayang di program Heartland Sharing malam hari ini, nanti disimpan ya nomornya ya di 0811 5830944. Jadi bagi listener yang mau telpon ya untuk ngobrol langsung, boleh di nomor 0811 5830944. Atau yang sudah bergabung di Facebook dan juga di TikTok ya, boleh tulis di kolom komentarnya. Hanya saja biasanya suka keputus-putus ya, gak bisa full gitu ya. Jadi bacanya mungkin agak kurang seru gitu ya. Tapi it's okay kalau itu yang Hasener lebih nyaman gitu ya. Apapun itu, ayo aja ya. Yang pastinya yang akan menemani Hasener sampai jam 11 malam nanti waktu Indonesia Tengah ya. Jadi bagi yang berada di daerah barat tentunya lebih awal ya kan, jam 10. Yang ada di bagian timur jam 12 malam. Wih, malam banget ya. Oke. Dan sebelumnya kita mau berdoa dulu ya Sener ya. Yang sedang mengendarai mobil ya, yang senang memutar radio sambil berkendaraan, tidak perlu tutup mata ya. Nanti bahaya ya. Tetap fokus berdoa tapi mata tetap terbuka supaya aman. Mari Hasener dimanapun berada saat ini. Oh, yang lagi masak juga ya, jangan tutup mata ya, nanti takutnya gosong. Oke, okay. Kayaknya tanpa dikasih tau juga Hasener tahu kok ya, pada pinter-pinter kok. Ayo ngiseng aja sih. Oke, okay, bagi Hasener yang sudah siap. Oh sudah ya, oke, okay, dari tadi malahan ya kan. Kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Kami ucap syukur kami masih diperkenankan untuk bersama-sama sharing pada malam hari ini lewat program Heartland Sharing. Kami berdoa agar program Heartland Sharing pada malam hari ini pun memberkati setiap kami yang mendengarkan dan juga yang sharing. Kami bisa saling menguatkan satu sama lain, kami saling mendoakan agar yang merasa lemah dikuatkan, yang merasa patah semangat kembali bersemangat. Dan yang merasa khawatir cemas mengalami kelegaan, Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu menuntun kami, memampukan kami untuk menangkap pesan-pesan yang akan Kau sampaikan pada malam hari ini lewat sharing-sharing ada. Biar kebenaran firman-Mu saja yang merdekakan setiap kami. Kami minta kendali-Mu dari awal hingga akhir program ini, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iya, bagi yang baru saja masuk bergabung ya, selamat bergabung. Ini adalah program Heartland Sharing di mana Hasener boleh berbagi cerita ya, berbagi pengalaman bersama Ayang tentunya yang akan menemani Hasener sampai jam 11 malam nanti. Biasanya sama Abang Dedi ya, cuman Abang Dedi ini masih sibuk ya berapa waktu ini, jadi mohon maaf banget gak bisa menemani. Tapi kiranya tidak mengurangi semangat Hasener ya untuk sharing bersama yang malam hari ini. Pastinya yang akan senang sekali kalau Hasener bisa sharing ya malam hari ini. Jadi jangan tunda-tunda jika ingin cerita ya, siapa tahu itu bisa melegakan hidup, melegakan hati maksudnya ya. Oke. Oke, kita baca dulu pesan yang sudah masuk. Sebentar, kita lihat dulu dari awal. Kosokwat, kemudian ada Hana 12, apa kabar? Madi Junaidi, Wisnu Pas, Darius Yemis, Wiha Kana, Tras, Cecilia Susi, James JR, Flavlo, kemudian Oce Wiha, username YR, Fafayo, kemudian Ari, Selamat bergabung family. Dan ini tadi Favio ya, panas banget Min. Iya. Ya. Oke, pakai kipas angin ya atau AC. Mohon maaf ya karena di ruangan ber-AC. Terima kasih loh untuk like-like-nya Flavio. Suka deh. Aduh, jempol saya masih sakit. Mohon maaf. Kemudian ada JJ. JJ apa JL ini ya? Apalah itu ya? Apalah arti sebuah nama? Tapi mempengaruhi ya. Nanti kalau enggak sesuai nama, kirain bukan kita yang dipanggil. Kemudian ada Rasrepi, lalu ada Ria 21. Kemudian David. Teman-teman Harsiner yang merasa terberkati atau senang dengan program ini, boleh dong dibagikan ke teman-temannya ya atau saudaranya, siapa tahu ikut terberkati. Kemudian ada Z, ada sebentar. Kayaknya benar-benar kacamata ini harus diganti ya, sebentar. Tulisannya miring, jadi saya agak miring. maaf ini sebentar. Oh, Awahu Saif. Namanya unik banget ya. Ada Disna 95, kemudian ND Purbana. Hasner, coba namanya yang unik-unik ini. Mohon dimaklumi ya kalau saya salah baca. Kemudian ada Helmi Purba. Ayang, ini saya istrinya Efrata Ketarin atau Pak Ketarin. Oh, halo, apa kabar Ibu? Selamat malam, selamat bergabung. Boleh sharing ya? Malam hari ini, oh iya, Ayang belum cerita ya sharingnya apa. Tema malam hari ini adalah capek hidup. Loh, kok capek hidup? Ya, karena akhir-akhir ini Ayang sering dengar orang ngomong capek sudah hidup ini gitu ya. Jadi ya, silakan sharing ya tentang capek hidup. Apa nih yang Hasner rasakan akhir-akhir ini sehingga terceletuk kata capek hidup, atau mungkin mendengar dari orang lain tentang kalimat ini gitu ya. Bagaimana yang Hasner rasakan, silakan sharing saja di 011 5830 9444. Oke, kita lanjut lagi deh, kita sapa dulu. Ada, oh, request Min, this is me, Kiala Seto. Oke, saya cek dulu ya. Kemudian ada Cornelius Todding dan Yang Ing ya, selamat bergabung, yang sudah bergabung ya. Jadi Hasner, oke, kita terima dulu. Bentar ya, tahan yang nelpon. Halo, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam, Ayah.
0: Oh, selamat malam. Bapak yang dari Medan ya?
1: Iya, Pak Ketarin, Pak Ketarin.
0: Oh, halo Pak Ketarin, apa kabar? Selamat malam.
1: Itu ada ibu di samping juga.
0: Oh, halo Ibu. Ibu Helmi Purba, apa kabar? Senang sekali. Gimana, Pak? Ada yang mau di-sharingkan lagi malam hari ini?
1: Ini soal capek.
0: Iya, capek hidup. Apakah pernah dengar kata? Gimana Pak?
1: Bisa juga di luar dari itu.
0: Topik ini boleh, silakan saja Pak. Bapak mau sharing tentang apa?
1: Tentang apa ya?
0: Ya.
1: Ini kepekaan kita
0: kepada
1: orang-orang yang apa ya, capek juga kan? Mungkin ada juga capeknya nanti.
0: Iya, boleh disambungkan, Pak. Oke, silakan.
1: Peristiwanya ini gini, apa? Siapa coba? Coba acara Ayang ini maupun jadi belum bingung.
0: Kenapa, Pak?
1: Waktu itu kan gini, peristiwanya nggak salah tahun 2002.
0: Oh, 2002, oke.
1: Okay. Kami kan jualan ikan mas. Beda. Jadi ada yang unik di situ. Ada dibilang pengemis nggak? Dibilang pengemis nggak juga loh, apa ya Ayang? Datang orang. Karena saya tengok pakaiannya agak lusuh gini. Kan biasa kan saya kasih duit kan.
0: Nggak
1: mau terimanya. Nggak mau diterima ya. Tapi dia kerja dulu dikumpulkannya sampah-sampah.
0: Oh apa, gitu.
1: Semua. Kemudian dia bakar, ya kan biasa itu. Baru dia terima uang saya. Wah, ini pengemis keren juga ini.
0: Biasa.
1: Kemudian? Ya, artinya dia, kayaknya dia harus kerja dulu baru saya terima uang. Jadi suatu ketika, iya kan, berarti dia gak
0: bagus
1: itu,
0: ya.
1: Orang, iya kan bagus, kan jarang seperti itu orang. Jadi suatu ketika datanglah hujan. Dibilang hujan ya, itu rintik kan cukup dingin. kerjalah dia di depan ban itu. Itu dikorek koreknya paret, dia bersihkan, dia lu bayangkan aja itu yang kayak mana laparnya itu kan. Dia kerja, dia tarik situ, dia siap kerjakannya, dia kumpuli, kan nggak bisa dibakar kalau lagi hujan. Mungkin karena lapar kan. Rupanya di sebelah kami itu warung Padang. Minta makan nggak dia? Pak, makan apa? Aku udah lapar. Diam aja dia. Loh, kan saya sudah kerja itu, Pak. Saya tenang aja. Nggak ada yang nyuruh aku kerja di situ. Itulah kata-katanya itu ya agak-agak tajam lah. Udah. Kemudian istri saya, pun dia pun tahu juga dia orang Semalungun. Pakai bahasa Semalungun lah dia kan. Maksudnya di sini lah kau makan. Di Jemahaman. Udah. Kami kasih lah makanan di situ. Dia duduk di lantai. Kami jual ikan masin di situ. Dia duduk di lantai. Kami kasih makan. Kami kasih dia minum. Udah. Makan di situ. Tahu-tahu lah kenapa. Mungkin karena capek tadi ya.
0: Iya, Pak.
1: Terus dia ngomong begini kan. Ayo, Pak. Berdoa kita, Pak. Jujur aja, Intan. Jujur aja waktu itu ya, ayam ya. Kesal saya. Saya pun lagi ada masalah juga sama
0: ayam lain. Oke.
1: Naiklah darah saya. Ya kan? Kau kalau buntu aku, doa lah kau situ. Meninggi lah suara saya, ngegas gitu.
0: Oke.
1: Tapi dia tenang gitu. Pokoknya terus merepet. Kalau kau mau doa kau di situ. Ya, pokoknya saya pun gak ingat. Saya pun lagi ada masalah waktu itu.
0: Oke.
1: Tiba-tiba istri saya bilangnya, udah. Kita ikutilah apa maunya. Saya masih jengkel itu. Ya udahlah, saya tenang-tenangkan, ditenang-tenangkan hati saya. Udah lega. Saya ikutilah. Dia yang mimpin doa. Udah doalah kami sama istri. Waduh, doanya itulah apa yang sampai detik ini udah 24 tahun kami hidup masih terngiang-ngiang di kepala. Gini sih doanya. Tuhan. Aku lapar Tuhan.
0: Oh ya ampun.
1: Tuhan aku lapar Tuhan. Nangis kayak gitu.
0: Oh ya ampun.
1: Berkah beri aku makan Tuhan. Aku haus Tuhan. Berkah beri aku minum Tuhan.
0: Jadi
1: bisa ayam bayangkan ya. Kayak mana hancurnya hati saya di situ. Saya tadi sudah marah. Terus nangis lah dia kan. Nangis gitu. Aku Tuhan. Gak tahu lagi aku Tuhan berkat apa yang Tuhan curahkan untuk keluarga ini katanya. Apa kata bahan hancur hati di situ. Kemudian dia berdoa lagi. Hanya satu yang ku minta sama mu Tuhan. Satu hal saja Tuhan. Bila mana nanti engkau datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ingatlah apa yang diperbuat orang ini.
0: Wah luar biasa.
1: Hanya itu yang ku minta Tuhan. Aduh, mohon apa dulu ya, kasih saya waktu lah ya, untuk menenangkan pikiran saya dulu, hati saya dulu ya.
0: Gak apa-apa kan, ayam? Silakan Pak.
1: Tolong ya.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Ya, pendengar, sabar dulu ya, pendengar. Sampai bisa saya menenangkan dia.
0: Iya.
1: Ayam bisa bayangkan, sudah 24 tahun saya menceritakan ulang aja sudah menangis.
0: Iya, masih ini ya, masih terasa
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa ayam bayangkan bagaimana hancurnya hati saya, seperti apa hancurnya hati saya waktu pas mendengar itu, bisa kan?
0: Iya Pak.
1: Dalam nangis itu gak tau lah, tapi saya merasa Roh Kudus menegur saya gini. Atau gini ya, saya terlalu terfokus sekali loh, apa ayam, kepada kedatangan Yesus yang di awan-awan itu kan kita diangkat.
0: Iya.
1: Saya sangat terfokus kepada pemikiran seperti itu, sehingga saya pun menjaga kekudusan sedemikian rupa. Akhirnya saya jadi gak peka lagi gitu loh.
0: Okay.
1: Kan ada yang bilang itu, ketika aku lapar kau beri aku makan.
0: Betul.
1: Ketika aku haus kau beri aku minum. Ketika aku telanjang kau beri aku pakaian. Ketika aku di penjara kau datangnya aku, ketika aku sakit. Itu yang ditegur saya, kenapa saya gak peka di sini. Dengan orang yang seperti itu.
0: Iya.
1: Tidak hanya itu aja yang aku ditegur ya. Tapi juga... Ya saya kan sama istri kan juga kan kuliah di Pakuan, teologi juga. Bukan hati saya aja yang hancur, tapi teologi saya pun hancur juga gitu. Gara-gara peristiwa itu. Kan saya pemain organ juga di gereja. Jadi ya terpatok itu saya, kalau saya main organ suasana hening, senyap semua, ini Tuhan hadir. Tapi benar-benar Roh Kudus hancurkan pikiran saya seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang perlu saya juga sampaikan ya. Mm-hmm. Ini ya, Ayang ya, ini yeah. saya ya, ya. Yeah. Saya pun nggak maksa. Mm-hmm. Saya melihat jangan-jangan mm-hmm. kita ini orang percaya orang Kristus ini merasa diri kita ini domba, nggak tahunya kambing sejati nanti. Loh, kambing sama domba sama-sama mengenal suara gembalanya.
0: Betul.
1: Jadi apa yang membedakan mm-hmm. kepedulian? Mm-hmm. Kepedulian kepada orang lapar.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Kan minggu lalu kan kita cerita kan?
0: Iya, yeah, Pak.
1: Hah? Mm-hmm. Yang melakukan kehendak Bapa-Ku, bukan yang buat mujizat. Aku mm-hmm. sudah mujizat tidak. Ketika kita melakukan kehendak Bapa di surga atau kehendak Bapa, mm-hmm. itu memang harus ada salib yang dipikul memang, mm-hmm. Ayang.
0: Iya.
1: Yeah. Hah? Ada kita menyangkal diri di situ. Mm-hmm. Hanya dengan cara itulah karakter Kristus terbentuk dari diri kita.
0: Amin.
1: Ketika kita mengampuni atau minta maaf, kan harga diri kita, ego kita kan kacau kan.
0: Betul, betul.
1: Nah, di situ. Demikian juga ketika kita peduli kepada orang-orang mm-hmm. miskin kita. Minggu lalu ku dengar Ayang ada panti asuhannya. Yang
0: oh iya, Pak. Kami ada bentuk panti asuhan.
1: Waktu saya dengar itu mm-hmm. minggu lalu mm-hmm. Ayang, itu saya bertekad kayaknya mm-hmm. minggu depan harus kuangkat ini biar si Ayang tahu.
0: Oh ya, gimana Pak?
1: Terus saya kata Ayang, bayangkan ya, ini saya bayangkan lah Ayang sebagai perwakilan kami ya, perwakilan kami lah pendengar yeah. Chat lain ini ya.
0: Yeah.
1: Coba itu ketika nanti Yesus murka di surga sana, mm-hmm. hening suasana, nggak ada puji-pujian lagi. Mm-hmm. Kita sedang terjadi pemisahan antara mm-hmm. kambing sama domba.
0: Yeah.
1: Bisa Ayah bayangkan bagaimana begitu murkanya Allah, tak satu orang pun berani mengangkat muka. Mm. Tapi di situ Ayah mengangkat muka mewakili suara kami. Mm. Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, mm. kami beri engkau makan. Mm. Bila mana kami melihat engkau haus, seterusnya. Mm. Nah, lalu kita sama-sama mendengar kata-kata Yesus. Apa yang kamu perbuat kepada saudaraku yang paling hina ini? Mm-hmm. Itu yang kau perbuat kepada aku.
0: Amin.
1: Nah, ku harap itu Ayang lah mewakili suara ya, ini kan radio kan?
0: Iya Pak.
1: Sebagai satu tubuh Kristus, aha. ada perwakilan siapa? Ayang aha. lah. Aku terus terang tergerak di situ.
0: Oh.
1: Luar biasa pekerjaan kamu ya. Teruskanlah itu, bertahanlah di situ.
0: Iya, terima kasih Pak.
1: Kemudian kan minggu lalu kan saya juga cerita bagaimana saya masuk rumah sakit jiwa kan, mm-hmm. ada hamba Tuhan. Dia hanya menceritakan Yesus yang di kayu salib. Saya pun menangis bertobat di situ. Mm-hmm. Terus terang ya, yang sampai detik ini saya betul-betul nggak tahu siapa orang itu, siapa namanya, marganya oh. apa, dari gereja mana.
0: Oh.
1: Saya benar-benar terbeban. Uh-huh. Waktu pas 10 tahun yang lalu kan saya juga bermain di radio, saya juga gini, saya bilang di media, siapa kah orang itu? Saya nggak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati.
0: Oh gitu.
1: Hah? Tapi yang saya melihat kepeduliannya kepada saya, lah. Jadi berkat bagi saya.
0: Betul.
1: Dan sekarang pendengar radio ini diberkati. Mm-hmm. Ayang lah, aku yakin, aku tadi kita pasti menangis semua yang tadi. Ketika dia bilang, ya kan, hanya satu yang meminta, kalau nanti kau datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, ingatlah. Bagaimana hancurnya juga hati saya.
0: Betul.
1: Jadi, kalau umpamanya Ayang atau pendengar diberkati, yang saya pikirkan lain pula, siapa yang memberitakan itu?
0: Ya benar.
1: Kalau nggak ada ya permohonan saya ya Ayang dan juga keluarga semua. Saya mohon ya, ayolah kita peka kepada orang-orang yang seperti ini. Kalau bisa ya Ayang ya Natal nanti Natal, cobalah kita ke tempat kubur lah sekali atau ke panti asuhan.
0: Betul betul. Iya.
1: Iya kan. Betul. Saya sendiri waktu pas dibuat peristiwa jujur aja roh agamawi saya hancur loh. Saya juga mengejar sekolah minggu, saya main organ, saya rajin ikut ibadah kayak komsel-komsel gitu di gereja suku. Tapi saya merasa iya ya, ini kalau saya terus-terus seperti ini adalah jemaatnya kambing.
0: Iya.
1: Saya nggak peduli sama orang. Loh, kita mau lihat berapa sering nggak hamba-hamba Tuhan yang masuk TV itu, dianiayanya pembantunya, bahkan istrinya sendiri dipukuli.
0: Iya.
1: Khotbah bisa buat orang menangis. Kambing nggak itu? Ya kambing. Itulah Tuhan Yesus datang melalui firman-Nya itu membedakan kambing sama domba. Saya mohon itulah apa Yemima yang tadi.
0: Ini, oh iya.
1: Apa
0: penyiar sebelumnya.
1: Iya, itu yang saya harap juga lah. Terus terang aja, gini ya, apa ayah?
0: Iya.
1: Ayah kan sebagai penyiar di sini.
0: Betul, Pak.
1: Ayah sadar nggak? Mana tahu kita kan waktu di sana, kalau ada yang bertobat yang mendengar ini.
0: Betul.
1: Nah, saya tanya begini. Mm-mm. Apakah lebih mulia malaikat yang bersorak waktu pas Yesus lahir kemudian dibanding dengan satu orang bertobat dari Yesus selaksa pasukan apa pasukan malaikat di sorga bersorak? Enggak, mm-hmm. Enggak lebih mulia, sama mulia.
0: Yeah, betul. Hah?
1: Betul. Mm-hmm. Ini perlu kita sadari juga. Makanya apa salahnya Natal di bulan Desember ini? Marilah kita orang-orang di tempat-tempat kumuh. Akan bau di situ ya. Kayak mana pula tempat Yesus.
0: Iya.
1: Kayak mana aroma situ. Aroma kotoran kambing, lembu, sapi, domba. Enggak di situ semua. Mm-hmm. Ya, kenapa enggak kita jumpai gitu. Mm-hmm. Atau panti asuhan gitu. Mm-hmm. Dan lagi pula kan kita di Yakobus bilang kan. Ibadah yang sejati adalah mengunjungi janda dan anak yatim.
0: Betul.
1: Kan Yesus berjanji kan, mm-hmm. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai anak yatim, aku datang mm-hmm. kembali, itulah Roh Kudus. Ya kita-kita inilah. Mm-hmm. Ya kan, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, itu kita.
0: Iya. Yeah.
1: Tanggung jawab kita itu. Mm-hmm. Nah itulah saya tangkap ya, ya, ya
0: Mima. Yeah.
1: Apa, coba lah, terus-terusan, bersalah aja. Yang... Oke lah, inilah dulu yang, ada kira-kira semacam kayak dialog gitu, Ayam?
0: Iya. Uh-uh. Maksudnya dialog gimana, Pak?
1: Banyak. Maksudnya ya, enggak enak juga kalau saya tulisan ngomong kan.
0: Oh, iya. Ya, nanti artinya, saya akan tambahkan ketika nanti saya sampaikan.
1: Iya. Terus ini ya, Ayang.
0: Iya, Pak, gimana?
1: Tempat panti asuhan kamu kirimkan melalui WA ini.
0: Oh, dari nomor Bapak ini ya?
1: Iyalah, ini kan mau berbagi lah.
0: 691 ya, oke baik nanti saya.
1: Iya, nanti pokoknya ya kita peduli lah.
0: Ya siap Pak, terima kasih loh Pak.
1: Sebagai pendengar, ya makasih. Udah lah, apa yang ya saya sampai sini dulu ya. Saya juga mau dengar dari yang lain, Pak Esra,
0: yang lainnya. Baik.
1: Iya kan, kita merasakan ada satu tubuh Kristus di sini, saling berbagi, saling ngapa semua. Mm-hmm. Oke, Tuhan Yesus berkati, shalom.
0: Shalom, Tuhan Yesus berkati. Makasih Pak Kateran yang sudah bergabung malam hari ini jauh-jauh dari Manado ya Pak ya, kalau nggak salah ya, bahkan sama istri juga ya, Bu Helmi. Terima kasih untuk sharingnya. Jadi tadi yang Ayang tangkap adalah kepedulian ya, dimana kita perlu peduli dengan orang-orang sekitar kita. Mungkin kita ngerasa capek gitu kan. Oh ya, saya tadi ngomongnya apa, Medan apa Manado? Salah ngomong ya, maaf Bu Helmi. Ya, terima kasih sudah direvisi. Oke, Pak Julius Atmaja, ini program apakah? Ini program Heartland Sharing. Jadi, listener yang bergabung boleh sharing di sini di 0811-5830-944. Ya, jadi kalau Pak Julius Atmaja mau sharing, boleh ya. Dan temanya malam hari ini sebenarnya capek hidup, tapi jika lo ingin sharing di luar itu juga gak apa-apa ya. Dan kalau terkait tentang tadi kepedulian, sebenarnya ada kaitannya juga ya, karena seringkali ketika kita merasa capek dengan hidup kita, sehingga kita itu menutup mata gitu ya, dengan menutup mata, tutup telinga dengan orang sekitar kita gitu ya. Dalam arti begini, pernah nggak Hasner ngalamin, Hasner tuh sedang ya seperti Pak Catherine tadi ya, misalnya aku ini lagi ada masalah gitu kan, kok ada orang itu ngajak doa gitu kan, seksual gitu kan. Nah, begitu juga dengan Ayang gitu ya, pernah beberapa kali gitu ya, mungkin dalam keadaan suntuk gitu ya, capek, kesel juga, terus tiba-tiba ada yang menghubungi, terus minta didoakan, pengen berbagi cerita, atau mungkin ada yang salah paham dan bilang kenapa dia bisa salah paham, karena lagi capek gitu kan kondisinya gitu ya. Dan kalau mau apa ya, pegang ego kita gitu, ego sendiri gitu, kita aja bisa bilang emang kamu aja yang capek, saya juga capek gitu kan. Tetapi disitulah kita belajar tentang kepedulian. Seringkali ketika kita fokus dengan capek kita dalam kehidupan ini, dalam jalan hidup ini, fokus terhadap masalah kita, atau fokus dengan pergumulan kita gitu ya, atau fokus terhadap hal-hal yang kita sukai saja, maka kita akan tidak bisa peka dengan keadaan sekitar kita. Itu yang aku juga ya, ada benarnya apa yang di-sharingkan Pak Catherine tadi ya, bahwa kita jadi bukan lupa, tapi jadi abai gitu ya dengan kondisi orang sekitar gitu. Makanya kenapa Ayang malam hari ini ngajak untuk kita share tentang temanya memang capek hidup gitu ya, tapi bisa dibahas lebih luas lagi gitu ya. Dan tadi mana? Oh, kayak share and prayer gitu ya. Iya, betul sekali Pak Julius Atmaja. Oke. Dalam Alkitab mungkin kita merasa bahwa sebenarnya kalau kita merasa capek gitu ya dalam menjalani hidup ini, sebenarnya normal gak sih gitu ya? Apa itu bukan berarti kita ini orang yang gak beriman gitu ya, atau gagal dalam beriman? Tetapi sebenarnya kalau menurut ajaran Kristen gitu ya, kalau kita baca Alkitab gitu ya, di mana banyak tertulis ya, Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berban berat gitu ya. Dan ada juga firman yang berkata bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya, dan masih banyak lagi. Di situ kan berarti kita tahu ya bahwa rasa lelah, letih, atau mungkin kita merasa hilang arah, itu bukan berarti kita tuh gagal beriman. Hanya saja memang itu bagian dari sisi manusia kita, dan Allah itu ngerti kok dengan kondisi kita gitu ya. Ketika kita bilang, Tuhan aku capek jalani hidup ini, banyak banget yang aku alami, belum selesai yang masalah A, muncul masalah B, baru selesai masalah B, muncul lagi masalah C, belum selesai masalah C, muncul lagi D, sampai seterusnya. Capek banget Tuhan. Atau kita merasa, aduh kok aku gini-gini terus ya, untuk apa sih aku hidup gitu kan. Nah, Tuhan itu ngerti kok Hasner, apa yang kita rasakan. Tuhan itu gak pernah menghakimi. Yang suka menghakimi itu kan orang luar ya, orang lain. Gak beriman kamu, makanya banyak doa, kadang-kadang ada begitu ya, makanya jangan malas-malas gitu ya. Tapi Tuhan itu gak gitu loh, ternyata Tuhan itu pengertian banget ya, sampai saking Tuhan itu pengertian, kitanya yang gak ngerti-ngerti gitu kan, masih aja nyalahin Tuhan. Nah, Tuhan itu malah justru menjadi Allah yang mengundang ya, mengundang untuk kita datang kepada Dia, untuk kita beristirahat. Coba nih kita baca di Matius 11 ayat 8 sampai 30. Nih bagi yang capek-capek nih, yang sering ngomong, aku capek hidup, aku capek jalan hidup ini ya. Agak didramatisir dikit ya sebenarnya. Baca deh di Matius 11 ayat 8 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan murah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi Tuhan itu gak minta kita pura-pura kuat di hadapan Dia, Sener. Saat kita merasa tidak sanggup lagi untuk menjalani hidup ini, Tuhan tidak nyuruh kita tuh berlari cepat, melainkan Tuhan suruh kita datang untuk melepaskan beban itu. Ya, jadi Tuhan justru mengundang kita yang merasa tertekan, yang merasa lelah karena beban hidup ini, untuk mengakui, ya Tuhan, aku sedang capek jalan hidup ini. Aku sedang lelah, aku sedang banyak masalah. Datang sama Tuhan, akui. Ya, gak perlu sok-sok tegar, aku kuat, aku hebat ya. Itu juga bagus untuk memperkatakan iman ya. Tapi kalau kita memang dalam kondisi tertekan, datang sama Tuhan. Ya, datang sama Tuhan. Ya. Akui perasaan tertekan Hasner, akui perasaan lelah Hasner, akui bahwa gak kuat jalani semua ini, terlalu banyak beban hidup. Akui, datang ke Dia. Nah, ketika kita mau datang mengakui apa yang kita rasakan, kita lihat di Yesaya 40 ayat 29, 30 dan 31 ya Hasner ya. Di sini dikatakan, ya silakan dibuka. Yesaya 40 ayat 29 ayat 30 sampai 31 ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wah, keren banget ya. Ketika kita datang kepada Tuhan, mengakui bahwa kita lelah, kita capek, ada pemulihan jiwa yang akan Tuhan lakukan. Ya, jadi siapapun ya yang kita kenal, mungkin ini orangnya hebat banget, keren banget, tetap mereka mempunyai batas kemampuan Hasner. Makanya Tuhan tuh ngingetin di Yesaya tadi kan, Tuhan tahu kok gak ada yang super hebat ya. Superman pun tetap kalau kita nonton film ada titik lemahnya kan. Superhero-superhero itu yang kita tonton dan juga tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca yang keren-keren ya, melakukan mukjizat, melakukan hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan, tetap mereka ada keterbatasan, ada titik lemahnya. Tapi ingat, Tuhan berkata, datang, Dia akan berikan kekuatan, ya. Jadi kita perlu menanti-nantikan Tuhan. Maksudnya mengambil jeda gitu ya. Kita berdoa, kemudian kita mempercayakan hal-hal yang di luar kendali kita. Kita serahkan sama Tuhan. Jadi Hasner, apakah Hasner merasa lelah atau capek hari ini? Bukan capek fisik ya, tapi lebih ke jiwa, bahkan ke psikisnya, kerohaniannya. Ayo, jangan malu datang kepada Tuhan. Tuhan pasti pulihkan. Tuhan tahu kok keterbatasan kita, ya. Dan di Mazmur 34 ayat 18 sampai 19 bunyi demikian. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemudian di Mazmur 56 ayat 8, sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh ke dalam kirbatmu. Di sini kita tuh ngerti gitu ya, kita nangkep, oh berarti Tuhan tuh ngerti ya rasa sakit dan air mata kita. Tuhan itu gak ngabaikan kok kesedihan dan rasa lelah kita. Tuhan itu malahan hadir paling dekat justru saat hati kita terasa sangat hancur. Makanya kenapa banyak orang-orang mengalami pertobatan ketika mereka mengalami titik apa ya, titik rendah dalam hidup mereka. Karena mereka mengalami itu kasih Tuhan. Jadi saat kita merasa capek, sampai gak tahu lagi harus berdoa seperti apa, Tuhan memahaminya, Hasner. Tuhan paham kok. Orang lain boleh menghakimi, tapi percayalah, ketika kau datang kepada Tuhan, Dia tidak akan menghakimi. Pernah suatu hari ayang itu kayak kesel gitu ya dengan pendapat orang gitu ya. Orang itu selalu memandang ayang itu bukan berarti menyombongkan ya, tapi maksudnya itu ini yang ayang sering orang omong gitu ya. Ayang itu dewasa secara rohani gitu kan. Jadi ketika ayang ada orang yang sebel sama ayang gitu kan, kemudian dia menuntut ayang macam-macam gitu kan, ayanglah yang dituntut untuk mengasihi, mengampuni gitu kan, memahami gitu ya. Ya, ayah memang bisa mengasihi, mengampuni, memahami, hanya saja waktu itu memang ayah itu agak keras kepala sebenarnya. Keras kepalanya gimana? Oke, aku mengampuni dia kok, aku mengasihi dia. Tetapi maaf saja, untuk bekerja sama ayah gak bisa. Ayah butuh orang yang mau bekerja sama, orang yang tidak memandang negatif ayah gitu kan. Nah, tapi bagi orang lain, mereka gak boleh gitu, kamu kan dewasa rohani, gini-gini gitu ya. Ayang kesel banget Hasner digituin. Jangan mentang-mentang saya dewasa rohani terus harus ini ya. Tapi gak ngomong gitu sih, cuma dalam hati aja. Ayang tuh kesel gitu ya. Tetapi Tuhan itu baik Hasner. Tuhan itu gak menghakimi ayang. Dan Tuhan itu cuman kasih waktu. Tuhan ngerti, ngerti kondisi hati. Bayangkan ya, contoh nih. Ada anak sulung sama anak bungsu. Di mana anak bungsu itu sebenarnya salah. Tapi anak sulung ini yang disuruh untuk memaklumi gitu ya. Misalnya nih, rebutan-rebutan gitu ya, rebutan kayak anak sulung ini punya barang terus direbut nih sama si bungsu. Terus ibunya bilang, "Udahlah, itu kan adekmu.

yang salah, kenapa aku harus memahami? Dia lo harus belajar dewasa juga. Masa aku terus yang suruh belajar dewasa? Nah, jadi saya tuh seperti itu waktu itu. Tapi orang lain menilai, menganggap bahwa kok Ayang gitu sih gitu kan. Terus Tuhan itu malah kayak, ya gak apa-apa gitu lah. Arti kayak kasih waktu buat Ayang gitu ya, untuk memahami diri Ayang sendiri gitu kan. Dan Ayang sadar gitu ya, tanpa banyak babibu-babibu gitu Tuhan ngomong, Ayang sadar, iya, aku tuh seperti anak sulung gitu kan, yang gak terima gitu ya. Tapi ketika Tuhan ketika Tuhan memberi waktu buat Ayang gitu, itu membuat luka Ayang tuh sembuh gitu kan. Jadi Ayang tuh kayak, iya aku tuh sebenarnya terluka dengan orang yang selalu menekan atau selalu menilai misalnya itu Ayang terus ngalah terus gitu ya. Ayang tuh sebenarnya terluka jadinya, kayak terluka gitu, kayak emang aku gak boleh apa gitu ya, emang aku gak boleh apa kayak bereaksi seperti ini gitu kan. Nah tapi Tuhan itu ngerti gitu ya, sehingga akhirnya Ayang pulih gitu. Dan itulah Tuhan ya, ketika kita datang kepada Tuhan dengan kondisi hati kita, kita hadapkan Tuhan, aku tuh kesel banget sama orang ini, tapi gimana Tuhan, aku harus mengampuni, aku harus mengasihi. Nah Tuhan ngerti, dan dengan banyak hal dia akan lakukan. Kalau Ayang itu, Tuhan tuh cara kerjanya sukanya, kalau yang perhatikan adalah Ayang itu kan orangnya mudah tergugah ya. Jadi ketika Ayang mungkin kesel sama orang, terus tiba-tiba Ayang dengar cerita, ya orang itu lagi ngadepi masalah apa gitu, Ayang tuh bisa kayak dilembutkan hatinya gitu. Oh iya, ya sudahlah. Sudahlah gitu ya. Jadi salah satunya gitu cara Tuhan gitu ya. Jadi apakah sebenarnya ngerasa capek, lelah hari ini? Datang ke Tuhan, Tuhan ngerti kok apa yang Hasan rasakan. Oke, kita sapa lagi yang sudah bergabung malam hari ini di jalur TikTok. Sebentar. Oke, yang mau telepon boleh ya, masih bisa sebelum yang putarkan lagu. Kemudian yang di jalur, oh ya, jalur TikTok ya, kita sapa dulu. Ada Dragon, halo, oh ada Nona Riren, halo Kak Ayang apa kabar Kak, halo Riren apa kabar, luar biasa baik, sehat. Ima, selamat bergabung Ima. Muhadi Wartau, kemudian oke, amin Pak Yunus Amaja, oke. Riri Arnold apa kabar, Jeffrey Bara, kemudian 123, Pistol Way, namanya unik sekali. Saat bergabung, kemudian ada Girson, Arif Farhan, Baby Rania. Oh nih, Aro Pak Katarin. Oh ya Ayang, lagu yang relevan dengan yang kita bicarakan tadi, bagaimana dengan mereka, Febian. Oke, akan Ayang cari ya, bagaimana dengan mereka.

Ya, oke, sudah yang siapkan ya pakai tarin, ditunggu saja nanti diputarkan. Kemudian ada Zara, apa kabar? Ada Julius BKK ya. Kemudian ada Pak Julius Atmaja. Ketika saya sering mendoakan orang tapi doanya dikabulkan, ketika berdoa untuk diri sendiri belum. Oh iya, benar banget. Saya juga pernah ngalami itu ya. Ya. Kemudian ada kebab Ignas user 41125 Lewi Leba. Oh, sorry, saya bacanya dari bawah ya. Ternyata ada di atasnya. Baik. Tadi Pak Yus Atmaja ya, jadi teringat pernah membawakan program seperti ini. Oh iya kah Pak, luar biasa, berarti penyiar juga. Selamat bergabung ya. Kemudian Hekla, Andreas, Cece, Winata Awi. Oh iya, dari mana ya Pak Yulus Atmaja? Rimo, kemudian Blesdi. Siapa lagi nih? Ima ya. Oke, Rega Jiawe, Cats. Oke. Kita turun lagi. Siapa lagi yang sudah masuk? Mohon maaf ya kalau nanti ada yang terlewat ya, karena ini scrollnya manual. Oke, tadi Nona Rian sudah yang sapa kan. Bagaimana nih

lagi sibuk apa. No name, apa kabar no name? Kemudian Stanley Barcelona, apa kabar? Kemudian ada siapa lagi nih? Teja Kusuma, Caca Francis Wan DJ, Wan Nanang, kemudian ada Ina, Eki Malaya, Eki Maya Lasmi, oh ya, oke, sabu sabu, Origenes Arman, Nani, Nonari Ren, gampang iba, iya bener banget. Makasih untuk like-like-nya juga, Sewa Sartawe. Iya. Kemudian Evangelis April, user 5476 sekian-sekian, Selina Tali, lalu Andi 382, Atlantik, Snopi Bagong, Papa Diego, Ratu Archila, Domba Yang Heali, Jojo Srambulika 115. Weh, ini namanya Hantu Rimba 889 ya. Oke, kemudian Cipausi dan Teven. Siapa lagi nih? Ison dan kemudian ada Lope Lope, Mutia Banana. Oh, Nana Riren. Riren lagi pas lagi enggak sibuk sih kayak. Oh ya, puji Tuhan. Selamat leren-leren. Leren-leren apa sih bahasanya? Santai-santai ya. Mana ya? Pak Yul, oh salam kenal ke ayangku dari Lampung, pernah dulu siaran juga. Iya, siaran di mana Pak? Radio apa? Apakah sama Heartland juga? Kemudian ada user 360.18, Jose, kemudian Ike Brand, Diana dan Koma. Iya, selamat bergabung ya, terima kasih. Terus terus stay tune di sini ya, jangan kemana-mana kecuali kamar mandi. Oke. Dan ini kita mau putarkan request dari Pak Kitarin ya. Bagi yang mau request lagu boleh ya, lagu rohani tentunya. Oh, tadi ada satu lagu enggak ya tadi kayaknya. Nanti Ayang carikan ya, oke. Dan ini dia lagu dari Fabian, Bagaimana. Sebentar, oh ya benar, Bagaimana Mereka ya. Jadi kemana-mana, Ayang akan segera kembali setelah berapa pujian berikut ini.

Kembali lagi bersama Ayang dalam program Heartland Sharing. Pernah gak Asener ada di satu titik di mana rasanya capek banget? Bukan cuma capek fisik karena kerjaan, tapi jiwa yang rasanya lelah, hampa, dan gak tahu lagi harus melangkah kemana.

Kalau hari ini Hasnar lagi ngerasa di titik itu, ingat satu hal, dan kita udah sharing tadi ya tentang firman-Nya. Tuhan itu paham banget apa yang kita rasakan. Tuhan paham sekali rasa lelah kita. Tuhan paham rasa lelahmu, Hasnar. Tuhan paham rasa lelahmu.

0: Masih di tema capek hidup. Yang mengudara sampai jam 11 malam. Jadi bagi yang mau sharing silakan di 0811-5830-944 ya. Ada yang titip salam nih buat Pak Ezra, cepat pulih dan sembuh, juga buat Oma Eka dan Bang Johan di sana dari Erik Lawan ya. Makasih Pak Erik untuk kepeduliannya ya. Juga dari Nona Riren, salam Pak Ezra ya Kak Ayang, cepat pulih dan sembuh buat Pak Ezranya, amin. Pak Ezra udah disenggol loh, ayo masuk. Kemudian ada Pak Yulis Atmaja, oh aku ketemunya Pak Karyono dan Bu Yohana, pantesan gak ketemu Kak Ayang. Iya, saya baru 2019, Pak Yulis dari 2000 berapa? Atau 1900? Pak Efrata, terima kasih. Oke, terima kasih buat infonya. Oh ya, tadi nanya ini ya tentang kondisi Pak Ezra ya. Minggu lalu kita berdua buat Pak Ezra, bagaimana perkembangannya sekarang, Ayang? Ya, setiap Selasa atau Rabu beliau biasanya terapi. Dan kalau malam hari ini beliau belum masuk, ada kemungkinan sudah beristirahat ya. Atau hanya bisa mengikuti sambil berbaring ya, karena kondisi beliau. Oke, doakan terus supaya semakin sehat ya. Pak Ezra, banyak yang peduli loh sama Pak Ezra. Kemudian Erik Liawan yang minggu lalu ya, seminggu lalu ya, sakit vertigo ya. Kiranya semakin sehat dan pulih ya. Oke, kemudian siapa lagi nih yang belum Ayang sapa-sapa nih? Oke, nanti akan Ayang putarkan request dari Erik Liawan, IFGF ya, tentang Tenanglah. Kemudian dari Nona Riren, Bagai Bumi Tersiram Air Hujan ya. Tapi sabar, sabar, sabar. Harap sabar menunggu ya. Oke, Oke, siapa lagi nih? Oke deh. Bener nih, gak ada yang mau masuk nih ya. Yang tunggu loh. Kalau belum ada yang masuk, oke. Oh, halo, selamat malam. Belum nyala.
1: Selamat malam.
0: Wah, ternyata yang disenggol masuk. Masuk Pak Eko. Untung gak jatuh ya. Oke.
1: Terima kasih misalnya doa-doanya. Tadi saya terapi misalnya, jadi agak capek nih misalnya.
0: Oh gitu, kok sesuai dengan temanya. Capek fisik kok ya, bukan capek di jiwa ya. Oke.
1: Karena ada pembatasan terapi nih misalnya.
0: Oh gitu.
1: Jadi mulai 3 minggu yang akan datang kan sudah habis nih masa terapinya. Jadi saya hanya bisa dikasih kesempatan di paskes kedua aja misalnya.
0: Oh gitu.
1: Dan yang biasa saya datang ini kan di paskes ketiga ini. Kelas A gitu lah misalnya. Katanya ketentuan BPJS gitu misalnya. Jadi saya merasa capek juga nih. Kebetulan
0: ya. Iya. Capek bolak-balik ya Pak ya.
1: Jadi untuk yang akan datang saya gak bisa sampai lagi ke paskes pertama ini.
0: Oh gitu.
1: Sampai di paskes kedua aja. Jadi ini cukup capek juga nih sebenarnya. Karena yang cocok tuh memang di paskes pertama itu.
0: Oh gitu.
1: Yang cocok dengan kasus saya ini
0: paskes pertama di, ya.
1: Pertama. Misalnya. Karena dianggap saya udah terlalu lama, jadi disuruh latihan sendiri.
0: Oh gitu. Iya.
1: Tapi saya BPD saya berharap pada Yesus saja misalnya.
0: Kenapa Pak?
1: Kalau BPJS kan badan penyelenggara jaminan sosial kan. Ya, tapi saya mempresetkannya berharap pada Yesus saja BPJS.
0: Berharap pada Yesus saja ya. Oke.
1: Jadi saya sudah usaha, artinya doa dan usaha sudah cukup misalnya. Doa jika usaha kan melakukan tindakan sesuai dengan ilmu pengetahuan kan misalnya. Nah, tapi karena pengaturan begitu ya, ya sudah lah, kita jadi bisa ngapa-ngapain. Harapkan nanti setelah 6 bulan di fase kedua baru bisa kembali lagi ke fase pertama katanya misalnya.
0: Oh gitu.
1: Cuman 6 bulan itu kan cukup lama saya. Pertama saya kan dibatasi biasa seminggu 2 kali. Beberapa bulan ini saya dibatasi sebulan cuma 4 kali gitu. Nah, jadi kan 8 kali dilipatkan. Nah mulai akan datang saya cuma nggak bisa lagi misalnya. Bisa 2 kali, nggak bisa sekali pun nggak bisa. Harus kita jeda lagi gitu misalnya.
0: Oh gitu.
1: Ya sudah, saya ikuti aja misalnya. Itu mas, capek hidup juga nih.
0: Iya, terus semangat ya Pak.
1: Tapi doa-doanya aja, saya berharap pada Yesus aja misalnya.
0: Betul banget. Hanya nama Yesus. Iya, oke. Okay. Nama sakit Pak Ezra nanti. Dengar suara saya nyanyi. Oke, oke.
1: Saya mau ikut lagu ya sisanya.
0: Boleh. Ikut lagu apa, Pak?
1: Rindu sungai ini.
0: Seperti rusa rindu sungai. Oke, okay, siap.
1: Enggak tahu bisa penyanyi.
0: Bebas saja ya atau ada penyanyi tertentu yang mau diputarkan?
1: Bebas saja.
0: Bebas saja, oke, okay, siap.
1: Dan juga nyanyi main gitar juga apa-apa juga.
0: Aduh, gitarnya nggak ada di sini soalnya.
1: Lama nggak dengar suara emasnya misalnya.
0: Iya, saking emasnya gitu ya. Sampai saya takut kalau yang dengar langsung sakit.
1: Dengar suara emasnya misalnya langsung tidurnya nyenyak gitu.
0: Nah, itu dia. Repot pula.
1: Iya, iya. Tadi yang gabungan pertama Pak siapa ya misalnya?
0: Pak Kitaren dari Medan.
1: Yang minggu lalu itu ya misalnya?
0: Iya betul banget. Minggu ini dibawa istrinya juga.
1: Oh, Pak Kitaren dengan Pak Efrata sama ya misalnya?
0: Iya sama-sama, betul banget. Pak Efrata Kitaren.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Pak Efrata atau Pak Kitaren ya? Siapa yang nyenggol-nyenggol tadi ya misalnya?
0: Iya, banyak yang nyenggol, ada Nona Riren, Erik.
1: Ya, Pak Erik juga. Semua lah yang mendengarkan pada malam hari ini ya. Ibu Eca lama gak masuk ya misalnya.
0: Siapa?
1: Ibu Eca.
0: Oh, Oma Eka.
1: Oma Eka.
0: Oh iya. Biasanya terhalang kondisi radio. Tapi beliau biasanya bilang dengar aja gitu.
1: Iya biasanya saya suka juga mendengarkan di program Radio Republik Indonesia.
0: Betul banget.
1: Nah, beliau sering masuk di situ.
0: Iya.
1: Sudah berapa, mungkin sebulan ini gak ada dengar suaranya.
0: Oh iya, mungkin lagi cuti bersuara di radio. Tapi biasanya beliau bilang masih dengerin kok. Malah ya, kemarin ya. Mempertanyakan, lama banget gak siaran?
1: Oke, sehat-sehat aja misalnya.
0: Iya, puji Tuhan sehat Pak.
1: Iya. Pokoknya untuk semuanya aja yang mendengarkan pada malam hari ini, program misalnya ini, untuk tetap semangat, misalnya untuk melayani Tuhan ya.
0: Iya, amin.
1: Tapi apa-apa tadi, apa, harus ada kepekaan ya.
0: Iya, kepedulian, kepekaan.
1: Sudah melakukan itu misalnya. Juga apa, saya terus diberkati.
0: Amin.
1: Nah, terus semangat ya misalnya, sama-sama kita mendoakan ini misalnya.
0: Iya, semangat, semangat.
1: Saya mendengarkan aja misalnya tentang UN, tapi terima kasih sudah diingatkan tentang firman yang sudah disampaikan Matius 11:28 40 dari kemudian Mazmur tadi ya. Ayat-ayat yang cukup menguatkan saya.
0: Amin. Iya dengan senang hati Pak.
1: Nah, selanjutnya dilanjutkan misalnya.
0: Iya siap Pak.
1: saya memang saya sambil baring-baring ini. Saya.
0: Boleh, nanti tunggu ya lagunya. Nih kita mau ya. Pak, nih kita Torobet dan Lia.
1: Ya boleh boleh.
0: Oke baik.
1: Terima kasih Bu sayangnya.
0: Dengan senang hati Pak Ezra, sye-sye nih.
1: Saya sudah mendengarkan aja.
0: Iya siap.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam. God bless you too. Ya, terima kasih Pak Ezra. Walaupun badannya dalam kondisi yang kurang prima, tapi tetap menyempatkan diri untuk telpon ya. Bergabung nih Hotline Mania banget ya. Gak pernah absen kecuali ketiduran. Eh, kalau bilang ketiduran tuh kata orang ketindihan loh ya. Jadi tertidur gitu ya katanya sih bahasa yang benernya. Oke, tapi karena kita bukan pelajaran bahasa Indonesia, jadi terserah lah ya, yang penting paham. Dan malam hari ini kembali lagi kita di program Hotline Sharing. Bagi yang baru bergabung, tema malam hari ini capek hidup.

Tadi Ayang sudah sempat sharing ya sebenarnya di Matius 11 ayat 8 di mana dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi kalau kita baca firman ini, Tuhan gak bilang kan, perbaiki dulu hidupmu baru datang ke aku gitu kan. Tapi Tuhan justru undang kita di saat kita tuh lagi letih, lesu dan beban berat. Tuhan gak pengen kita berpura-pura kuat di hadapannya sebenar. Kalau sakit, sakit aja ya. Jujur aja lagi ya kan. Oke, salam kakak Manado hadir. Yeay, Manado hadir. Oke, selamat bergabung. Kemudian tadi juga yang sudah sharing tentang Mazmur 34 ayat 19 ya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Apakah sebenarnya saat ini sedang remuk jiwanya? Apakah sedang patah hati karena seseorang? Ingat, Tuhan gak pernah menjauh saat Hasner merasa hancur. Justru di saat Hasner merasa paling lemah dan gak punya daya apa-apa, hadirnya paling dekat, paling kerasa. Betul atau tidak? Ya, jadi buat Hasner yang malam hari ini mungkin mikir mau menyerah gitu ya. Udahlah, gak usah diteruskan, capek. Mungkin ada yang ngerjain skripsi gak kelar-kelar. Udah, biar aja drop out. Atau ada yang ada masalah di rumah tangganya. Udah, cerai aja, pisah aja. Kalau gak bisa cerai, udah pisah aja. Gak usah deket-deket. Atau anak mungkin sama orang tua. Udah, ngapain capek sama orang tuaku ini. Mending cari orang tua lain. Ya. Apapun yang hasil rasakan. Atau juga tempat kerjaan gitu ya, capek banget, sudah, gak mau lagi, sudah. Ngapain kerja baik-baik gitu kan. Orang lain juga yang ngerasain baiknya gitu kan. Ya, apapun yang harus ngerasakan dan mau menyerah malam hari ini, yuk, tarik nafas dulu. Hembuskan. Jangan kelamaan. Nanti gak bisa bernapas beneran. Ya, jadi asalnya jangan serius banget ya, yang kadang suka tuh lagi tegang-tegang terus tiba-tiba ngeledek lagi gitu ya. Angkat, tarik nafas, hembuskan, tarik lagi, hembuskan ya. Sampai tenang, sampai relax ya. Lepasin beban yang di luar kendali. Datang sama Tuhan dalam doa yang sederhana. Jujur aja bilang, Tuhan aku capek. Aku mau istirahat sebentar, boleh gak? Tapi biasanya sih ya, sener. Boleh, tapi abis itu lari kenceng. Ya, gak apa-apa kan? Yang penting sempat istirahat ya. Masih ingat kan di firman Tuhan? Saya lupa siapa itu ya, tapi karena dia lelah, dia dikasih makan sama Tuhan ya kan? Dan kemudian bergerak lagi. Jadi, ingat ya sener. Kalau Hasner merasa sendirian, Hasner gak berjalan sendirian kok. Ada Tuhan. Datang ke Tuhan. Kekuatan baru selalu tersedia buat setiap hati yang mau bersandar pada Tuhan. Ya, jadi jangan menyerah Hasner ya. Eng punya satu apa ya, semboyan buat hidup Eng sendiri gitu ya. Eng selalu bilang ketika Eng merasa pengen nyerah, pengen udahlah sampai di sini aja, atau udahlah nggak usah lah gitu ya, aduh capek, udahlah udahlah. Tapi kemudian ada satu penyemangat gitu ya, kalau kamu menyerah sekarang, kamu nggak akan pernah tahu betapa luar biasanya Tuhan itu. Nah, itu kalimat yang bikin Ayang semangat lagi ya sener. Kenapa? Karena kalau Ayang menyerah sekarang, Ayang nggak akan pernah tahu Tuhan mengerjakan apa yang luar biasa di depannya nanti. Kalau dulu ya sener, Ayang nyerah dengan hidup Ayang ketika berada di titik terendah, Ayang gak pernah tahu betapa Tuhan tuh bisa membalikan keadaan. Tuhan bisa menambahkan teman lebih banyak, menambahkan materi lebih banyak, menambahkan hal-hal baik lebih banyak. Ketika Ayang merasa titik terendah, merasa
segala sesuatu yang dulunya ada hilang, lenyap gitu ya, tak berbekas. Putus harapan, kayak hilang arah juga. Tapi ketika Ayang berusaha untuk tetap kembali bangkit, Ayang bisa melihat betapa luar biasanya Tuhan itu bekerja dalam hidupnya Ayang. Sehingga Ayang bisa berkata, seperti Ayu berkata, bukan karena kata orang, tetapi karena aku mengalami sendiri betapa baiknya Tuhan itu. Jadi Hasner, kalau saat ini Hasner merasa beruntun gitu ya masalahnya, beban hidupnya gak selesai-selesai, diingat ya firman Tuhan tadi, jangan dilupakan, dicatat, bahkan kalau perlu ditulis, diketik, tempel di tembok, di cermin, pokoknya dimanalah, dimana Hasner berada, abis itu dibaca ya, dibaca ketika lewat, dibaca terus diperkatakan sampai jadi kenyataan ya. Tentu saja perkataan yang baik ya kan, firman Tuhan kan selalu yang baik ya. Oke, dari Riren, marilah kami letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, benar banget, Matius 11:8 ya. Oke, bagi teman-teman Hasner yang mau bergabung untuk telpon, silakan saja di 0811-5830-944. Yang rindu untuk didoakan juga boleh, silakan. Dan ini ada Shalom Hasner sama Rinda dan Kak Ayang, request lagu Betapa Baiknya Kau Tuhan, salam kenal. Halo Julius, Julius ya namanya ya, saya baca disini Julius ya. Dari mana nih Julius, apa kabarnya? Maunya penyanyinya siapa nih? Bebas, kalau bebas udah disiapkan ya. Tapi kalau mau yang khusus nanti kita carikan, oke? Kemudian kita lihat lagi siapa lagi yang masuk ini, tar ya. Oke, apa kabar Bu Wiwi? Selamat malam. Jimmy, apa kabar? Kemudian Nel, selamat malam. Yu Yeti, oh iya berkat dari Manado kan? Mau request lagu apa? Atau ada yang mau doakan? Saai, apa kabar? Kemudian, halo Lia, apa kabar? Makasih loh ya, sudah menghidangkan jejamuan. Bikin kenyang ya. Senang banget deh. Kemudian, siapa lagi nih ya? Sebentar, wow, Banana sudah ya tadi ya. Oke. Bagi yang mungkin belum dibaca nih pesannya, boleh ketik ulang ya, takutnya ketutupan ya. Tadi ada satu kayaknya tuh yang ada request lagu, cuma Ayang kok gak nemu ya. Boleh di ini lagi ya, dikirim lagi ya. Itu bahasa Inggris tadi kayaknya, cuma Ayang lupa bahasa Inggrisnya apa. Oke, jadi kalau ingin diputarkan boleh di dikirim ulang, oke? Kemudian Bu Marta Riri, selamat bergabung ya. Dan ini kita mau putarkan request dari Nona Riren dan juga Erkliawan. Ya, masih hadir kan? Masih hadir? Oke, jangan kemana-mana. Engan kembali lagi setelah beberapa pujian berikut ini. Oke?

yang gak terasa ya, saking menikmati setiap lagu pujian yang ada. Kurang 8 menit lagi ya, harus undur diri ternyata. Aduh ya. Jadi mohon maaf kalau sambil-sambil nih ya, sambil usung-usung. Lapaknya harus sudah ditutup nih. Tapi kiranya lagu-lagu yang sudah di-request oleh para pendengar membuat listener semakin dikuatkan ya. Dan kiranya lagu Betapa Baiknya Kau Tuhan yang di-request oleh Pak Yulis Atmaja, semoga gak salah ya saya putar ya, semakin menguatkan dan menambah keceriaan ya, mengangkat segala beban yang ada. Dan ada langkah praktis yang bisa kita lakukan saat kita merasa capek ya, merasa sangat capek di jiwa kita atau keranian kita. Yang pertama, jujur saja dalam doa ya. Bacalah kitab Mazmur seperti yang saya sampaikan tadi. Ada Mazmur 34 ayat 18-19, Mazmur 56 ayat 8. Bisa juga dibaca di Yesaya 40 ayat 29, 30-31, kemudian Matius 11 ayat 8-30 ya. Jadi itu bisa dibaca juga di Mazmur 13 ya dan 42. Itu bagus banget. Para pemazmur itu seringkali dia mengeluh dan jujur menyatakan rasa capek mereka kepada Tuhan sebelum mereka menemukan kedamaian kembali. Jadi bisa dicoba ya, jujur dalam doa, baca kitab Mazmur atau juga kitab Yesaya tadi ya, yang sudah yang sampaikan. Kemudian ambil waktu beristirahat, asner. Istirahat apa? Istirahat fisik ya. Kemudian mental juga adalah hal yang baik, hal yang kudus. Jangan merasa bersalah untuk berhenti sejenak dari rutinitas. Jadi istilahnya itu kalau merasa kita mau burn out gitu ya, dalam hal pelayanan, pekerjaan, gak apa-apa, istirahat aja dulu sebentar, istirahat sejenak gitu ya. Refreshing tapi saja, tapi tentu saja refreshingnya yang positif ya. Jangan dugem, nah, kalau dugem mah bikin masalah. Ya, jadi benar-benar istirahat, tidur gitu ya, sambil diputar musik-musik instrumental yang menenangkan, musik-musik rohani atau tadi yang apa, bagai bumi tersiram air hujan itu juga bagus ya. Kemudian setelah itu berbagi cerita ya, seperti ini hotline sharing ada supaya listener bisa berbagi cerita ya kan. Jangan menanggung derita sendirian listener ya. Ceritakan bebanmu kepada hamba Tuhan, boleh yang dipercaya loh ya, jangan yang ember ya, karena ada juga loh yang nggak bisa dipercaya, yang kita cerita kok bisa nyampe ke sana. Kok satu gereja bisa tahu atau satu kantor bisa tahu ya, hati-hati. Cari hamba Tuhan yang bisa dipercaya ya. Kemudian nyemor ini siapa ya? Halo kakak, adek. Kemudian konselor juga bisa, berbagi cerita dengan konselor ya. Kemudian

Jadi jangan menanggung beban sendirian. Dan listener, gak terasa waktu terus berjalan. Dan mau gak mau Ayang harus undur diri ya. Tapi kiranya apa yang dibagikan pada malam hari ini bisa membuat listener merasa semakin dikuatkan kembali ya. Ingat, hal yang manusiawi kalau kita merasa capek. Tapi jangan biarkan rasa capek itu membuat kita menyerah. Kalau kita menyerah sekarang, kita gak akan pernah tahu hal yang luar biasa akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Menjalani proses hidup memang tidak mudah, tetapi bersama Tuhan kita akan dimampukan melewatinya. Jangan berjalan sendirian ya, ajak Tuhan bersamamu. Kekuatan baru akan selalu tersedia untukmu. Oke listener, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, selamat malam. Kami ucap syukur karena hari ini kami sudah saling sharing, saling menguatkan satu sama lain. Malam hari ini kau ingatkan kami untuk saling peduli satu sama lain. Malam hari ini kau ajari kami untuk tetap peka dengan kondisi sekitar kami. Meskipun mungkin banyak hal yang membuat kami ini merasa mungkin ada hal-hal yang kami merasa pengen fokus pada diri kami sendiri. Tapi biarlah apa yang disampaikan pada malam hari ini membuat kami ingat kembali bahwa apapun kondisi hati kami, kami tetap mau juga menaruh kepedulian dengan sesama kami, saudara kami, siapapun yang ada di sekitar kami. Karena untuk itulah kami ada, untuk itulah kami masih menikmati nafas kehidupan ini, yaitu untuk saling menguatkan satu sama lain dan untuk melakukan pekerjaan baik untuk Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni jikalau kami sempat mau menyerah. Dan sekarang kami datang dengan kejujuran di depan-Mu. Tolonglah kami yang mulai lelah ini. Tolong kami yang mulai mau menyerah ini. Supaya kami kembali bangkit dan mengalami pembaruan dalam Tuhan. Kami berdoa khususnya buat teman-teman kami yang mengalami sakit dan belum sempat atau belum bisa pulih saat ini. Tuhan berikan kekuatan yang baru untuk tetap percaya tidak ada mustahil dalam Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan biarlah setiap firman yang kami baca, yang kami dengar, kami perkatakan sampai jadi kenyataan, kami terima kesembuhan dan pemulihan. Berdoa juga buat teman-teman yang saat ini mengalami hancur hati, remuk hati, merasa lelah dan ingin menyerah. Biar kekuatan daripada Tuhan menyembuhkan, memulihkan dan menambahkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan untuk setiap pendengar yang sudah mendengarkan pada malam hari ini. Kami percaya bukan sebuah kebetulan mereka mendengarkan, tapi ada suatu hal yang berharga yang hendak Engkau berikan dalam hidup mereka untuk mengalami pertumbuhan dalam Tuhan. Dan mulai malam hari ini, jadikan kami anak-anak-Mu yang saling peduli dan saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih Tuhan, kami serahkan program Hatan Sining ke dalam tangan-Mu. Biarlah program ini semakin membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dan semakin banyak jiwa-jiwa yang mengalami kemenangan dan kemerdekaan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya senar, mohon maaf jikalau mau tidak mau yang harus undur diri pada malam hari ini ya. Tapi yang akan terus berdoa, kiranya setiap asener yang sudah menyerahkan rasa lelah di jiwanya hari ini, Tuhan berikan kelegaan, damai sejahtera dan kekuatan baru ya. Jadi ya listener, sekali lagi jangan pernah menyerah atas hidupmu, karena engkau harus melihat ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Yang penting jangan menyerah dulu ya. Semangat, semangat, semangat. Tepuk semangat. Sudah, ini bukan paut. Oke, baik. Nanti deh minggu depan yang ngajarin tepuk semangat ya. Mau sekarang jangan sejam 11. Oke. Saya undur diri dulu, mohon pamit. Ya, terima kasih Ayang tadi memberkati buat pelayanan Ayang. Ya, dengan senang hati Pak Efrata Ketarin. Menarik dan makasih Kak Ayang, sampai jumpa lagi ya. Dengan senang hati, sampai jumpa lagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati, keep on growing and never give up. Bye bye.

0: kodrat Allah ialah kebesaran, kemahakuasaan dan kemuliaan. Baginya tidak ada sesuatu pun yang mustahil, sekalipun ada banyak hal yang mustahil bagi kita, manusia yang malang dan lemah dengan kemampuannya yang terbatas ini. Jika kita menghadapi persoalan yang tak terpecahkan dalam hidup kita, atau kita menghadapi jalan buntu, maka Tuhan ingin kita mengalami bahwa bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jika kita percaya, maka Ia akan sanggup melaksanakan hal yang mustahil. Tuhan mengharapkan agar hal-hal yang nampaknya mustahil akan menyalakan iman kita. Itulah sebabnya Ia memimpin kita ke dalam situasi dan hubungan yang sedemikian itu. Bila kita percaya akan janji-janji Tuhan di dalam kesukaran-kesukaran dan situasi kita yang tak memberi pengharapan, maka kita akan mengalami hal-hal yang tampaknya tak mungkin itu menjadi mungkin. Penghalang-penghalang akan disingkirkan, hati manusia akan berubah. Makin besar keputusasaan kita, makin besar pulalah kuasa Tuhan akan dinyatakan kepada kita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: kemurahannya-lah yang memberi kita hak untuk berdoa. Namun demikian, hanya doa yang dipanjatkan dengan iman yang teguh akan mendatangkan pertolongan Tuhan. Biarlah iman Anda dihidupkan kembali. Janganlah hanya menyampaikan permohonan saja, melainkan berdoalah sebagai berikut. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memang bermaksud untuk menolongku, karena Engkau telah mempunyai jalan keluar bagi masalahku, karena Tuhan Yesus sudah memperoleh kemenangan atas dosaku. Doa semacam itu sangat bermanfaat. Doa itu menggerakkan tangan Allah, sehingga masalah itu pasti dipecahkan oleh kemahakuasaannya. Gunakanlah kesempatan itu. Dalam doa syukur itu, Anda akan merasa bahagia dan iman Anda akan dikuatkan. Apabila permohonan-permohonan Anda kepada Bapa Surgawi disertai ucapan syukur dan iman, maka doa-doa itu pasti akan terkabul.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: bersama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Linsala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah situasinya tanpa harapan? Jika Anda merasa bahwa situasi yang Anda hadapi adalah tanpa harapan, Anda bisa jatuh ke jurang depresi yang bahkan bisa mendorong Anda untuk bunuh diri. Lagi pula, pikir Anda, jika tidak ada harapan, situasinya akan berubah. Untuk apa terus hidup? Itulah mengapa di Guidelines International Ministries, kami menerima surat-surat seperti surat satu ini dari seorang wanita yang menulis. Pada hari Sabtu, saya begitu tertekan sehingga ingin bunuh diri. Ini bukan pertama kalinya juga. Seorang wanita lain yang bergumul dengan ayahnya yang alkoholik dan suaminya yang menyalahgunakan narkoba dan minuman keras menulis. Saya sudah kehilangan harapan. Wanita yang ketiga menulis, saya sudah ikut gereja selama 8 tahun, dan saya sudah terperosok jauh sehingga berpikir bahwa saya tidak akan pernah layak untuk menerima kasih karunia dari Allah lagi. Dosa-dosa saya begitu besar, sehingga saya sering merasa bunuh diri adalah satu-satunya jalan keluar. Dalam kitab Roma di Perjanjian Baru, si penulisnya, Paulus, menyebut Allah sebagai sumber pengharapan. Ia menulis, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kitab Roma pasal 15 ayat 13. Pertanyaannya, apakah Anda sudah mengenal Allah sumber pengharapan yang dimaksud oleh Paulus? Atau apakah Anda menganggap Allah sebagai seorang pemarah yang akan menghajar habis-habisan kita semua yang tidak hidup dengan benar? Seorang pengkhotbah besar dari Skotlandia telah dengan tepat menyatakan bahwa perkataan yang paling parah bukanlah kata-kata makian yang biasa kita gunakan. Perkataan yang paling parah yang bisa kita gunakan adalah tanpa harapan. Saat Anda mengatakan sebuah situasi atau seseorang adalah tanpa harapan, Anda sedang membanting pintu di muka Allah. Saya ingin meyakinkan Anda bahwa jika hari ini Anda merasa tidak ada jalan keluar, Anda dapat berpaling kepada Allah. Apapun situasi yang Anda hadapi, Dia bisa menolong. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Hati Tuhan penuh kasih terhadap kita. Tak henti-hentinya kita didorongnya untuk berkelakuan seperti seorang anak dan datang kepadanya dengan semua keinginan kita. Dialah Bapa kita. Ia bersuka cita jika ia dapat membahagiakan kita dan memberi sesuatu kepada kita. Pada saat ini ia berdiri di sisi Anda dan berfirman, berlakulah seperti seorang anak terhadap daku, jangan malu-malu. Hari demi hari datanglah kepadaku, yaitu Bapamu dengan semua keinginanmu, baik besar maupun kecil. Yesus berjanji kepada kita bahwa Allah Bapa akan memberi hal-hal yang baik kepada kita jika kita memohon kepadanya. Nah, cobalah. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

0: Baik, kita angkat telepon dari Ibu Mary. Shalom, selamat malam Bu Mary.
1: Shalom, selamat malam.
0: Iya, Bu.
1: Terima kasih banyak. Sudah lama baru kita ketemu lagi, Pendeta Ebi,
0: betul,
1: Pak
0: Ibu.
1: Julius, Pak Jeremy.
0: Puji Tuhan, betul Ibu.
1: Terima kasih banyak juga waktu itu Ibu. Mama saya operasi berhasil sampai sehari ini sehat. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Sekarang saya minta doa untuk adik saya Theo. Dia sekarang ke dokter periksa kedua lututnya. Itu kita mohon doakan. Terima kasih banyak Pendeta Epi. Aku minta lagu.
0: Boleh,
1: silakan. Tuhan tak pernah tinggalkan ku.
0: Tuhan tak pernah tinggalkan ku. Baik, kita akan coba carikan.
1: Ya, terima kasih.
0: Shalom, shalom. Baik, dari Ibu Mary ya, kita akan dukung dalam doa. Baik, kita angkat telepon dulu dari Kosani. Shalom, shalom Kosani. Halo. Ya.
2: Halo.
0: Halo, shalom. Ya.
2: Ya, saya mau mengucapkan berbagi berkat puji Tuhan berjalan dengan lancar. Pak, minta lagu Pak. Mau sebentar saja ya Pak. Lagunya buat Pak. Mau. Ya, tadi pas lupa Pak.
0: Baik, baik. Tuhan berkati, shalom. Baik, dari Kosani juga ya, kita akan dukung dalam doa. Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu malam ini untuk didoakan atau juga ingin berbagi kesaksian hidup atas segala perbuatan ajaib Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup Anda. Silakan di 0812 8784 7210, melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210, dan juga di layanan 0215565135. Bagi Bapak Ibu yang malam ini juga ingin membutuhkan ruang konseling, silakan menghubungi 0215565135. Ada hamba Tuhan Bapak Pendeta Julius Widodo siap melayani dan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Baik, dan juga pokok doa selanjutnya juga datang dari ya. Oke, dari Ibu Ave Maria Emmanuel, kesaksian teramat terima kasih sekali atas perhatian, empati dan dukungan doa yang tulus dan serius dari yang terhormat Bapak Pendeta, dan untuk lagunya Yesus Perhatikan Setiap Tetesan Air Mata yang sudah diputar kemarin malam, yang memberikan kekuatan, dorongan, semangat dan sukacita untuk terus berakar dan bertumbuh dan berkembang dan berbuat di dalam kebenaran firman Yesus Kristus. Sekali lagi teramat terima kasih sekali. Salam dan salam hormat dari saya untuk semuanya, dan selamat beristirahat untuk semuanya sesuai acara ini di dalam naungan kasih damai sejahtera dari Jesus Christ, dan selamat menikmati dan penuh rasa syukur dan sukacita untuk semuanya. Baik, dari Ibu Ave Maria Emmanuel, tetap semangat, Tuhan berkati juga dan sehat-sehat selalu ya. Dan juga dari Ibu Rita Mutiara. Ya, selamat malam Pak Pendeta Epi Education dan Pak Pendeta Julius Widodo. Selamat melayani, sharing and prayer. Mohon dukungan doa buat Bu Lina sekeluarga akan berangkat ke Padang karena cucunya Nico mau nikah di Padang. Kiranya Tuhan melindungi, berangkat hingga selesai pernikahan dan pulang kembali ke Villa Mutiara. Makasih doanya Pak Pendeta Epi, Tuhan berkati. Dan boleh minta lagu Seperti Rusa. Terima kasih. Baik, baik, kita akan doakan buat Ibu Lina dan juga lagunya, kita akan coba carikannya. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama untuk pokok-pokok doa ini, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati dan memohonkan belas kasihan-Mu buat anak-Mu Theo, adik dari hamba-Mu Ibu Mary, yang saat ini mengalami sakit di bagian lututnya. Kami mohonkan doa kesembuhan, kiranya Tuhan jamah kedua lutut hamba-Mu ini, kuduskan dia dari ujung rambut dan layakkan dia menerima karunia kesembuhan dari sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, kedua lututnya kembali sehat dan kuat dan berfungsi dengan baik. Tempurungnya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kasih karunia dari sorga dan memenuhi hamba-Mu Pateo dan kesembuhan untuk kedua lututnya. Kami juga berdoa buat anak-Mu mama dari hamba-Mu Kosani, Tuhan memberkati dan beri kekuatan dan kesehatan di umur yang telah Tuhan beri. Bila kiranya damai sejahtera-Mu dan juga kekuatan baru mengalir sehingga hamba-Mu ini di masa tuanya masih tetap bersyukur, berdiri, bersukacita melayani Engkau, memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Berkati dia dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan dan kekuatan baru, sukacita atas orang tua hamba-Mu, anak-Mu Sani Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa buat hamba-Mu Ibu Lina dan sekeluarga yang berencana akan berangkat ke Padang mengikuti pernikahan cucunya Niko. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan pergi dan pulang. Dan juga kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan dalam segala proses kegiatan pesta pernikahan Niko. Semuanya boleh berjalan dengan lancar, baik juga keluarga yang berkumpul semua mereka boleh mengalami sukacita dan kebahagiaan. Dan buat Niko juga Tuhan berkati, bahkan juga segala keperluan, kebutuhan yang diperlukan. Kami percaya bahwa Tuhan mencukupkan semuanya dan membuat keluarga ini boleh berbahagia. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah berkat-Mu tercurah, damai sejahtera dari sorga tercurah melimpah-limpah. Haleluya. Terpujilah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Silakan di 0812-8187-8472-10. Bagi Bapak Ibu malam ini yang rindu ingin didoakan oleh karena berbagai pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Kita angkat telepon dari Pak Peter Salum. Baik, silakan dicoba lagi Pak Peter di 0812-8784-7210. Baik, kita angkat telepon dari Pak Ferry Salum. Selamat malam Pak Ferry. Terputus ya. Oh belum. Salam, selamat malam Pak Ferry.
1: Salam, selamat malam Benedetti.
0: Ya.
1: Terima kasih atas firman-Nya. Dan terima kasih juga atas dukungan doa untuk ibu dan kami. Tuhan sudah berikan kepulihan dalam proses pemulihan. Benedetti mau dukungan doa untuk pergumulan Pauline di dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan buka jalan, Tuhan berikan hati yang bijaksana, baik rekan kerja maupun para pimpinannya. Dan kiranya Tuhan selalu dukung, Tuhan selalu jaga, Tuhan selalu lindungi di dalam segala hal yang dihadapi. Itu aja Pendeta Evi. Terima kasih, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.
0: Tuhan
1: Shalom.
0: Berkati Pak Ferry, Shalom juga. Baik, dari Pak Ferry kita akan dukung dalam doa untuk Pauline ya. Tuhan tolong dan Tuhan berkati Pauline. Baik, dan kita juga berdoa buat Samuel ya, yang saat ini juga sedang mencari pekerjaan. Kiranya diberikan pekerjaan yang sesuai dengan minatnya. Sudah lama ia bergumul untuk pekerjaan, tapi sampai hari ini masih belum ada pekerjaan tetap. Dan juga mari berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita mohonkan berkat buat Indonesia, dan juga agar ada pemulihan dan juga diberikan hati yang takut akan Tuhan ya, buat setiap orang-orang yang hidup dengan tidak tertib ya. Kita doakan agar Indonesia diberkati dan boleh terbuka hati mengenal Tuhan. Dan juga pokok doa selanjutnya juga datang dari Samuel juga nih, Samuel di Tangerang. Salam Pak Pendeta, saya Samuel di Tangerang, minta dukungan doa. Saya mengalami sakit asam lambung, supaya Tuhan sembuhkan seluruhnya. Semangat melayani Bapak Pendeta, Tuhan memberkati. Baik, kita akan doakan juga buat Samuel yang saat ini sedang mengalami sakit lambung ya. Bapak Ibu, mari kita doakan bersama-sama pokok doa ini, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati berdoa buat anakmu Pauline, yang saat ini Tuhan telah percayakan bolehmu bekerja di salah satu perusahaan. Tuhan, Engkau yang memberikan dia hati yang selalu bersemangat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Engkau juga yang memampukan anakmu dalam setiap pekerjaannya, agar ia boleh berhasil dan setiap tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, ia mampu mengerjakannya, melakukannya dengan baik dan benar. Mengalir kasih karuniamu atas Pauline malam ini. Tuhan yang membela, dan Tuhan juga yang menambah-nambahkan dia hikmat, kedewasaan di dalam mengenal Engkau. Biarlah sepenuhnya ia mengandalkan Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat Pauline. Kami juga berdoa buat Samuel yang saat ini Tuhan bergumul untuk pekerjaan. Kiranya Tuhan tolong Samuel, karena sudah berapa lama ia bergumul mencari pekerjaan tetap, bahkan juga ingin melayani Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan Samuel agar apa yang menjadi kerinduan hatinya di tahun ini ia boleh mendapatkan pekerjaan, dan juga kerinduannya untuk melayani. Tuhan, Engkau yang memampukannya melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat mendengar dengan penuh kepekaan suara-Mu dalam panggilan melayani-Mu. Kalau memang itu kehendak-Mu, Tuhan tolong mampukan dia. Tapi kalau bukan, Tuhan tolong agar ia tetap setia mengasihi-Mu. Kami juga berdoa buat Samuel Anton yang saat ini bergumul karena sakit asam lambung. Kiranya Tuhan mohon belas kasihan-Mu atas Samuel, segala sakit lambung yang saat ini dideritanya. Kami mohonkan belas kasihan-Mu Tuhan, jamah, Tuhan sembuhkan dia. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kuasa kesembuhan tercurah baginya, sehingga ia bebas dari segala sakit penyakit asam lambung ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun penyebabnya, kami percaya oleh kuasa-Mu penyakit asam lambungnya telah disembuhkan malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan tercurah buat Samuel Anton. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati bangsa ini. Tuhan berikan roh yang takut Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau yang membukakan hati setiap orang untuk dapat mengenal pribadi-Mu yang mengasihi mereka. Selamatkanlah Indonesia bagi Tuhan, agar melalui bangsa ini Tuhan, puji-pujian, penyembahan, hormat, kemuliaan boleh dinaikkan di hadirat-Mu. Dan bangsa ini menjadi bangsa yang berkenan di hadapan-Mu. Setiap pribadi, setiap jiwa Tuhan milik-Mu, dan selamatkan mereka bagi kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja untuk bangsa kami. Injil diberitakan melalui anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, melalui media-media yang digunakan. Injil terus mengguncang Indonesia, dan banyak jiwa diselamatkan bagi Tuhan. Terpujilah Bapa di tempat maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersuka citalah senantiasa. Sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education dari Heartland Counseling Center undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali di program yang sama.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apa yang dikatakan Amsal tentang wanita? Salah satu topik kesukaan Raja Salomo dalam kitab Amsal adalah wanita. Dan itu masuk akal, sebab pria yang menulis sebagian besar isi kitab ini memiliki 700 istri dan 300 selir. Namun, sekalipun ia sering disebut sebagai orang paling bijaksana yang pernah hidup, ia memiliki masalah dengan wanita sepanjang hidupnya. Alkitab berkata, Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing di samping anak Firaun. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka." Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1-4. Saat saya menulis semua ayat dalam kitab Amsal yang berbicara tentang istri, saya mendapati bahwa ayat-ayat itu cocok masuk dalam 3 topik. Yang pertama adalah istri yang tidak patuh. Salomo berkata bahwa ia memiliki lidah yang licik, pasal 6 ayat 24, dan licin perkataannya, pasal 7 ayat 5. Dan istri ini seumpama penyakit yang membusukkan tulang suaminya, pasal 12 ayat 4. Salomo menyebutnya wanita ini sumur yang sempit, yang mengindikasikan bahwa dalam jangka panjang, hubungan dengannya tidak akan memberi kepuasan. Tipe istri selanjutnya yang dihadapi Salomo adalah istri yang suka bertengkar atau lekas parah. Nah, Salomo tinggal di suatu istana yang fantastis. Namun menurutnya, adalah lebih baik untuk tinggal di sudut suatu rumah atau di padang gurun daripada tinggal serumah dengan istri yang suka bertengkar. Pasal 25 ayat 4 dan pasal 21 ayat 9. Ia berkata, istri seperti itu seumpama tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Pasal 27 ayat 15. Tapi sekarang, kita sampai pada hal yang baik, istri yang bijaksana atau mulia. Salomo berkata, rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Pasal 19 ayat 14. Ia adalah mahkota suaminya. Pasal 12 ayat 4. Lebih berharga daripada permata. Pasal 31 ayat 10. Saat Salomo menguraikannya dengan begitu baik, saya rasa saya tidak perlu berkata lebih. Silakan membacanya dalam kitab Amsal. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

mati sebelum aku mati. Sebelum aku menutup mata, aku hanya punya satu gaya.

hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Heart listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

0: 所有的姐妹，
1: Jesus, you are beautiful.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Waktu yang Terlambat. Saudara pendengar, firman Tuhan berkata dalam Lukas 17 ayat 33, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Mungkin di dalam kehidupan kita, sering berhadapan dengan kenyataan yang bertolak belakang. Sementara sebagian ahli medis mencari-cari cara yang lebih baik dan maju untuk menyelamatkan jiwa manusia. Ada ahli senjata yang mencari cara untuk menciptakan senjata pemusnah massal, terutama nuklir. Sementara banyak pasangan yang berusaha untuk mempunyai anak, ada banyak pasangan yang berusaha untuk menggugurkan kandungan. Begitu banyak usaha untuk melegalkan aborsi. Begitu banyak klinik yang menawarkan jasa aborsi. Dan tidak terhitung berapa banyak nyawa bayi melayang setiap tahunnya karena aborsi. Sementara ada begitu banyak bantuan kemanusiaan yang ditujukan untuk memelihara kehidupan. Ada banyak usaha manusia untuk membunuh manusia lain. Saudara pendengar, sementara manusia dengan sekuat tenaga berusaha mencari cara untuk tetap hidup, ada banyak manusia yang menolak kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Masih ada begitu banyak orang yang bunuh diri. Ada begitu banyak orang yang merusak hidupnya dengan menghambakan diri pada narkotika, sehingga hakikatnya mereka sudah mati walaupun jantung masih berdetak dan kaki masih sanggup melangkah. Dan tidak sedikit orang yang menolak Tuhan, sumber hidup manusia. Suatu kali kelak Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus ini bukan untuk menyelamatkan manusia, tetapi akan menghakimi manusia. Akan sangat terlambat kalau Anda berpikir bahwa masih ada kesempatan untuk diselamatkan. Sementara Yesus datang yang kedua kali. Yesus akan datang untuk menghakimi mereka yang menolaknya sebagai sumber kehidupan. Jangan pernah memelihara nyawa kita untuk melakukan segala kesenangan dunia ini. Serahkanlah nyawa Anda kepada Tuhan dan Anda akan mendapatkannya kembali seperti yang dijanjikan. Sebab apabila Anda mempertahankan, maka Anda akan kehilangan nyawa Anda ketika penghakiman Tuhan datang. Ketika Yesus datang, banyak orang yang akan menjadi malu lalu melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ketika Yesus datang, ada juga orang yang meratap kepada keselamatan itu, tetapi waktunya sudah sangat terlambat.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah

kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul Alasan-alasan untuk mengucap syukur, bagian kedua. Nas Alkitab dari Mazmur pasal 100 ayat 4. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. John Gordon menulis, "Saya ingin berbagi dengan Anda manfaatnya dari dua kata sederhana. Terima kasih." Kata-kata itu memiliki kekuatan untuk mengubah kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan kita. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang bersyukur lebih bahagia dan cenderung mempertahankan persahabatan yang baik. Rasa syukur juga meningkatkan fungsi ritmis jantung yang membantu kita mengurangi stres, berpikir lebih jernih di bawah tekanan, dan menyembuhkan diri secara fisik. Secara fisiologis, mustahil untuk merasa stres dan bersyukur pada saat yang sama. Ketika Anda bersyukur, Anda membanjiri tubuh dan otak dengan endorfin yang membangkitkan semangat dan memberi Anda energi. Rasa syukur juga penting untuk lingkungan kerja yang sehat. Alasan nomor satu mengapa orang meninggalkan pekerjaan mereka adalah karena mereka tidak merasa dihargai. Rasa syukur itu seperti otot. Semakin banyak kita menggunakannya, semakin kuat otot itu. Berikut adalah cara untuk mempraktikkan rasa syukur setiap hari. Pertama, berjalanlah selama 10 menit setiap hari dan ucapkan dengan lantang apa yang Anda syukuri. Ini akan mempersiapkan Anda untuk hari yang positif. Kedua, saat makan malam bersama teman dan keluarga, berkelilinglah di meja makan dan mintalah setiap orang mengucapkan hal-hal yang mereka syukuri. Ketiga, psikolog Martin Seligman menyarankan agar kita menulis surat yang mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada seseorang. Orang-orang yang melakukan hal ini merasa jauh lebih bahagia dan tidak tertekan. 4. Ucapkan terima kasih di tempat kerja. Ketika Dale Conan menjadi direktur Campbell Soup, ia menulis sekitar 30.000 surat ucapan terima kasih kepada karyawannya dan memberi semangat kepada perusahaan dalam prosesnya. Program pengakuan terbaik dan termurah dari semuanya terdiri dari ucapan terima kasih yang tulus. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, lo enggak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by you.

0: bersama TSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol, ketika manusia menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin, ketika air mata menetes, mengundang iba, dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita dalam kesakitan, dalam kesulitan, dan dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda dan menolong sesama. Setiap hari jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website kami di www.yaskiradio.com.

Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika waktu sedang genting-gentingnya, ia sudah hampir putus asa. Pokoknya hidup tidak lagi layak dijalani, maka ia mengambil keputusan. Ia memanjat ke tempat di mana ia bisa menggapai balok penyangga atap dan mengkaitkan sepasang stoking sebagai gantungan. Sekarang ia siap mengalungkan stoking tersebut ke lehernya dan melompat. Kebetulan ia tidak mematikan radionya, dan perkataan yang terdengar lewat pengeras suaranya menarik perhatiannya. Kebetulan program siaran 5 menit. Nama programnya Guidelines, yang sudah 40 tahun lebih diproduksi oleh suami saya 5 hari seminggu. Kebetulan topik hari itu adalah, percaya tidak, apa pandangan Allah tentang bunuh diri? Tidak jadi melompat, wanita ini mengangkat teleponnya dan menghubungi stasiun pemancar radionya. Teknisi yang sedang mengudarakan program hari itu mengangkat teleponnya, dan beberapa saat kemudian membimbing wanita ini kepada iman kepada Yesus Kristus. Setelah itu, wanita ini mengunjungi stasiun pemancar radionya, dan telah ditegaskan bahwa dirinya sudah berubah. Bayangkan gentingnya waktu dalam insiden tersebut. Program tersebut telah ditulis beberapa bulan sebelumnya, sebab untuk memenuhi batas waktu penyelesaian pemrogramannya, biasanya Herald menulis 3 bulan di muka sebelum tanggal siarannya, lalu programnya harus direkam. Setelah itu, seorang sukarelawan Guidelines mendengarkannya untuk memastikan tidak adanya kesalahan tata bahasa atau masalah-masalah teknis. Lalu diproduksikanlah sebuah CD dan dikirim ke stasiun pemancar radio yang bersangkutan. Tentu, ada fakta bahwa sang teknisi memilih mengudarakan program yang satu itu pada hari itu, dan programnya diudarakan persis pada waktu wanita tersebut sedang mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri hidupnya. Itu bukanlah suatu kebetulan. Sang pemazmur menulis, "Masa hidupku ada dalam tanganmu." Mazmur pasal 31 ayat 16. Sahabat, ketahuilah bahwa Allah tidak melakukan kesalahan tentang saudara, sebab Ia adalah Allah yang presisi. Allah yang mengendalikan waktu di alam semesta itu mampu mengelola waktu dalam hidup saudara. Serahkanlah hidup saudara ke dalam tangannya dan percayailah dia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sebagai seorang bapa yang sejati, Allah telah memberi janji-janjinya kepada anak-anaknya. Ia juga telah berjanji untuk menepatinya. Dapatkah kita menyangka bahwa Allah tidak akan menepati janjinya, sehingga kita tidak akan mengalami penggenapan janji-janjinya itu? Tidak mungkin. Allah adalah kebenaran dan kasih. Sesungguhnya Ia tidak akan menjanjikan sesuatu kepada kita dan kemudian mengecewakan kita. Tetapi Ia memberi janji itu agar kita yakin akan pertolongannya. Oleh sebab itu, berpeganglah teguh kepada janji-janjinya itu. Bergantunglah kepadanya, dan pertolongannya pasti akan datang. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

mengembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Superman. Superman memulai kehidupannya sebagai suatu karakter buku komik pada bulan Juni 1938, yang merupakan ide gagasan satu tim penulis muda dan seniman Jerry Siegel dan Joe Shuster. Digambarkan sebagai sosok berjubah yang luar biasa, Superman semakin populer dari sekedar tokoh buku komik, lalu program radio, komik koran, novel, program TV, film, dan bahkan pertunjukan musikal Broadway. Memakai kostumnya yang terkenal berwarna merah, biru, dan kuning dengan huruf S, ia telah menjadi sosok pahlawan bagi jutaan orang. Sang manusia baja dikisahkan sebagai orang terakhir yang hidup dari planet Krypton yang telah punah. Namun kisah hidupnya terus berganti selama bertahun-tahun, seringkali dicocokkan dengan nilai-nilai budaya pada zamannya, di mana tidak selalu nilai-nilai moral. Dalam beberapa versi, kedatangannya di bumi hampir serupa dengan kelahiran Yesus. Dalam versi layar lebar, ayahnya yang diperankan oleh Marlon Brando mengatakan kepada anaknya untuk memimpin orang-orang biasa kepada kebenaran dengan berkata, "Untuk alasan inilah, yaitu kemampuan mereka untuk berbuat kebaikan, aku telah mengutus mereka kepadamu, anakku satu-satunya." Secara pribadi, saya berpikir bahwa karakter terpercaya seperti Superman ini menarik bagi kita sebab ada rasa lapar di hati manusia akan seseorang yang lebih hebat daripada diri kita sendiri. Kita ingin ada seseorang yang dapat kita kagumi, seseorang yang dapat mencapai prestasi yang kita tidak dapat raih, seseorang yang memerangi kekuatan jahat yang kita lihat sedang bekerja di dunia ini. Beruntung bagi kita, kita memiliki satu pribadi yang dapat melakukan hal-hal tersebut. Namanya adalah Allah. Dengarkan ayat Alkitab ini. Tidak ada yang seperti Allah, hai Yesyurun. Ia berkendaraan melintasi langit sebagai penolongmu, dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Ulangan pasal 33 ayat 26. Siapa itu Yesyurun? Para teolog mengatakan kepada kita bahwa itu adalah nama puitis bagi bangsa Israel, yang dipakai untuk mengungkapkan rasa kasih sayang, karena kata itu berarti orang-orang benar kesayangan. Lihat Ulangan pasal 32 ayat 15, pasal 33 ayat 5, pasal 26, dan Yesaya pasal 44 ayat 2. Superman tidak dapat berada di banyak tempat pada waktu bersamaan, dan ada banyak hal yang Superman tidak dapat lakukan. Namun Alkitab mengatakan kepada kita, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 1 ayat 37. Tidakkah Anda senang bahwa Anda mengenal Dia? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda.

sebab ia yang sudi kau kandung. Aleluya. Telah bangkit seperti yang disabdakannya. Aleluya. Doakanlah kami pada Allah. Aleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Aleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita

0: Saya kehilangan banyak hal. Saya kekurangan segala sesuatu. Itulah sebabnya saya tidak tertolong lagi. Begitulah biasanya pendapat kita. Akan tetapi bagi Allah bukan masalah apakah Anda berkekurangan sedikit atau banyak. Justru makin banyak kekurangan Anda, makin banyak pula kesempatannya untuk memperlihatkan kuasanya yang ajaib. Oleh sebab itu, katakanlah, Tuhan akan mencukupi segala kekuranganku semata-mata oleh sebab aku mengalami banyak kekurangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski.

kekasihmu, sungguhlah mempesona diri.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah selalu menepati janjinya. Heather Reynolds adalah pendiri dan direktur sebuah yayasan di Afrika Selatan yang telah menyelamatkan nyawa ribuan anak-anak suku Zulu. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Dengan menghadapi rintangan yang sangat berat, Heather telah menyediakan rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Heather hanya punya sedikit uang, namun ia memiliki hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Saya ingin membagikan cukup satu cerita tentang bagaimana Allah mencukupi kebutuhan pekerjaan iman ini. Pada suatu saat, mereka perlu sekali pasir untuk menyelesaikan perbaikan dari salah satu gedung mereka. Seorang relawan yang adalah seorang ateis menantang Heather. Mengapa engkau tidak meminta Allahmu untuk menyediakan pasir kalau engkau tidak punya uang untuk membelinya? Kita perlu mujizat. Heather lalu duduk dan berkata kepada dirinya sendiri, pemuda ini benar, Allah. Mengapa engkau tidak menjawab doa-doa kami? Mengapa? Apakah engkau ingin aku memohon-mohon? Dia mengangkat telepon dan menghubungi toko bangunan setempat untuk ketiga kalinya, meminta dikirimi pasir sebagai donasi. Ia dijawab, tidak, dan dengan tegas diberitahu untuk tidak menelpon lagi. Sekitar satu jam kemudian, Heather mendengar suara tawa keras dari luar. Ada apa ini? Tanya Heather. Ini mujizatmu, kata si relawan ateis tadi. Kau lihat orang yang sedang memasuki gerbang itu? Ia adalah pengemudi truk yang sedang mengangkut 10 ton pasir. Dan truknya baru saja mogok di jalan masuk kita. Ia meminta izin kita agar ia bisa menuangkan semua pasir itu agar perusahaannya bisa menderek truknya. Ironisnya, itu adalah perusahaan yang baru saja Heather minta pasir. Salah satu janji favorit Heather dari Alkitab adalah Kitab Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Heather meyakini janji Allah sampai titik komanya. Dan ia telah membuktikan bahwa Allah selalu menepati janjinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Haleluya, haleluya. Sedang kembali hadir di ruang dengar saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya selalu mengungkapkan di berbagai tempat, dalam seluruh perjalanan aktivitas orang percaya, tidak ada perkara yang bersifat kebetulan. Termasuk saudara hadir dalam program ini, sedang menikmati siaran radio ini, saya meyakini bukan peristiwa kebetulan. Saya meyakini hal itu karena saya terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Di setiap kesempatan yang Tuhan izinkan saya menyampaikan firman. Sekiranya yang lemah dapat dikuatkan. Sekiranya yang susah memperoleh penghiburan.

0: kiranya mereka yang sedang sakit oleh kebenaran firman-Mu mereka dengar kesembuhan keajaiban itu terjadi. Mereka yang sedang dalam menghadapi berbagai bentuk problem hidup yang rasanya sulit, yang rasanya tidak mungkin, sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita berdoa sebelum jauh kita mendengar firman. Kita berdoa. Pagi yang berbahagia ini kami bersyukur. Sebelum kami jauh melangkah melaksanakan suatu aktivitas di sepanjang hari ini, kami mohon kekuatan Roh-Mu menuntun kami. Dan biarlah firman-Mu memberikan kami kekuatan. Biarlah firman-Mu menuntun jalan kehidupan kami. Biarlah firman-Mu mengarahkan langkah kehidupan kami. Karena kami tahu firman-Mu mampu memberikan kami kekuatan. Firman-Mu dapat mendatangkan keajaiban. Firman-Mu dapat memulihkan kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Urapi hamba-Mu secara khusus. Agar apa yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan. Bukan bersumber pada perasaan. Bukan datang dari pikiran-pikiran manusia. Akal dan kecerdasan manusia. Hamba-Mu mohon Roh Kudus-Mu menolong hamba-Mu. Agar supaya setiap kata dan kalimat. Oleh karena kuasa Roh-Mu bermanifestasi. Membukakan awal yang selama ini tertutup. Belum dapat kami pahami. Di kesempatan ini kuasa rahasia firman dibukakan. Agar kami yang lemah boleh dikuatkan. Yang kami yang susah boleh memperoleh penghiburan. Bahkan kami yang sedang menghadapi berbagai bentuk tekanan hidup ini. Firman-Mu menjadi jawaban bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berbicaralah bagi kami. Hati kami terbuka. Telinga kami sedia untuk mendengar firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal yang ke-41. Ayatnya yang ke-38 berbunyi sebagai berikut. Lalu berkatalah firman Tuhan. Berkatalah Firaun. Sekali lagi. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Kristus. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, salah satu kunci keberhasilan dalam perjalanan kehidupan pribadi yang bernama Yusuf adalah karena Yusuf dikuasai, dipenuhi, dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Pengagungan seorang Firaun terhadap pribadi yang bernama Yusuf karena sebuah penilaian yang dia temukan dalam kehidupan pribadi. Bahwa pribadi Yusuf ini memiliki keistimewaan tersendiri yang menjadi catatan dan perenungan bagi saya dan saudara sebagai pengikut Kristus, yaitu di mana Yusuf dipenuhi oleh Roh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, menghadapi situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini di berbagai bidang kehidupan kita, baik dalam menjalani aktivitas keseharian kita, dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita bergereja, kita menemukan hal-hal yang terkadang di luar jangkauan. Kita menghadapi peristiwa-peristiwa di luar kemampuan kita. Kita dihadang, dihambat dengan berbagai hal. Pada akhirnya, pribadi Yusuf dapat melewati semuanya itu. Mimpi yang indah pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Mimpi yang sulit dicerna secara rasio, secara akal pikiran kita, akhirnya menjadi sebuah realita dalam kehidupan Yusuf. Saya meyakini impian harapan yang sama dapat menjadi bagian kehidupan kita. Untuk itu apa yang harus kita upayakan? Agar kita menjadi pribadi yang terus dipimpin, terus dipenuhi. Seperti ungkapan seorang Firaun. Firaun memberikan sebuah ungkapan yang sangat-sangat luar biasa. Orang yang seperti ini jarang sulit kita temukan, sebab kehidupannya dipenuhi oleh roh Tuhan. Firaun berkata kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh, haleluya, haleluya. Sekali lagi, seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Saudara, tanpa kekuatan roh Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Tanpa kekuatan roh Tuhan, kita bukan apa-apa. Sadarkan dirimu, bagaimana supaya roh Tuhan dapat memenuhi kehidupanmu. Bagian yang pertama yang harus kita jalani adalah kita jangan mudah tersinggung. Haleluya, haleluya. Kata ketersinggungan ini sering hadir bukan cuma di kalangan tertentu. Terkadang di kalangan kehidupan kita sebagai orang percaya yang katanya sudah percaya Yesus, ketersinggungan itu masih sangat dominan. Jangankan di tengah kehidupan jemaat, di tengah komunitas kita pun sebagai yang mengaku sebagai hamba Kristus, hamba Tuhan, ketersinggungan itu masih terlalu nampak. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya yang sangat luar biasa di tengah kehidupan keluarga, kakak, adik, bahkan orang tua, mereka tersinggung. Jadi kalau saudara terus memelihara ketersinggungan di dalam kau menjalani kehidupanmu, baik kau sebagai pelayan Kristus, baik kau sebagai aktivis gereja, ataupun mungkin engkau hanya sebagai seorang jemaat biasa, kalau engkau masih terus memelihara ketersinggungan, akan sulit Roh Kudus memenuhi kehidupanmu. Haleluya! Saudara yang diberkati oleh Tuhan, penyakit ketersinggungan membuat kita menjadi pribadi yang akhirnya membawa dampak-dampak yang negatif dimanapun kita berkomunitas. Sekali lagi dengar baik, dampak dari ketersinggungan yang sangat-sangat dominan dalam kehidupan kita, kita menjadi pribadi yang membawa dampak-dampak yang sangat-sangat negatif, mendatangkan situasi yang tidak kondusif, membawa suasana yang sangat-sangat tidak harmonis. Orang kalau sudah tersinggung, ada banyak hal yang boleh dia lakukan tanpa dia sadari. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kata ketersinggungan itu, dia terus berupaya untuk dikendalikan dan akhirnya menguburkannya. Biarlah kebenaran ini menyadarkan saya dan saudara, siapapun saudara yang sedang mendengarkan program ini, termasuk pribadi saya, sampai hari ini pun saya terus berupaya untuk menaklukkan ketersinggungan yang terkadang merusak hubungan saya, merusak kehidupan karakter saya, merusak komunikasi saya dengan orang lain, baik dengan istri, anak, saudara, keluarga, teman, tetangga, dan dimanapun Tuhan tempatkan saya berada. Jadi poin yang pertama, sadarkan dirimu, jangan memelihara ketersinggungan. Haleluya, haleluya. Ketersinggungan membuat Roh Kudus tidak bisa maksimal untuk terus memenuhi kehidupan. Seandainya Yusuf tersinggung dengan ulah-ulah dari kakak adik, bahkan keluarga besarnya, pada akhirnya dia menyerah untuk mewujudkan mimpi yang indah. Jangan menyerah, saudara. Yang kedua, bagaimana caranya agar supaya kita menjadi pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Terkadang kita terjebak dengan perkara-perkara yang tanpa kita sadari itu hanya sebuah casing semata. Banyak orang dia pikir dia sudah berbahasa roh, dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Belum tentu, saudara. Salah satu tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, salah satu, ini bukan satu-satunya, salah satu adalah dia tidak mudah tersinggung. Bagian yang lain, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia memiliki kepribadian Kristus yang seirama dengan Roh Kristus. Bagian yang kedua tadi yang saya ungkapkan, bagaimana supaya Roh Kudus terus memenuhi kita? Kita harus menjadi pribadi yang tidak cepat menyerah. Orang yang terlalu cepat menyerah akan sulit karya-karya Roh Kudus dinyatakan di dalam kehidupannya. Haleluya, haleluya. Jangan cepat menyerah. Kalau engkau mau terus dipenuhi oleh Roh Kudus, menyerahlah dalam tuntunan Tuhan. Menyerahlah dalam pertolongan Tuhan. Jangan menyerah dengan tekanan. Jangan menyerah dengan kondisi yang sedang kau hadapi. Jangan menyerah dengan berbagai hal yang sedang menghadang kehidupanmu. Bagian yang terakhir, bagaimana supaya seperti Yusuf yang diungkapkan oleh Firaun, orang ini adalah orang yang penuh dengan Roh Tuhan. Untuk dapat dipenuhi oleh Roh Tuhan, jadikan firman ini bukan sekedar pengetahuan, tapi mari kita menghidupi firman ini dalam ungkapan kita, ucapan, sikap-sikap kita, biar firman ini kita hidupi. Satu ketika murid-murid Yesus ada di hadapan Yesus dan mereka mengungkapkan sebuah pertanyaan, dan Yesus menjelaskan bahwa apa yang diajarkan oleh para ahli Taurat kamu praktikkan dan hidupi. Apa yang ahli Taurat lakukan, jangan kamu contohi. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kristus adalah orang yang terus mencontohi sifat-sifat Kristus. Haleluya. Hidupi kebenaran firman. Bagian yang terakhir, bagaimana supaya kita menjadi seperti pribadi Yusuf, dipenuhi dengan Roh Tuhan. Haleluya. Bagian yang terakhir, kita harus menjadi seorang pribadi yang memiliki sebuah prinsip, sekali lagi, yang memiliki sebuah prinsip dalam menjalani kehidupan ini. Bangunlah sebuah prinsip yang tidak didasarkan atas akal, perasaan, dan pikiranmu, tapi dasarilah segala sesuatu dengan kebenaran yang berdasarkan firman Kristus. Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan firman, yang tidak berdasarkan kebenaran, di dalamnya ada sebuah dosa. Kenapa tangan Tuhan jadi pendek, telinga Tuhan tidak mendengar? Karena di dalamnya ada dosa. Bangunlah prinsip-prinsip hidup yang ada dasar firman-Nya. Karena ketika engkau membangun prinsip hidup yang berdasarkan firman, maka Roh Tuhan akan mengalir dan akhirnya engkau dipenuhi dengan Roh Tuhan. Bapa di sorga, kesempatan pagi yang berbahagia ini, hamba sudah menyampaikan apa yang engkau taruh untuk hambamu sampaikan melalui pewahyuan di kesempatan pagi ini. Penjelasan hambamu sangat terbatas. Kemampuan hambamu penuh dengan keterbatasan. Tapi biar kuasa Roh Kudus terus bekerja, khusus hamba berdoa bagi setiap pendengar, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang terus dipenuhi oleh Roh Tuhan. Hamba mohon dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dan kami meyakini, ketika Roh Tuhan memenuhi kehidupan kami, maka perkara-perkara yang sedang kami imani dan gumuli, pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Terpuji nama-Mu Bapa. Ini menjadi permohonan, harapan dan kerinduan kami. Kami memohon belas kasihan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bersama Yesus, kami melakukan dan menikmati perkara-perkara yang besar. Haleluya. Amin.
1: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813 5563 3.

Dibaca luaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan 94.4 Heartland FM, your family station. Shalom, selamat pagi your listener dimanapun Anda sedang berada. Ya, senang sekali saya Indra kembali hadir menjumpai hard listener semuanya, menyapa hard listener semuanya di Voice of Life edisi 23 September 2026.

Ya hingga pukul 9 pagi nanti, Hal Listener Indra akan menemani waktu pagi Anda pagi hari ini. Sembari Anda beraktivitas, sembari Hal Listener mengerjakan setiap apapun yang harus dikerjakan seharian ini. Dan Indra ngajak Hal Listener nih untuk sama-sama bergabung bersuka cita bareng Indra di Voice of Life di line interaksi di 0811 5830944. Hal Listener bisa telepon, bisa kirimkan WhatsApp-nya pagi hari ini. Ya, Lister bisa request ya, request lagu rohani pilihan Anda, sekaligus menyapa teman-teman semuanya, rekan-rekan Hal Lister semuanya, dan juga kita bisa sharing kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Oke, sebelumnya apa kabar semuanya? Indra berharap semuanya kabarnya sehat, kabarnya semuanya pagi hari ini sukacita, dan kabarnya hari ini penuh dengan rasa syukur, di mana setiap kebaikan Tuhan dan juga anugerah Tuhan selalu hadir bersama-sama dengan kita. Amin.

0: Dan Indra juga sabar dulu nih buat Alis ada di grup Komsel. Selamat pagi. Selamat beraktivitas juga untuk Anda hari ini. Selamat hari Rabu. Indra kemarin mohon maaf, ada sedikit insiden lah. Biasalah ya, namanya juga anak muda. Jadi gak bisa on air kemarin gitu. Oke deh, selamat pagi juga buat semuanya listener yang pagi hari ini baru banget bangun. Selamat pagi, selamat hari Rabu untuk Anda orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Oke deh, di 0811 5830944 Indra buka untuk listener hingga pukul 9 pagi nanti. Dan jangan kemana-mana, Indra mau balik lagi habis ini karena ada beberapa nomor pembuka untuk mengawali kebersamaan kita di Voice of Life edisi hari ini. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus di jalur hati Anda.
1: Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami Tuhan. Kami rasakan Tuhan, kuasa-Mu terjadi di tempat ini Bapa. Mengalir dalam hati kami. Kami tidak takut, kami tidak gentar melakukan apapun juga. Melewati badai. Sebab Engkau Tuhan yang beserta dengan kami.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Ready!

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Club. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
0: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese.

Ya listener, kita balik lagi di jalur hati Anda di 94.4 Hotline FM. Dua nomor Indra hadirkan ya untuk Anda semuanya pagi hari ini. Dan Indra harus segera pamit nanti jam 8-an gitu ya, karena ada sedikit insiden lagi. Jadi selamat pagi buat listener pagi hari ini yang baru gabungan di 94.4. Selamat menikmati kebaikan dan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Selamat pagi yang sudah gabungan di live TikTok, di live Instagram, Facebook, dan juga di live streaming kami di www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati ya. Selamat pagi semuanya. Selamat menikmati kebersamaan dengan Indra di pagi hari ini. Ditunggu di 0811 5830944.

Ya listener, jangan lupa nih ada Asik Fest 2026 nih, spesial buat seluruh hard listener semuanya di Kota Samarinda ya, tanggal 10 Oktober nanti bertempat di GPDI BTPilah ya Samarinda, Jalan Nakoda. Ini dimulai dari jam 10 pagi ada pelatihan nih, public speaking dengan pembicara yang unggul. Dengan pembicara yang luar biasa, dan juga nanti ada kelas worship and singing class. Nah, ini juga akan menarik buat kita semua. Itu semua free. Listener bisa daftarkan, hubungi Kak Angel ya di 0811 5930 944. Ya, nanti bisa WhatsApp di nomor ini deh, di 0811 5830 944. Jadi Alister bisa ikut di tanggal 10 Oktober dari jam 10 pagi. Kemudian nanti sorenya akan ada praise worship sama-sama nih, jam 5 sore. Mana nih selabarannya, belum dikirim. Oke, nanti akan di-share di grup Komsel Heartland. Jadi Alister pantengin semua yang sudah ada di grup Komsel. Oke, di 0811 5830 944 Indra masih buka buat Alister di pagi hari ini.

Markus 11 ayat 23 berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya, tetap percaya bahwa ada yang dikatakannya itu akan terjadi, maka itu akan terjadi baginya. Terus perkatakan kata-kata iman halus, terus perkatakan kata-kata yang membangun. Jangan perkatakan kata-kata keluh kesah, gak ada nilainya, gak ada faedahnya gitu ya. Jadi tetap perkatakan, meskipun kadang-kadang ngelihatnya gak sejalan, kadang-kadang gak ada jalan keluar, kok kayaknya buntu ya, kok kayaknya gak ada penyelesaian ya, dan lain-lain. Ingat, katakan saja Tuhan Yesus baik. Tetap positif, tetap berkata-kata dalam iman yang baik, dan percaya bahwa satu saat gitu kan ada waktunya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Stay tune terus Halizer di jalur hati Anda. Voice oleh balik lagi habis ini. Jangan kemana-mana, tetap di 94.4 Heartland FM, your family station.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 Wita, pukul 10 Wita, dan pukul 17 Wita. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

A Thanksgiving Celebration, satu tahun GBI Bahtera Kasih Samarinda. Satu tahun perjalanan di musim baru, satu tahun perjalanan bukan sekedar tentang waktu yang telah berlalu, tetapi tentang kasih, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami mengundang seluruh jemaat, keluarga, sahabat, sanak saudara, dan kenalan untuk bersama-sama hadir dalam sebuah malam yang penuh ucapan syukur, sukacita, dan berkat. Dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun pertama GBI Bahtera Kasih Samarinda, hari Rabu 30 September 2026 pukul 18 WITA, bertempat di Grand Ballroom Hotel Mercure lantai 3. Perayaan syukur ini akan dilayani oleh Pastor Andi Ambarita dari Jakarta, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dalam pelayanan profetik, pujian, dan penyembahan. Acara ini juga dimeriahkan dengan perjamuan kasih serta door prize menarik yang telah dipersiapkan bagi jemaat yang hadir. Mari ajak keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan kita untuk alami kasih dan kuasa Tuhan yang memulihkan dalam kasih, menguatkan iman, dan memberi kuasa untuk membawa dampak bagi generasi kita. Ibadah ucapan syukur ini persembahan GBI Bahtera Kasih Samarinda bekerja sama dengan Hotel Mercure dan Hotel Ibis Samarinda, karya inti Total Anugrah Samarinda, PT Arta Graha Lintas Samudra, PT Lintas Bahtera Abadi, serta First Cake and Bakery Samarinda. GBI Bahtera Kasih Samarinda,

Ya Lister, balik lagi di Jalur Hati ya Lister di 94.4 Heartland FM. Dan kita berada di menit pas jam 8 pagi. Jadi Indra tadi udah izin sebentar gitu ya. Untuk hari ini Indra hanya bisa sampai jam 8 nih nemenin Lister karena ada satu dan lain hal. Seperti itu. Oke, jadi Lister, terima kasih untuk kebersamaan pagi hari ini di Voice of Life edisi setengah siaran. Kita ketemu lagi aja besok hari jam 7 sampai dengan jam 9 ya besok ya di 94.4 Heartland FM. Ya, mohon maaf nih selama beberapa saat untuk setiap ucapan dan kata-kata mungkin ada yang kurang pas. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terus alami kebaikan Tuhan sepanjang hari ini, terus nikmati kebaikan Tuhan dan alami apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda. Percayakan sepenuhnya hidup Lister semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Izinkan Tuhan mengerjakan bagiannya Tuhan yang terbaik sesuai dengan versinya Tuhan. Dan akhir kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.